masyarakat, lahan pertanian produktif, serta pengembangan sektor ekonomi lainnya, sehingga pertumbuhan Bali tetap terkendali dan berkelanjutan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini biar mereka tidak bisa berperang lagi?
2: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Ngi Mali Kesarai Ditya Agung Krisna Rekelan Rai Nyarengin Ide Dane Ring Sesi Acara Rahajeng Bali Kantos Puputni Jam Sias Mengmali Jebos Ngi Sade Arsa Nyarengin Dada Serenggala On Air 0361-223361 Ring WhatsApp Sinampura Dumun Dawani Wentan Kendala Kide Ini Kingi Mausa Ngadinin Indek Hari Kebaya Nasional Yang di peringati setiap tanggal 24 Juli 2000 sering mungkin ring pas warse 2026 kenten ge masa ngininin ini kebaya napi ke ide dane pamekasane istri-istri utawi niki yang sayang istri nah pikir niki ring hari raya utawi niki menawi to melancaran kije nyenggakin toko kebaya apakah biasane harus mengkoleksi kebaya baru kenten nggih nah jenis kain kebaya napisane biasanya kesenengin brokat katun tile satin sifon utawi sanetiosan durusang berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361223361 nggih nah rekalan rai hari kebaya nasional puniki kenten ge diperingati setiap tahunnya sane bertujuan kenten ge untuk melestarikan identitas bangsa memperkuat jati diri perempuan Indonesia taler mendorong pengakuan internasional napi malih kebaya puniki pina kepakaian khas perempuan Indonesia sampun diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15 Masehi kenten ge dadosnya sampun saking dumun kebaya puniki dados ciri khas utawi identitas perempuan Indonesia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura Iyang Api. Di pura Iyang Api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aceh Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura Iyang Api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aceh Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, beli kormenit sambalau saking jam kuta semeng. Kanto kesarengan titia Agung Krisna Rekelan Rai resesi acara Rahajeng Bali. Kanto sepuputnya jam sias mengbali jebos. Sada bangkit titia coba buka gala on air. Ngelan telpon 0361223361. Nge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Krisna.
0: Inge, selamat pagi Bu Vera.
1: Juga.
0: Inge. Punapi sampun becek niki modalasi perempat nggih.
1: Kenten sampun tuh. Paling di yang bener di pekan sabane ngali-ngalihin perempat RRI.
0: Aduh, ye dijoy nyelekak nenen perempat.
1: Dige Suryan dige.
0: Menawi se dagang kacang hijau lah ne niki ne singgah perempat ne.
1: Dan wenton dagang kacang hijau aku ni dan wenton dagang bubur sum sum takenin dia dan wenton
0: meh ratug nak melancaran ke luar negeri ni ke tidak terdeteksi kan di perempat gitu.
1: Nyumbling dia mau linder nih.
0: Iya.
1: Sekadi olahraga.

0: Pun wedang sampun. Aduh, jangkap.
1: Bukan
0: memburun, ini uyang kate mesin yang.
1: Nggih. Nah, niki mangkin topiknya ngeninin indek Hari Kebaya Nasional. Mangkin kan diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Nah, niki yening Bu Vera, niki akeh medue koleksi kebaya nih.
0: Nggih, di foto-foto wenten ya niki. Ini kada apen siang tungting-tungting di semeton. Nggih, sane tungting-tungting rahayu nggih.
1: Nggih.
0: Nggih atuh, niki di tiang nemplek-nemplek gambaran bukunya tiang medue ini ke kenten. Mau mangkin dari kebaya nasional kenten atuh.
1: Nggih, berarti akeh niki Bu Vera medue koleksi kebaya kenten nggih.
0: Ingi,
1: Nah, niki senang nih ngangge kain kebaya sane berbahan napi brokat, katun, tile, utawi sifon menawi te.
0: Ya niki nyait napi wentan nih ke semeton nyait atuh. Nih aman tiang senang nih katun kan senang tiang mulas di sini kangen tiang dipekan.
1: Biasanya senang model kebaya sane napi Kartini utawi model nih. Modifikasi utawi medaging payet niki.
0: Yang enten yang tiang nyemain pasuh napi kan tiang presiden yang ngambilin. Tapi yang mentiang kan tiang beli ini polos-polos kan tuh.
1: Polos-polos manten
0: gini. Soal tiang pun umur.
1: Oke, enten.
0: Ini kan juari tiang desa desa ini ke model-model.
1: Siro uning pas kundangan menawi tengah gini payet-payet yang biar.
0: Yang tiang minyan kumpul-kumpul naik panggung terpaksa tiang angin payet ngeluang.
1: Oh ya, biar mekebiar gitu.
0: Bisa tiang ke indolera desa tiang nyewa tuh.
1: Wih, pangan diulap nak nyingain tuh.
0: Rambut tuh semir.
1: Oh, semir kudrang.
0: Ini sini kejing. Gigi dagingnya nenek renge ini kok.
1: Oh, kender biar.
0: Tapi wasanda tuh.
1: Oh, nyak pun. Oh, yang menek panggung kan nyak suryain nak budo, oh, nak budo, gitu.
0: Yang biasaan menek panggung yang suryain semakin biasaan gairah nih kok tuh.
1: Oh, kender.
0: Nih, yang nengil nih kok penonton aruh loyo nih kok. Lo nih kok yang goyangnya kender.
1: Nih.
0: Nah, si cowoknya wentan menyang naik panggungnya tiangka nyewonya menyang aduh nih.
1: Inggi, suksesnya nih Ibu Vera sampai nyaring.
0: Iya, semua tuh kirang langsung langsung terus aja orang dan paling siang uling juni kami nelpon dia nih ke perempat ini.
1: Inggi.
0: Nah, hari kita katik dan nyamana nih ke pekerjaan teknologi itu nggak dandan tuh. Kita aja bisa akan pulang alam sanar nggak dandan tuh. Ngira ayo Ageng Krisna. Ajeng juga suksema Om Santi ho.
1: Inggih matur suksema niki majareng Bu Vera ring pasar Tabanan nggih sami sampun nyarengin kena rajeng niki selamat sibuk-sibuk ke manten nggih. Sare makin muali ring lan telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Gongge Cantik.
1: Inggih selamat pagi niki Ibu Putri nggih.
2: Patut,
1: oh.
2: Jodoh.
1: Memang jodohnya sarang titiang berarti niki nge.
2: Nge. Niki padahal sambil nanding pejati.
1: Oh.
2: Nge kok masuk.
1: Oh kenten.
2: Nge.
1: Pun api niki, sampun boleh penyembang niki Bu Putri.
2: Sampun, timjang lagi kenten napi terapi asam lambung lagi bermasalah kongnya.
1: Oh, kenten.
2: Tadosnya nge. Ampun nikah pasien bandel niki.
1: Ah.
2: Sampai mengindus kopi.
1: Miratu, aduh. Nge dijaga dumun pola makannya niki nge.
2: Pantes.
1: Seneng wedang niki?
2: Ah, dan kongnya. Senang
1: kongnya.
2: Kenten nggak barangkali karena mengabaikan kesehatan sendirinya tidak ada rasa apa-apa tapi hasil minum kopinya ya.
1: Oh iya nggih. Ini penting dumugi gelis kena niki nggih. Nggih. Nah niki mau sa ngeninin indek Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli. Bu Putri akeh medue koleksi kebaya niki?
2: Dados cerita somongan nih.
1: Mangge, silakan sampun segeden-geden nih, sajum-majum nih pun kalau bangga lah nih.
2: Saking bajang, membanyar kali. Dados 6 bulan zaman dulu kan ngang.

0: pakaian kebaya yang polos-polos nih kalau ngenge. Nanti bednya kecil kan.
1: Iya.
0: Barangkali ibu atau siapanya ngenge gintan. Jadi mau banyar kali. Kalau banyar yang satu setahun dia mesetelan, dia 6 bulan. Jadi kan banyak. Setelah nikah juga mau banyar kali hadas. Lagi juga banyak setelan. Ikut teke juga, tekegong. Jadi dapat juga. Dan ikut organisasi wanita, wanita Hindu. Dapat juga. Itu tombongnya cuma sangyang enggak, kebaya namanya seragam. Untuk lomba, itu kan standar. Yang polos-polos, dan yening brokat, dumun, wawu-wawu wenten hankin. Itu tertarik sarang brokat. Dan kan tidak tembus. Dan mudut yang ampura mantan, tidak tertarik dengan mode yang tangannya kempreng apa
1: iya belah-belah samping kenten
0: kecuali ini ke seragam ya terpaksa kita kita makin semenjak lengser males ngangin long torso males mungkin apalagi sudah kenten tersimpan rapi makin brokat hampir dong ya, hampir tidak pernah pakai, kecuali ini pun seragam. Yang lebih senang yang bordir tertutup, mang de praktis. Nike cuman nanti namanya anak-anak muda, jujur mantan ya, kalau diikuti perasaan, mekita sih ngenten kok gitu mode sampai tangannya segala macam kita tarik nafas namanya yang gua harus mengalah mengikuti perkembangan zaman ngenten
1: patut
0: gitu mantan
1: seksama
0: ini warna-warni ya kalau pas sekali dengan kulitnya yang manggis selem-selem ya tidak ada karena seragam semua ya ini ke mantan nge.
1: Seksama.
0: Ini ke seorang Bu Pera penjahit ngetop nih ke. Jadi masuk ke bayam mereka dah. Alamang de sehat sami nge. Selamat hari kebaya nasional. Supaya generasi kita bisa menyesuaikan di mana tempat yang cocok. Kita tidak memungkiri namanya juga zaman nge. Paling tidak nge menyesuaikan. Ini ke mantan harapan nge. Salam nggak, salam keluarga.
1: Seksama. Ingge matur seksama niki majana Ibu Putri sani sampenyarengin ge sani tiasan malah jepas yang ngatan enten galah ge mau lisang gratitian yang 223361 sari makin temang demen ngiring piarsan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya teman saking beli giri suara sukuku karang sambun kepiar sang sarang-sarang. Kanduku sarangnya Titia Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya melucu bos ring jam Asia Semang. Ya mau sangin ini hari kebaya nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli kenten nggih. Nah, rekelan rai masa ngene ini kebayang nggih sempat dianggap pinaka pakaian yang terkesan kuno. Nah, ini kebaya puniki yang identik dengan baju orang tua makin justru akeh digemari oleh banyak anak muda. Kenten nggih tiosan modelnya semakin beragam. Kebaya punika taler bisa dibuat dari bahan yang bervariasi nggih, tidak hanya terbatas pada kain brokat utawi jenis kain sanitiosan. Kenten nggih, nah kebaya puniki termasuk ke dalam salah satu busana tradisional Indonesia yang umum dikenakan nggih kesarengin batik utawi kamen cara raga di Bali nggih, kain songket dan miwas sanitiosan. Nah, bagi seorang wanita, kebaya puniki bojo wantah sebatas pakaian sake wanten menyimpan filosofi mendalam sane pasti kesarat antuk nilai-nilai kehidupan. Nah, bentuk kebaya wanita yang simpel niki presiden kebawasan kina kewujud kesederhanaan dari masyarakat Indonesia yang lantur potongannya yang pas di badan mengikuti bentuk tubuh memiliki makna bahwa seorang perempuan niki harus bisa menjaga dirinya untuk selalu bersikap halus kentengnya lemah lembut gemulai lan patuh. Nah, untuk menciptakan siluet yang menarik kentengnya pemakaian kebaya puniki biasanya taler disertai dengan incara arage angin long torso tai daleman kentengnya. Nah, niki memiliki bentuk yang kaku, ketat, lan melekat erat pada tubuh, dadosnya mampu membuat lekukan-lekukan yang menutupi kekurangan bentuk tubuh. Kenten nge. Nah, yening dumun rekelan rai bahan sanika angge untuk membuat kebaya wantah terbatas pada kain brokat lan kain organdi. Sake wantah seiring perkembangan zaman, model kebaya niki sampun mengalami berbagai perubahan perkembangan desain untuk memanfaatkan kain katun, kain sutra, sifon, tile, kain jemputan, mewah kain-kain sanitiosan nge pinake bahan bahan baku pembuatan kebaya. Nah, kain brokat puniki termasuk ke dalam jenis kain yang kaya akan dekorasi, nggih kemewahan lan pesona yang melekat pada kain brokat puniki pasti ke Manado sang pinaka kain spesial yang sangat cocok dipakai untuk membuat model kebaya tradisional, kebaya wisuda, kebaya pernikahan, utawi model kebaya modern sanitiosan. Nggih, tiosan kaangge untuk bahan dasar kebaya, kain brokat sejatine taler digunakan pinaka aksen tempel pada kebaya. Kenten nggih, dadosne brokat puniki nggih kantos mangkin memang menjadi salah satu bahan favorit kenten G yang dipilih untuk menjadi bahan baku atau bahan dasar pembuatan kebaya.

Rakyat dan Rai, sebanyak 16.794 rohaniwan dari berbagai agama di Bali tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada 2026. Program jaminan sosial tersebut menjadi bentuk keberpihakan Pemprov Bali dalam memberikan perlindungan kepada rohaniwan Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, dan Kristen. Program perlindungan sosial bagi rohaniwan ini mendapat dukungan melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sejak 2023 dan terus berlanjut hingga tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, Inyoman Suardje. Gubernur Bali Wayan Koster meminta pendataan rohaniwan dilakukan secara berkelanjutan agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selalu sesuai dengan kondisi terkini. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mekalan-kalan. Mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara mekale-kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan, disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku, maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalan-kalan, secara simbolis, bertujuan untuk membersihkan mempelai dari pengaruh energi negatif.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rakelan Rai, pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa gargi teman netitnya Agung Krisna, mali nyarengin ide dane, ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 KHz, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantos puputne jam, dan sesemang mali juga, setia nyarengin ide dane, ring sesi acara obrolan komunitas, kesarengin Komisi Perlindungan Anak Daerah, KPAD Provinsi Bali. Nemeni Rai Nenemangke Sukre 24 Juli War sekali tali 6 likur. Diosan ide dani presiden monitor siaran puniki ring 106,4 MHz lan AM 1206 KHz. Ide dani tala dados miar sayang acara puniki melarapan aplikasi RRI digital. Tulusang download aplikasi RRI digital melarapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dani suang-suang. Rakelan Rai Taler dados menyaksikan ge siaran acara puniki live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Sampun nang lali like, komen, taler, share kenten ge. Nah, Rakelan Rai ide dane taler melajiba sering titik yang membeli bagir ki sarang-sarang durusang dados nyarengin ring on air 0361223361. Semang nemangkin pacam membahas isu sane krusial pisan niki ge untuk masa depan generasi muda. Inggi punika modus baru peredaran narkoba di kalangan remaja dan cara menghindarinya. Nah, tentu isu puniki membutuhkan sudut pandang komprehensif nggih. Nah, pikir punika dari sisi hukum lan pencegahan teknis utawi niki dari kacamata perlindungan anak. Ring studio Pro 4 RRI Denpasar sampun rawuh dua narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Yang pertama inggih punika Bapak Ida Bagus Made Adnyana SH, Komisioner KPAD Provinsi Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi Ratu Haji.
1: Om Swastiastu, Bugo, Rajang Semeng.
0: Kena rayu nih Ratu Haji.
1: Rayu, wastengkare, becek sehat.
0: Sibuk napi makin KPAD pungkuran puniki.
1: Terakhir MPLS nggih.
0: Oh iya.
1: Karena setiap acara rutin tahunan kan nggih. Penerimaan mahasiswa baru kita sekolah-sekolah seluruh Bali ya, untuk memberikan penguatan mental anak-anak ini betul-betul dia siap untuk mengikuti sekolah lanjutan.
0: Oke. Inge nanti lebih dalam, inge, kita akan berbincang-bincang lagi inge, Tuhaji, inge. Kemudian narasumber yang kedua Bapak Imade Oke Rastre Pastika SH, selaku penyuluh narkoba ahli pertama si pencegahan BNN Kota Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Oke.
2: Om Swastiastu, Bugeng Krisna, selamat pagi. Kenak Rahayu.
0: Kenak Rahayu, selamat datang di Pro 4 Pak Oke. Inge. Ratu Haji, setiang ke Ratu Haji niki dumun niki nggih maosa ngeninin indeks peredaran narkoba puniki. Sapun api sejatine niki KPAD melihat kondisi kerentanan anak-anak dan remaja di Bali pungkuran puniki terhadap bahaya peredaran narkoba. Durusang Tu Haji sing penting diangkat topik puniki.
1: Matur suksema, Rajang Semang pemirsa Pro 4 RRI dimanapun berada. Pak Oke, terima kasih sudah hadir nggih membersamai kita. Memang kita tidak henti-hentinya harus membahas, menggaungkan, membumikan bahwa narkoba ini adalah bahaya laten ya, yang harus dientaskan dengan serius karena ada mengancam anak-anak kita. Kemudian yang kedua yang kita hadapi ini bukan hal mudah gitu ya, karena ini termasuk transnasional organized crime, jadi kejahatan yang berskala internasional, lintas negara. Jadi dengan cara-cara mereka menyebarkan itu sangat super canggih. Tapi petugas kita, kawan-kawan kepolisian, reserse narkotika dan BNN juga pasti tidak kalah cepat juga untuk mengantisipasi. Karena faktanya kita lihat beberapa kasus besar sudah terungkap, sudah tertangkap, seperti di Jawa misalnya itu yang dengan bernilainya miliar gitu, bukan rupiah lagi, ratusan ribu tapi miliar. Kemarin di Bali ada juga besar bulan Mei ya, 2 bulan lalu, itu nilainya sekitar 13 miliar. Jadi barang-barang itu beredar gitu dengan sangat mudah dan cepat kalau kita tidak waspada dengan serius semua pihak. Jadi bukan masalah BNN saja atau KPA, semua pihak ini harus bersama-sama mengantisipasi sesuai peran masing-masing. Apakah orang tua, apakah guru di sekolah, apakah lingkungan setempat gitu kan? Karena agar lebih cepat kita bisa selesaikan masalah narkotika ini karena dampaknya sangat serius bagi anak, terutama remaja. Karena sasaran mereka kan ini di usia yang 15 sampai 18. Itu segmen sasaran dia di usia di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di bawah itu bisa kena. Karena kalau peredaran yang dulu ini kan yang kita tahu mereka dalam bentuk pil, itu kan barangnya apa ganja, seperti masih kasat mata bisa dilihat. Nah, kalau belakangan kan tidak. Belakangan ini sudah jarang ada yang, memang masih ada sih, tapi modusnya dikembangkan oleh para pengedar transnasional ini. Jadi misalnya dengan memasukkan ke makanan-makanan, minuman yang kadang-kadang nggak tahu anak-anak kita minum, anak-anak kita makan. Jadi dia ada sejenis, kalau itu terkena dia namanya bisa withdrawal atau dia ketagihan karena dia sudah pernah mencicipi. Nah ini kan bahaya buat kita. Nah nanti secara bagaimana pencegahannya secara teknis, kasus-kasus dari BNN mungkin bisa mengelaborasi lagi lebih dalam tentang secara teknis penanganan dan segala macam gitu, Bu.
0: Iya. Nah, Pak Oka, melihat dari kerentanan anak-anak dari kacamata perlindungan anak tadi, berdasarkan pemaparan dari Ratu Haji tadi, Titia ingin melihat dari sisi teknis lapangan BNN, nggih, mungkin nggih. Dari pemetaan BNN Kota Denpasar niki, kira-kira apa saja sih modus-modus baru peredaran narkoba yang sekarang pun ini mengincar anak-anak ataupun remaja? Bisa di-share, dijelaskan kepada pendengar, silakan.
2: Baik, luar biasa sekali Bu Gong Krisna. Tapi sebelum saya menjawab ya, jadi kesempatan pertama mungkin saya ucapkan terima kasih Dumun buat dari KPAD Provinsi Bali. Ya, Tu Haji sudah mengundang kami tentunya di BNN. Jadi ini suatu bentuk wadah bagi kami Bu Gong Krisna untuk menyalurkan program kami sebagai penyebar luasan informasi seperti itu. Ya, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Tu Haji dari KPAD Provinsi Bali, memang benar seperti itu apa adanya Ibu ya. Tapi kalau kita melihat situasi dan perkembangan terkait permasalahan narkoba, kita berbicara secara khusus di Kota Denpasar, perlu kita ketahui bersama permasalahan narkoba ini. Kalau kita lihat, kalau luas wilayah kita di Denpasar ini kan terdiri dari 4 kecamatan dan terdiri dari 43 desa dan kelurahan. Jadi kalau kita lihat dari permasalahan-permasalahan yang ada, ya tentunya menjurus ya seperti apa yang disampaikan tadi, itu hampir setiap wilayah, hampir setiap desa, kelurahan yang ada di Denpasar ini ada kasus permasalahan narkoba. Nah, melihat dari permasalahan itu tentunya sangat menjadi perhatian kita bersama. Tentunya tidak bisa kita kerjakan dari BNN sendiri, ya melainkan ini adalah peran serta seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu kita di BNN memiliki program yang namanya P4GN, Ibu. Ya, P4GN itu ya bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi program ini wajib harus dijalankan oleh seluruh lapisan intansi maupun pemerintah, masyarakat, di dunia pendidikan dan lain sebagainya. Nah, melihat dari apa yang disampaikan tadi, bisa kita nyatakan bahwa negara kita mungkin bisa kita katakan darurat narkoba ya, seperti itu bukan tanpa alasan ya, Haji, ya. Bukan tanpa alasan. Kalau kita lihat dari gambaran atau potret permasalahan yang ada, tentunya ada beberapa faktor. Ya, ada beberapa faktor mungkin kita ketahui bersama seperti apa yang saya sampaikan tadi, tidak ada wilayah yang terbebas dari narkoba. Ya, itu artinya udah secara merata hampir setiap wilayah itu sudah ada permasalahan narkoba.
0: Dari 4 kecamatan puniki, kira-kira yang termasuk zona merah atau rawan sekali di kecamatan mana kira-kira?
2: Ada, tentunya pasti kita sudah petakan ya, itu ya. Itu mungkin sudah kita ketahui bersama. Kalau di Denpasar ini yang paling rawan itu ya ada di Denpasar Selatan. Kemudian Denpasar Barat, ya, Denpasar Utara, dan Denpasar Timur ini masih mengikuti.
0: Itu memang lebih banyak anak-anak dan remaja yang...
2: Nah, betul sekali Ibu. Okay. Ya, jadi kalau kita melihat dari gambaran itu tadi, permasalahan narkoba itu, jadi kejahatan narkoba ini tidak lagi menyasar orang-orang dewasa. Ya, seperti itu, tidak lagi menyasar orang-orang dewasa. melainkan seperti apa yang kita temakan pada pagi hari ini, ya lebih banyak menyasar ke anak-anak, terutama kalangan pelajar, ya tergolong remaja. Ya,
0: Oke, modusnya itu seperti apa sih, Pak?
2: Ya, kalau kita melihat dari segi modus, ya mungkin kalau kita lihat dari apa namanya tahap penggunaannya, ya seperti itu, ya pasti diawali dengan penggunaan rokok. Penggunaan rokok, ya mungkin rokok konvensional maupun yang sedang tren sekarang ini kan adalah elektrik. Penggunaan elektrik, rokok elektrik atau vape ini. Ya, jadi kalau kita melihat seperti perkembangan anak-anak remaja ini hampir sebagian besar menggunakan yang namanya vape ini.
0: Oke, kalau ke dalam bentuk makanan, minuman ada tidak, Pak, yang ditemukan?
2: Kalau dalam bentuk makanan dan minuman mungkin tidak begitu banyak.
0: Tapi ada berarti?
2: Ada, tapi tidak begitu banyak. Tapi yang sangat menonjol akhir-akhir ini kan adalah narkoba yang dikemas dalam bentuk cair sebagai pengganti cairan liquid yang ada di dalam vape itu sendiri. Seperti itu, Bu Gung.
0: Baik. Kalau untuk penggunaan media sosial ataupun transaksi digital puniki dalam modus peredaran narkoba yang menyasar anak-anak ataupun kalangan remaja di Denpasar ini bagaimana, Pak?
2: Kalau kita melihat dari apa secara digital ya seperti itu, banyak sekali iklan-iklan yang menawarkan terkait peredaran narkoba ini ke anak-anak remaja kita. Nah, saya berikan satu contoh, Ibu. Beberapa minggu kemarin sebelum MPLS Tu Haji Ngeh, artinya kita mendapatkan laporan langsung dari seorang siswa SMP di salah satu di Denpasar seperti itu. Itu melaporkan ke kami langsung bahwa mereka itu melihat ada penawaran iklan ya, berupa ya seperti tembakau gorila, jenis-jenis narkoba baru lah ya, yang tentunya menjadi sasaran adalah anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita seperti itu. Ya, karena mengingat anak-anak remaja, anak-anak muda kita itu memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi ya seperti itu, mungkin mengira bahwa peredaran narkoba itu sangat mudah kita memasukkan ke kalangan remaja.
0: Itu ya. Kalau dari segi tren peningkatannya, kalau dibandingkan dengan tahun lalu sampai pertengahan tahun ini, apakah memang terjadi peningkatan penggunaan narkoba ini di kalangan anak-anak remaja atau menurun malah, atau bagaimana nih, Pak?
2: Kalau kita melihat dari situasi ya penggunaan narkoba di Denpasar ini, mungkin kalau kita lihat dari hasil pengungkapan kasus ya semakin hari itu ada saja pengungkapan kasus, Ibu, ya, di Denpasar sendiri. Nah, untuk tahap penggunaannya itu ya dari kalangan remaja. Ya, artinya seperti apa yang saya sampaikan tadi, tidak lagi menyasar orang-orang dewasa seperti itu kan, kalangan remaja.
0: Ini kan masalah narkoba ini bukan terjadi baru gitu, sudah dari zaman kapan gitu. Ya, Pak. Tapi sampai detik ini juga masih saja ada anak-anak yang terkena gitu loh penyalahgunaan narkoba ini. Kira-kira sebenarnya di mana sih, Pak, letak kesulitannya untuk memberantas narkoba ini, Pak? Untuk di kalangan anak-anak remaja ini malah sekarang makin masif terjadi.
2: Iya, betul sekali. Nah, kita berbicara sekarang situasi kehidupan kita di masyarakat itu mungkin banyak muncul permasalahan-permasalahan, baik itu dalam keluarga, ya artinya anak-anak itu broken dan lain sebagainya kan seperti itu. Ya, jadi itu salah satu pemicu. Ya, salah satu pemicu anak-anak kita itu untuk menjadikan narkoba ini pelarian dari sebuah masalahnya. Ya, sampai itu kita juga harus rutin atau mengingatkan, terutama kami sangat mengharapkan sekali peran serta keluarga dalam mengawasi kehidupan anak-anaknya, keluarganya seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak sekarang kalau kita lihat itu sangat jarang ketika mereka punya masalah, mereka itu mau bercerita. Itu yang kita lihat selama ini. Justru larinya kemana? Ke narkoba. ke narkoba seperti apa yang kita ungkap juga hari beberapa hari kemarin. Saya iseng tanyakan, ya permasalahannya memang seperti itu,
0: internal keluarga.
2: Iya, internal keluarga. Ya, jadi itu salah satu faktor remaja kita itu larinya ke narkoba. Nah, di samping itu, ini juga menjadi tantangan Bu Gung dan Waji. Kita bersama bahwa permasalahan narkoba seperti tadi juga disampaikan tidak lagi dalam apa digunakan secara konvensional. Ya, seperti misalnya ada narkoba jenis ganja, itu kan cara penggunanya seperti menggunakan rokok, ada sabu, dia menggunakan alat bantu isap seperti itu yang namanya bong. Kemudian ada ekstasi berupa pil, secara umum itu yang digunakan di kalangan masyarakat kita. Nah, seiring berkembangnya zaman, ya seiring berkembangnya waktu, ya tantangan terbesar kita adalah yang dikemas dalam bentuk lain.
0: Apa?
2: Ya, seperti tadi makanan, seperti yang sudah dikemas dalam bentuk cair, ini menjadi tantangan kita. Apalagi dalam undang-undang belum diatur kan seperti itu, Ibu.
0: Oke. Nah, Niki Ratu Haji, kalau terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Oke tadi, memang ancaman modus baru pun Niki memang perlu diwaspadai, Kenten G. Lalu bagaimana dari segi dampak hukum kemudian psikologisnya pada anak ketika misalnya Niki anak-anak pun Niki terjebak modus baru yang terselubung, Kenten G. Bagaimana KPAD memandang posisi anak ini? Apakah mereka Niki murni korban atau ada kompleksitas hukum yang lainnya, Niki?
1: Jadi yang pertama kita harus lihat dulu kenapa peredaran ini nggak henti-henti kan gitu. Jadi terus sejak lama, sejak kita kecil sudah ada itu barang itu, apa dulu namanya ganja, gitu kan, heroin, morfin, asis, ekstasi. Karena ini menjadi sejenis sektor bisnis untuk kalangan kriminal, ya. Jadi katakanlah contoh misalnya ini ekstasi gitu, kalau buatan China itu bisa puluhan ribu harganya sebutir, ya, tapi begitu beredar di Bali bisa 500.000 sampai 700.000. Jadi berapa ratus persen itu profitnya gitu kalau ngomong bisnis. Nah, ini yang membuat menggiurkan para pelaku itu, apakah sebagai distributor, apakah sebagai pengedar, apakah sebagai pemakai. Nah, tentu harus ada langkah hukum yang tegas dari aparat, ya, penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian. Jadi tidak setengah-setengah dalam memproses ini, betul-betul ada efek jera bagi para pengedar. Karena kalau dibiarkan ini kan seperti gunung es ini. Jadi dia hanya yang terungkap ke permukaan itu, yang saya sebutkan tadi 13 miliar itu mungkin masih bagian kecilnya. Yang di bawahnya kita enggak tahu. Nah, ini kan kita harus ada keseriusan. Keseriusan aparat penegak hukum yang punya kewenangan itu betul-betul menyidak, menindak, terus menjebloskan ke penjara dan barang buktinya dibakar, dimusnahkan, seperti itulah. Jadi betul-betul tidak ada gitu. Jangan sampai berkembang gitu terus, jadi beranak pinak dia. Nah, berbahayanya kan nanti anak-anak kita yang sekarang usia 15-18 tahun ini yang jadi sasaran utama mereka. Ini kan penghancuran generasi. Ini penghancuran, boleh dikatakan genosida loh ini. Genosida cara lain. Kalau di luar mungkin ada genosida dengan cara senjata dia membunuh orang perang. Tapi ini dengan cara alat yang halus. Ini berbahaya sekali buat negara, buat kita semua. Jadi gak bisa lengah, gak bisa cara pendekatannya ini. Apalagi Pak Oke bilang tadi darurat narkoba kita. Ini gak bisa kita istilahnya ya sekedar aja tangkap gitu biar kelihatan kan. Ya harus serius, di mana sumbernya ini? Dari mana barang ini datang? Karena dia kan berlapis ini. Kalau transnasional itu barangnya datang dari Thailand gitu, dia akan masuk Singapura. Kalau dia menuju ke Bali ini, jadi level 1 masuk Singapura, dari Singapura dia masuk Jakarta, dari Jakarta masuk Bali. Nah, ini yang terakhir. Di terakhir di sini barang itu utuh gelondongan bisa nyampe. Ini kan kiloan jumlahnya. Emang bandara kita longgar gitu? Emang biaya cukai kita longgar gitu kerjanya? Kan harusnya ada tuh, punya X-ray dan segala macam. Masa bisa 5.000 gram gitu, atau sekitar 5 kilo bisa mulus masuk dengan tenang sampai di Bali. Kan lucu. Gitu. Padahal di transnasional. artinya ada sesuatu yang dibetulkan di situ. Hmm. Ada sesuatu sistem yang tidak bagus berfungsi. Okay. Padahal sudah diatur sebenarnya SOP-nya ada. Nah, kita kan sebagai lembaga pengawas perlindungan anak kan khawatirnya di situ. Kalau barang ini masuk pasti ada kecipratan ke anak-anak juga. Jadi dia tidak memikirkan siapa aja, yang penting barang laku, dapat duit. Enggak tahu dampaknya. Okay. Ini kan boleh dikatakan penjajah tanpa wajah narkoba ini. Jadi dia menjajah tapi enggak kelihatan wajahnya. Kalau ada wajahnya kan gampang, kayak dulu kita pakai bambu runcing gitu kan. Enggak apa-apa kita perang sekali, ini enggak kelihatan. Apalagi tadi cairan ke vape itu. Ke vape. Itu enggak ada aromanya, cairan yang tidak, barang-barang dibuat tanpa netral dia, tidak memberikan sesuatu yang mengagetkan orang lain kalau mencium kan. Ini enggak ada, jadi sehingga dia bisa dengan mudah dipakai. Kita kan lihat banyak anak-anak nih, remaja, usia 15-16 tahun di jalanan merokokan pakai elektrik itu. Nah dia enggak tahu itu isi sudah bersih apa belum. Nah ini kan secara hukumnya ini kan sudah ada. Kalau enggak salah Undang-Undang 35/2009 ya, betul, narkotika ya. Itu kan jelas sekali tuh, pasal 112, 114, tegas banget itu penjaranya. Ini termasuk extraordinary crime, jadi kejahatan yang bersifat khusus, pendekatannya harus khusus, gak bisa lembek-lembek gitu, aparat harus sikat semuanya. Saya sangat sependapat dengan senior kita, Pak mantan Kapolda Bali itu yang ketua BNN dulu, Pak Petrus, wah itu jenggo gitu. Nah model gitu kita harus, kalau enggak kita dilibat semuanya, nanti semua kena. Anaknya Pak Oke juga bisa kena. Walaupun BNN gitu kan. Walaupun BNN kan. Nah itu kan artinya kita, artinya akan kita meracuni seluruh rangkaian. Nah sekarang anak-anak yang umur

0: contohin peloporin, instansi pemerintah, tes urin semuanya. Jadi pejabatnya ada positif atau gimana gitu. Jadi jangan sampai ini, kan kita fair play kan, balik itu ke bawah, ke masyarakat. Anak-anak ini kan kita nggak tahu apakah dia terkena atau gimana, dan perlu ada kerjasama BNN dengan kesehatan, dinas kesehatan, agar mungkin kan sebulan sekali ada posyandu gitu kan, ada posyandu, bisa ada anak-anak diundang, atau remaja yang kelihatan agak kelemar-kelemar di rumah misalnya, ini apa, bukan menuduh, tapi secara fisiknya bisa kita lihat anak-anak biasanya ceria, cuma kok agak ngelamun, jauh pandangannya gitu, ini ada apa, ini harus diperiksakan gitu, sehingga bisa lebih cepat direhab. Jangan sampai nanti dia sekarang dia menjadi korban karena dia ketagihan, menjadi pengedar. Kan gitu.
1: Iya.
0: Rulenya kan gitu. Korban, pengedar. Nah, kan repot kalau udah gini. Dia pakai, dia jual. Ini kan udah pasal berapa tuh, Pak? 114 pas 112 tuh. Pengedaran pemakai.
2: Yang pengedar.
0: Ya,
2: 112.
0: 112 yang lebih besar hukumannya, ya. Nah, tuh. Okay. Jadi seperti itu harus kita bersama-sama, semua komponen ini, guru di sekolah memperhatikan anak didiknya, orang tua di rumah memperhatikan anak-anaknya, BNN, reserse narkotika, kejaran jalan, melakukan penyisiran setiap hari rutin, sampai barang ini betul-betul gak ada, baru sukses namanya bekerja. Begitu Bali tahun 2027 dinyatakan bebas narkotika, baru saya acungi jempol, baru saya nak undang BNN ke RRI. Itu udah clear, udah final. Kalau sekarang pasti saya tanyain itu. Setiap saat saya tanya ini, BNN gimana ini? Reserse narkotika bukan apa-apa. Kita masyarakat siap membantu demi anak-anak kita. Kalau enggak, kita cuap-cuap bicara nanti generasi emas, bullshit. Orang ini diracuni kok, anak-anak kita. Semuanya ikut mendukung, ada yang bandar, ada jadi nggak bisa, harus harus segera diamputasi lah. Kalau perlu ada statement kuat kita bersama, Bali tidak boleh ada narkotika masuk. Begitu ada narkotika, gantung aja.
3: Ratu Haji, Pak Oke, kita jeda sejenak ya. Rakalan Rai Malaji Bos Siti yang Terenggala menjari ide dan Sari Arsa mau beli bagi Riki Sarang-Sarang Gerusan Renggalan Telepon 223361 Titi yang Pacang Wali Susan Sani Kelintang Puniki.
4: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarang titik Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara obrolan komunitas kesaringin Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali untuk topik modus baru peredaran narkoba di kalangan remaja dan cara menghindarinya. Kesaringin Bapak Ida Bagus Madi Adnyana SH selaku komisioner KPAD Provinsi Bali lan Bapak Imade Oke Rastra Pasti ke SH penyuluh narkoba.

0: Narkoba Ahli Pertamasi Pencegahan BNN Kota Denpasar. Sane manggir di tengah turanggala menjaring rakalan rai. Sane arsa membeli bagi riki sarang-sarang durusang ringlan telepon 0361223361 niki. Pak Oke sambil niki sampai nuntas sari nyaringi niki nge. Sane bangkin sanggret di ring 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, malih nyarengin dong, geng.
0: Nggih. Selamat pagi Om Yang Yoga,
1: nggih. Selamat pagi Muali. Om Swastiastu, Bapak-bapak narasumber.
2: Nggih, Swastiastu, Bu Kompiang.
3: Swastiastu, Ibu.
0: Gombiang,
2: Gombiang. Gombiang.
1: Nggih, dicareng urang garak. Salut pisan dicang mirengin inik narkoba peniki, Ratu Haji, narasumber. Siti yang bodoh niki tanuning napi. Kewatan hayu wakti pisan. Siti yang memohon lampas jebos niki namanya bed dikonge. Siti yang alami okan siti yang mobil niko siti yang jarak udang meter sampun bau nih menyengat niko merusak hidung sampai pengang siti yang nyium. Kewatan nasehat siti yang nintan dirokan. Sampai nentar rungu reng piana ipun itu niko pep niko di ke boyo tidang reng kampung kaler putun tidangnya yeah. Ipun itu kapal pesiar menggadang-gadang resina niki di sepip anak-anak tidang kaler diki kentan ratu narasumber tidang memohon yang dados sampunang diadarkan pep niko merusak segalanya niko ratu.
2: Oh kentat nggih.
1: Nggih, tiang mohon tunas dengan hormat tiang. Mangga nenten berantakan rumah tangga, menderita pianak cucun tiange. Mohon ring penjabat penggede lebantas niko boyo membentuk pil nge niko saya wakti tiang mencium niko pil niko.
2: Cairan nge Bu.
1: Cairan niko. Aduh, ampun sampun kang menderita niki cucun tiange enten-enten tiange. Ajinipun enten eling makaryo sekewanten ampun enten dados nasehatin tiange. Okay,
0: nggih.
1: Ngerusak badan tubuhne di sendiri enten sadaripun. Tidak memohon atuh haji talan narasumber edarkan je bos para bapak polisi nggih. Sampunang edarang pit niko. Jakti-jakti merusak otak
0: nika. Enggih.
1: Yang mohon
2: menika
0: mandan
2: matur
0: semua ampun jagung hati. Yang wali anggalah untuk pendek Om Santi, Santi, Santi. Om Santi. Enggih, matur terkait pencegahan Pak Oke ini kan perlu edukasi juga kepada keluarga kenten nggih, utamanya para orang tua pokoknya yang di lingkungan keluarga lah. Apakah dari BNN sendiri memang untuk pencegahannya ada turun ke lapangan ke tempat-tempat penjualan vape kinten nggih, apakah memang ada vape yang terindikasi cairan narkoba atau bagaimana, dan edukasi juga kepada masyarakat tanda-tanda vape yang mengandung narkoba itu seperti apa, dan bagaimana kelanjutan vape ini ke depannya seperti apa yang diminta oleh Kumiang Yoga ini, inginnya sih enggak ada vape gitu. Iya. Ya silakan Pak Oke.
4: Baik, terima kasih sekali atas penyampaian tadi dari Bu
0: Gombiang Yoga.
4: Gombiang ya. Tadi luar biasa sekali, itu pun juga menjadi kekhawatiran kita bersama. Ya dalam peredaran terkait penyalahgunaan vape. Ya perlu juga kita ketahui bahwa kita di BNN 2G dari instruksi dari BNN RI akhir-akhir ini sangat gencar sekali. Sangat-sangat gencar sekali untuk mendorong pelarangan penggunaan vape di Indonesia. Ya seperti itu. Itu bukan tanpa alasan, melainkan media vape sekarang memang sering menjadi alat ya sebagai atau untuk menyalahgunakan yang namanya narkoba itu sendiri. Ya jadi kenapa vape digunakan sebagai media seperti itu, karena narkoba secara konvensional ini sudah bisa diolah ke dalam bentuk cairan itu tadi seperti apa yang saya sampaikan. Ya, jadi ini merupakan adalah zat psikoaktif baru ya, dan memiliki efek atau dampak yang sangat dahsyat yang jauh lebih berbahaya dari penggunaan narkoba konvensional ini. Ya seperti itu. Nah jadi terkait permasalahan vape ini, tentunya ini menjadi kekhawatiran kita bersama, dan kita di BNN ini sudah sangat mendorong sekali pemerintah ya untuk pelarangan vape di Indonesia. Nah, terkait hal ini untuk membedakan itu sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali mana benar-benar liquid yang digunakan sesuai apa penggunaan vape itu sendiri dengan vape yang di narkoba yang dikemas dalam bentuk cairan yang digunakan sebagai pengganti cairan liquid ya seperti itu. Nah, tentunya terkait peredarannya. Ya, terkait peredarannya itu sangat apa? Sangat meluas, sangat banyak sekali.
0: Meluas dan senyap gitu ya.
4: Iya, betul-betul sekali. Nah, di lingkungan kita sekitar di lingkungan sekitar kita akhir-akhir ini tidak lagi apa? Kita temukan peredaran secara konvensional ya narkoba-narkoba konvensional melainkan dalam kemasan cair ini sudah ada di lingkungan kita di Denpasar, salah satu kasus kemarin beberapa bulan lalu kalau nggak salah Februari ya kita itu mengungkap pabrik rumahan di mana di dalam rumah itu kita temukan cartridge yang sudah berisi apa cairan vape itu sudah siap edar yaitu di Denpasar Selatan seperti tadi yang saya bilang kawasan merah
0: terhadap
4: peredaran narkoba itu ada di Desa Sidakaril. Kita ungkap kemarin di sana dari BNN Provinsi Bali dan jajaran itu apa namanya kita temukan narkoba dalam kemasan cair yang sudah siap edar yang sudah dimasukkan ke dalam cartridge-nya itu. Jadi tantangan kita seperti itu.
0: Nah, ini mungkin edukasi sedikit Pak Oke kepada masyarakat ini. Tanda-tanda dari anak ataupun remaja gitu yang terkena penyalahgunaan narkoba atau mengonsumsi narkoba ini seperti apa sih? Apakah memang ada bedanya tanda-tanda atau ciri-ciri yang terkena narkoba jenis A dengan yang vape ini apakah beda atau sama aja?
4: Sama saja.
0: Okay,
4: ya, tentunya kita berbicara secara umum ya seperti itu, Ibu. Jadi tentunya ada gejala-gejala yang akan muncul ketika seseorang itu menjadi pengguna narkoba. Yang pertama yang sangat bisa kita lihat itu adalah pasti adanya perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku di mana sebelumnya dia itu sangat hormat kepada seseorang,
0: bisa diajak komunikasi.
4: Ya, bisa diajak komunikasi ketika dia terlibat menjadi penyalahguna atau pecandu ya seperti itu, perubahan perilaku ini pasti akan muncul. Ya, menghindar bertemu keluarga, menghindar bertemu orang banyak dan dominan lebih apa? Mengurung diri.
0: Sering marah-marah tidak atau bagaimana?
4: Sering marah-marah. Ketika berkomunikasi ya sering marah-marah. Sering mengurung diri, menutup diri ya seperti itu. Ketika diajak berkomunikasi ya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ya marah-marah itu terjadi kan ketika dia menginginkan sesuatu.
2: Habis. Stok habis,
4: barang. Stoknya habis, tidak punya uang. Ya muncullah
2: kejahatan.
4: Ya, kejahatan ya seperti itu. Nah, kemudian ya penurunan konsentrasi pikiran itu sudah pasti. Yang terakhir adanya perubahan fisik secara umum kan kita sudah ketahui bersama ya. Jadi seperti itulah gejala-gejala pengguna narkoba.
0: Ada tidak gerak-gerik lainnya misalnya sering ngusap-ngusap hidung atau bagaimana kan sempat viral di media sosial gitu ada mungkin TikTokers atau selebgram gitu yang tengah live ternyata kayaknya gimana perilakunya gitu sering gini-giniin hidung terus ngawur bicaranya itu bagaimana
4: ada ada seperti itu tapi kita lihat dari
2: itu sudah,
4: apa namanya
0: ngeplay
2: ya,
0: gitu ya
4: betul sekali ya itu juga bisa disebabkan oleh tergantung saat apa yang digunakan. Ya, jadi kalau ada perbedaan tentunya ada. Ya, jadi kan mereka sudah menemukan gayanya masing-masing ketika dia menggunakan narkoba jenis sabu, ya efeknya seperti apa. Ketika dia menggunakan ganja, efeknya juga seperti apa dan ekstasi juga efeknya seperti apa. Jadi mereka itu sudah menemukan gayanya masing-masing. Ya, jadi dia tidak jarang untuk berganti-ganti. Ya seperti itu. Apalagi sekarang dalam kemasan cair ini sudah bisa di apa? Sudah bisa ditirukan. Ya, yang pengguna narkoba jenis sabu sudah bisa mendapatkan efek sabu dari narkoba jenis cair. Iya, termasuk ganja juga bisa mendapatkan efek dari ganja. Justru kan ini sangat mudah sekali untuk apa? Tidak lagi diedarkan secara konvensional melainkan dengan cara sangat mudah dalam kemasan cair, dia sudah merasakan efek yang sama.
0: Efek yang sama.
4: Ya, okay. Seperti itu, Bu Gung.
0: Nggih, Ratu Haji mungkin ingin mengomentari dari apa yang disampaikan Bu Miang Yuya, lulusan Irki.
2: Jadi kekhawatiran Bu Agung Biang Yoga, ya kekhawatiran kita semua itu. Jadi harusnya pemerintah atau dinas terkait yang menangani bidang perizinan ini ya, peredaran vape ini harus segera membuat kajian mendalam apakah ditutup atau bagaimana, kan gitu Bu ya. Karena kalau kita lihat misalnya tadi di pengalamannya Bu Gung Biang Yoga ini, asapnya kan sampai kecium. Nah kalau itu ada narkotikanya, Pak Oka kan bisa kena juga yang mencium kan, menghisap itu kan, kan dia kan dihisap juga itu, kan bisa terpapar juga, terpapar juga dari kandungan narkotika ke dalam tubuh seseorang gitu yang dekat dengan areal mereka menggunakan. Juga peredarannya ini kan bisa dengan mudah secara online sekarang ya, tidak kayak dulu. Kalau dulu yang barang bentuk ekstasi, ganja atau ekstasi yang paling sering sabu gitu, yang paling ditempel ya, ditempel-tempel di tempat umum. Kalau ini kan bisa, yang cair ini bisa pakai online, dia kirim sekarang pakai yang kurir gitu loh, tidak kelihatan. Jadi petugas juga kesulitan untuk melacak gitu. Kalau di tempat apa namanya, tempelan itu kan masih bisa ditemukan secara fisik, siapa yang ngambil, siapa naruh masih bisa. Tapi kalau kirim ini online kan nggak tahu. Pak, di dalamnya dibilang sepatu gitu misalnya, apa ini barangnya sepatu, tapi dalam sepatunya kan tetap ada
4: sekali
2: ada cairan itu, dibungkus kirim kan nyampe di rumah, siapa yang tahu. Kan kalau dilihat di kulit luarnya itu barang sepatu, tapi dalamnya isi. Nah yang model-model gini kan itu melangkah ke depan lebih maju, petugasnya juga harus melangkah dua kali lipat dari itu caranya. Kalau tidak begitu, nggak ada yang salah, sulit sebenarnya kan.
0: Ya. Oh, oke. Okay. Baik, kembali Titi yang terima di 223361 G. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu
0: dong. Inggi. Selamat pagi, Bu Putri.
3: Langsung dari
0: sini. Oh, silakan Niki, terbatas waktu dua nih Niki. Ini urusan.
3: Niki indi narkoba tadi kan kenten. Titi yang punya pengalaman sendiri. Karena kebetulan kerja di tempat operating dan sebenarnya tahun 80-an dia mulai kerja di swasta nike, sudah mengenal, sudah mengerikan waktu nike. Pernah sampai ada orang ngedik meja minta obat, kalau boleh yang sebut namanya Mogadon. Itu tahun 80-an gongge. Ampun ya, dan ampun ngetor kita, yang di depan sudah ngetor, yang di belakang sudah siap-siap pegang telepon, nanti nelpon polisi. Nah nikel lah, apalagi sekarang dong, dengan tadi dibilang ada cairan sekarang segala macam, itu memang sangat mengerikan dong. Memang harus was-was, termasuk di desa seperti di siang. Nikel mana dong ya, pengalaman sudah dari tahun 80-an. Dan dulu kalau gak salah nikel, yang kebetulan juga karena sering di lapangan, katanya dulu tahun 80-an ke sasarannya anak tunggal, anak orang kaya. Kinten zaman dulu, entahlah mungkin zaman kinten begitu berlalu. Dan dari narasumber,
0: Om Santi. Om Geh, ya silakan mau ditanggapi Niki, Pak Oka atau Tuan Jumen.
2: Lanjut yang tadi ya. Jadi ada dua testimoni tadi dari Bu Putri juga dan Bu Yoga itu, memang kekhawatirannya untuk kita semua gitu kan. Nah ini kan barang yang tadi ini memang dengan mudah dia dapatkan, dengan lebih canggih lah, lebih halus. Jadi ini perlu ekstra keras dari kita semua untuk membuat Bali ini bersih. Kan kalau tidak salah ini program BNN itu kan ada sekolah bersinar ya.
4: Betul.
2: Nah, jadi bersih dari narkoba. Nah kenapa kita tidak kampanyekan secara masif sekarang? Kasih spanduk bandar gede-gede setiap pojok kota, setiap lokasi. Bali bersinar, bandara kasih, benua kasih. Jadi dimanapun, ruang kantor belum masuk, Bali bersinar. Kita kan ingat jadinya. Betul. Ini bersih dari narkoba loh. Seperti itu. Mungkin itu cara yang lebih efektif, Bu Gung, daripada penindakan hukumnya dilakukan. Mungkin separuh dari warga kita bisa tinggal di lapas nanti. kalau kalau ini pencegahannya harus tapi tapi preventif represifnya tetap jalan, penegakan hukum kan harus jalan. Okay. Itu Bu Gum. Okay.
0: Silakan Pak Oka kalau mau ditanya.
4: Mungkin saat yang sedikit menambahkan Bu Gum terkait apa yang disampaikan oleh Tu Haji, tentunya kami dari BNN ya sangat berkomitmen sekali ya terkait pemberantasan, terutama tentunya kami juga di bidang pencegahan sangat berkomitmen sekali. Bagaimana caranya kami itu agar dapat menyebarluaskan informasi ya terkait perkembangan-perkembangan narkoba jenis baru, khususnya seperti kemarin ini sudah agenda rutin di kami, khususnya di BNN Kota Denpasar, bahwa kami memiliki program pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Ya, karena apa? Karena kami di situ merasa terpanggil, Bu Gung, ya, kepada untuk mengawasi generasi muda kita. Terkadang kita membawa misi bahwa kita itu harus hadir ya untuk menyelamatkan cita-cita mereka dan masa depan mereka pastinya. Nah, itu program yang sudah kami jalankan, yaitu pencegahan bahaya narkoba sejak usia dini. Jadi dari usia dini kita sudah menekankan kepada anak-anak kita, generasi muda kita, remaja-remaja kita terkait bahaya dan dampak buruknya seperti itu. Nah, yang jadi tantangan kita sekarang itu terkait permasalahan narkoba, yaitu tadi menghadapi narkoba jenis baru ini. Nah, tentunya selain tadi komitmen kami untuk memberantas peredaran narkoba, kemudian untuk menyebarkan luas informasi terkait perkembangan dan bahaya dampak buruknya seperti itu. Nah, jadi kami sangat berharap sekali seperti apa yang dikeluhkan tadi oleh beberapa
2: pendengar,
4: pendengar ya perempat RRI yang sangat luar biasa sekali itu juga sangat menjadi suatu istilahnya
2: tantangan
4: tantangan bagi kami juga yang harus kami hadapi ya seperti itu. Nah, tapi seperti apa yang disampaikan oleh penanya terakhir tadi, bahwa di tahun 80-an ada peredaran sejenis ya pil lah,
2: mogalon
4: ya, seperti itu. Tapi untuk saat ini pun terkadang masih ada ya, ketika seseorang itu yang dipakai pelarian untuk mengurangi zat pengguna narkoba itu sendiri. Tapi ke setiap obat itu kan memang ada zat yang mengandung terkait narkotikanya itu sendiri, Bu. Ya, tapi itu untuk mengurangi penggunaannya ya, seperti itu ya. Secara perlahan-lahan seperti itu.
0: Ya, baik. Ini kita sudah mendekati jam 10 pagi. Terakhir, Pak Oke, silakan ada himbauan khusus gitu ya, BNN Denpasar lah, bagi para generasi muda, para orang tua, agar paling tidak bisa terbebas dari narkoba, jangan sampai lah terkena narkoba ini.
4: Baik, silakan. Luar biasa sekali Bu Gung dan Tu Haji atas waktu dan kesempatannya. Ini sangat luar biasa sekali dalam kesempatan ini yang sangat penting yang harus saya sampaikan ya, seperti itu. Jadi peran generasi muda kita itu dalam mencegah menjalankan program P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini, tentunya saya berharap tidak hanya kami di BNN saja yang bersinergi dengan KPAD ya seperti itu, melainkan ini adalah tugas kita bersama. Adanya BNN, adanya aparat lain terkait penegakan permasalahan narkoba ini, itu tidak akan bisa benar-benar membersihkan pemberantas narkoba ini, melainkan adalah peran kita bersama. Maka dari itu, sekecil apapun ya informasi yang bisa disampaikan kepada kami, silahkan ya. Nah, yang terpenting adalah peran utama dari pemberantas narkoba ini bukan BNN ya, bukan aparat kepolisian dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah peran serta keluarga, masyarakat, terutama diri sendiri. Hanya diri sendiri yang bisa menekan peredaran narkoba ini sendiri ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk generasi muda kita, para remaja kita, ayo kita kembangkan potensi diri kita ya, seperti itu. Terus membentuk organisasi yang peduli tentang bahaya narkoba, kemudian aktif, inovatif dalam berkarya ya, berjiwa mandiri seperti itu, dan bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Dan tentunya agar kita terhindar, kita harus berani yang namanya menolak.
0: Yeah.
4: Ya, menolak baik itu karena dikasih secara gratis, ya, dirayu, dibujuk, mau apapun itu, kita kuatkan ketahanan diri kita. Kita harus berani menolak dan katakan tidak. Ya, okay. Ya, jadi itu pesan saya ketika ada informasi yang perlu disampaikan ke BNN, silahkan hubungi call center BNN yaitu di 184. Untuk segala pengaduan bisa dihubungi di call center di 184.
0: Oke.
4: Ya. Baik. Terima kasih Bu Gung.
0: Terima kasih Pak Oke. Tuan Haji silakan Tuan Haji. Satu menit Tuan Haji.
2: Oh, baik, paling singkat. Okay. Okay. Untuk generasi muda Bali ya, para remaja, masa depanmu adalah sangat berharga dan mahal. Tidak ada nilainya, luar biasa mahalnya. Jangan ditukar dengan narkoba. Lawan peredaran gelap narkotika bersama-sama. Ya. Untuk keselamatan dirimu sebagai generasi penerus bangsa ini. Terima kasih.
0: Ya. Matur suksema Ratu Ajing, nggih saking KPD Provinsi Bali, Pak Oke dari BNN
4: Denpasar, suksema
0: pi banget. Saya banyak dapat edukasi, nggih masyarakat juga bisa tercerahkan genten nggih. Raka dan Rai sampai di sini nggih, Rawi Riki Titi yang nyarengin ide dan nering acara pebelibagan Raina de Mangken. Susmani mana untuk ratian ide dan esami. Acara pun iki puputang titi untuk para mesanti nyering Bapak.
2: Om Santi Santi Santi, Santi, Santi Om. Om.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Wayan Koster menutup akses penanaman modal asing PMA untuk sejumlah usaha di Bali. Berbagai usaha yang ditutup aksesnya untuk PMA meliputi akomodasi, penyewaan, perdagangan, retail, jasa konsultasi, dan sektor lain yang dinilai dekat dengan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Tindakan tersebut dilakukan karena ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan perizinan sehingga investor asing dapat memasuki sektor UMKM di Bali. Situasi itu dinilai dapat menekan keberlangsungan usaha milik warga lokal di Pulau Dewata. Kebijakan pembatasan dilakukan karena investor asing dapat berinvestasi pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, risiko rendah dengan mudah pada sistem online single submission. KBLI risiko rendah dalam OSS hanya mensyaratkan agar investor memiliki nomor induk berusaha. Istilah tersebut juga mudah untuk dimanfaatkan karena pendaftaran KBLI risiko rendah dan menengah dapat ditertibkan secara, maksud kami, dapat diterbitkan secara otomatis tanpa memerlukan sertifikat standar atau izin yang diperlukan oleh PMA. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun, kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sondo di dengar kalian Rai, berapa miarsa, sani kandun mesikian ring perumpat suara budaya Bali, sani mangkin ada di Mahendra. Jadi nyarengin berapa miarsa, ring galah siang kadi mangkin, ring rahine sukre, 4 likur Juli, war sekali tali 6 likur. Kandus puput galah dulu ini jam 3 sore mulai jeboos, jadi iring di tiang ring acara, acara sani sampun ke siaga yang. Lendurang di tiang acara dulu ini, ring siaran rahine ayu, sane mungkin jagi atur di tiang tabuh kidung yatnya.

Sahabat Budaya sebanyak 2.567 siswa yang sebelumnya belum tertampung dalam seleksi penerimaan murid baru SPMB SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026/2027 kini dipastikan telah mendapatkan layanan pendidikan. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali menyalurkan seluruh siswa tersebut ke sekolah negeri yang masih mempunyai daya tampung maupun di satuan pendidikan swasta. Kepala Disdikpora Provinsi Bali De Bagus Wisnawo Punia menyatakan penyaluran dilakukan setelah pihaknya melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap siswa yang sebelumnya belum memperoleh sekolah. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jik tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal weh
3: mai
0: ya sajo
2: salamnya modogen jik tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Geni. Siat Geni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan perang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, siat geni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siat geni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, siat geni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siat geni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide sang yang diriwasa.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Om Swastiastu. Om Wigina Masu Nama Sida Maingi Karatu Ida Dani Sedon Sami Pamiarse Rakan Rai Suara Budaya Bali Patan Sinar Bagi Rasa Den Lomba Plecing Niki Rasa Ngayu Bagi Pisan Mana Titiang Boleh Mewali Kecenduk Ring Ratu Ida Dani Serang Sami Ring Acara Dagang Kantal Nangi Pengajang Lugra Yang Tur Nunas Gang Pangampura Dua nuwa Pak Man Pas Tengah Solah Rauh Dekeng Niki Dan Enak Mana Pak Man Ngawet Pun Lewat Dadi ne risi jero pemargi wehep haniki nak dan ngaranyi ngeles libur mungkin nanya Pak Man rasa rindu kangen mana ke mang da pole jaga celu ering semeton pengundang setia daga gantal ye ledangan telat nangin telat medagi nih ye pantan akeh Pak Man langgala niki ringgalah mungkin atur dadoa semeton yang utama tiap hari selasa segara jenengan lemongan usaha ageng gini ye Nah talar di jungut batu Talar sebetulnya saya sejebak badan sinar Bagi rasa dan lomba pelecing di galah dadah terdebut Niki yang boleh mengah Demun sebetulnya yang saking selat negara Terus ye. Niki ring studio Tiang ke sarang Pak D Pak Soekarjo Om Swastiastu
1: Om Swastiastu Pak Man
0: Masuk pun Ampun Swastiastu Pak D
1: Ini
0: Rahayu sehat Pak De.
1: Harus sehat niki Rahayu, Rahajang niki sareng.
0: Nah, niko ne pendeng Pak De.
1: Nggih.
0: Nggih. Om Swastiastu menton sami sejebak petan sinar bagi raja dan lomba plecing.
1: Nggih sampun menton.
0: Nggih. Sanggra Pak De.
1: Nggih.
0: Om Swastiastu. Nah, ampura ya.
1: Om Swastiastu.
0: Wawanin.
1: Oh, tak bentar munggah.
0: Ini oh. Om Swastiastu.
1: Ini kira
0: ni. Ini biasa.
1: Sinyal.
0: Ini sinyal. Batan sinyal bagi rasa sihir dadah digingir. Gelar rebutan digingir. Ini dagingin, dagingin. Dan 0361223361. Om Swastiastu.
1: Ini
0: kena. Ini jantos. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini terus betul ni tiang. Ngeranying namun ngeranying Iya DJ semeton jangan begini Nah Pak De, pecekan namun Pak De
1: Iya
0: Ados
1: Fik semua untuk kalah Pak Man Durung wintan sana munggah
0: Iya sambil nyantos
1: Iya niki sino mengayang Pak Man Jantan dikede Nanti uang Tuntun talernya
0: Iya
1: Om

0: Donya dewo iri hati bongan kenya mo ketonya ka endep karena cek seger
1: dula kapen anak lacur
0: ang sing ke keto pejalan jenenge jak iri gedak dulak tak kenya mo nak sing lah do
1: Anda bongan kapinawaw.
0: Donya dewa bongan ngabo awak marong lah awu muntuh bekele.
1: Lagu tika ucap diri.
0: Lagu tu terdewa rawas ririh di lemah.
1: Tur kasumur.

0: Kasih umum nanti dewa digo mine dong angkan dewek bisa ni.
1: Ngesik semua Pak Man, sampun tuntun talar iki.
0: Sarang-sarang.
1: Ireng semeton sanetiosan menggah mangkin negara.
0: Nagingi durus. Om Swastiastu. Om Swastiastu.

Tinggi tu dan ni menawi tu sinyal dan becik niki durut dagingin niki tan kalah nusa matan ngi dados kalah rebun sampun niki sana lagi ngi 0361 22 3361 durus dagingin

0: Ingat sangat sangat rumun Pak De, sematuan Pak De.
1: Ingi, suk semua niki boleh galah tuan wenton nusan yang ranjing boleh galah malih. Niki, ni sematuan di tiang sekeng kapal Pak Yanarbo, niki lengket mancung talor niki. Ogi, kena senang sami niki. Ini kita talor Mbah Indira, Bukutu Adi, sekeng mengui niki.
0: Nyambung niki Pak De ngai, nyambung niki yang sematuan luar niki ngai.
1: Ingi, ini. Nenek kita niki nenek Agus niki ini sana Bu Sinta niki Niang Kirana talar niki sana senang leng dagang bantal Bu EKBB niki komandan penapim leh jebas niki munggah niki sedura kita nane munggah niki jero manurago talar saking bayangan niki demoki Wenten kalah, monggah kayon niki ngiring nyarang Pak Man niki. Nggih niki sampun ngenten. Coba enak.
0: Om Rosiastu. Om Rosiastu. Jane nage ngedurus. Om Rosiastu. Ya ada ngeranjing nih Pak De. Nggih, napa gangguan iki nggih. Nggih. Nggih, jangan mun Pak De, biar bersidan no nggih.
1: Nggih. Ya ndas. Pemben kene dia biasane megarang iki kita.
0: Iya, pasti.
1: Nggih, apalagi Pak Man iki, Pak Man si Ari iki jago biasa berebut kanan.
0: Berebut ya sing ketiman nguyung. Iya jadot mun Pak Dim, nawin dan gangguan niki.
1: Ini kompon minap yang gangguan nih, tekenan tempat.
0: Bot dunia niki.
1: Demogi ya
0: gelis kenan. Gelis dan proses niki perbenahin niki.
1: Om Swastiastu, Rahajang Siang niki Sira Arso, jagi milat
0: niki. Ngarangin niki nggih durus. Om Swastiastu. Yeah.

Inggih wawane coba nggih. Nah, cira uning. Nah, menten gangguan wau niki. Om Rosiastu. Om Rosiastu. Ini daging 0361223361 sambil nyantos nggih.

0: Nah, mada mungkin ni ngecek ada montok kan, la ada kan. Ingin om tuas tias tu, ye.
1: Rajang siang Pak Nyoman Bagus.
0: Rajang siang sarang siaran yang dija.
1: Siang tanah lot niki.
0: Batu ini niki.
1: Ye, sarang siapa Pak Man?
0: Sarang Pak De Sukarjo.
1: Oh Pak De.
2: Ingin rajang siang niki wali. Nek
1: ini. Niki titiang nyarengin ge.
2: Ingge laris-laris.
1: Gina dong ge.
0: Nggih.
1: Tenanu ten ngangen satepan niki.
0: Gas.

Macam mana? Memang kan titiang semata jaga pacang mampu mengatur. Ini dah ada seorang suami.

Nanginin parindikan punika kekewastaning jangkep sarwo geni ini atur yang titik.

Dan wenten tios wantah pinake pengupat jagat eh rikala ni rageng margang subodar maning kalan bayahnya.

0: napi napi nika
1: pegat yang terletak malo kelebur
0: menika serana malo cunta kone jaga persida kalbur udah ngadung ada ya batu nindi menggebuk ye wawani menggebuk om swastiastu
1: om swastiastu
0: aduh nemaro ya
1: kenapa gatro niki pak man
0: astung karo beci
1: Siro nyarang
0: riko
1: Pak Man.
0: Langgar apa deh?
2: Inge.
0: Di Sparjo.
2: Siro niki kiran munggah.
1: Eh, dia saking mitro niki. Jadi kenten kidenge belajar silom
0: kidenge. Siro mun male Pak De pecinta berat iki Pak De.
2: Nggih, tiap kalau kenten kan. Boleh ketunduk.
0: Nak sing dari tahu sing hadir.
1: Pak De kape yang kenten.
0: Ingat nulung nak ulung kau nampak saja rumah sakit dengan tuan pak kau nak apa nak kau nol kau tu
1: yakin
0: ni? Iya, bawa dia putu dia.
1: Okey, ragaan pak dia di rumah sakit
0: ni? Iya, ngeruang kau naknya, kau kau naknya.
1: Okey,
0: terima.
1: Iya. Iya, entah lumun pak dia kape di rumah sakit. Tambah, lumun tambah lagi kesepan. Pak Man, kan lagi melajar sinom kita ni.
0: Durus, durus.
1: Ni lagi kawitin. Oma wigena, mas tu lah, mas si diam.

0: Luan ni de perbawan ni wantah binaka pengamung sedian jagat ya.
1: Banyak dengan

0: Duane sapunika sami lingan linggih ide yang widi kautamang sareng sami dari kening jagat ya,
1: Mama. Kurang bakti
0: punika mawinan sami agio iring titiang aturang sembah pangobakti.

0: saking itu sampun punika iring iraga sesareng sami
1: sami mo guru
0: napi ni kadu
1: awit sami maguru
0: ikam kawinan kawit iragu aguruan guruan puniki

0: nunas kena iragane wantah ajah-ajahkan penuntun
1: tidak
0: mugi pengacap mangdu presiden ngamong ngambal jiwa ulam permana.

0: อยากยืนเดินบ้านน้อง
1: ปอดันพี่นี่ก็จะเป็นยัง
0: มะมานาอยากยืนเดินกันเนาะ
1: jago pacang purun langgan no mendo we dapat di sapu ni ke pasti ke tan sida pak de
0: aingi mbak man serang pak di semua ping banget ya no sapu tecik ni ni iki serang pak di panti taler niki mana ngalan tur kena pak di ni serang pak man iki ni langgan aja bos ni iki wajang gumyang si agung kali serang wajang asrama serang wayang sri merto serang buat KBB pak man serang pak di
2: ngalah
0: kata runtap antuk prama santi om santi santi santi om
1: suk sama inge dulu nyebut iki yang ngalah nah kita nak geng pak
2: om swastiastu
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Mam.
1: Nggih.
3: Niki niang ring Tegalalang, Pak Mam.
1: Tegalalang. Niang sida.
3: Niang ke sawah.
1: Ke sawah cantik dewa.
3: Ke sawah ke sawah bagus, Pak Mam.
1: Bagus gigi. Niang ke sawah durus daging.
3: Inge ginado nge Pak Man.
1: Ginado nge.
3: Nge niang nak usang muspo wau.
1: Oke nita. Iki salam sekeng kan Riani niki penggemar setia niki.
3: Nge salam wali.
1: Salam mendana dong berdi dong yang umat putu Malaysia memek katung dong kari dong plus. Oke niki nyalam perlu pikiran dong nge.
3: Nge nge semua sarang sami mangnerah hayu.
1: Nge perkenas.

0: Ade, ne digumi ne serano po karoyak ni.
1: Yo.
0: Semua bakti neraga pada sarang di tiang, wangkin carcut ya lacur mun ke bawah ke wangen.
1: Wangen.
0: Beri kanan ya.
1: Kayun ne dikau.
0: Nih.

0: paragan si muli yang parma wisesa.
1: Nge paman.
0: Nge.
1: Ikut yang aturang. Nge bakan singar bagi rasa dan loma pleci. Nge majang deng paman, paman dari kerajang tugas nge.
0: Nge.
1: Yang mepamit. Om Santi Santi Santi Om.
2: Om Santi Santi Santi Om. Semua.
0: Bila kita badai kan, boleh lantas kecunduk ke dek pepiyu.
2: Inge.
0: Tak nyamuk.
2: Inge, untang kan dan kario.
0: Kita dalam tak kembali bagong madai. Bagong, aku tompel dan niki kemit bongol dan bisa ginang eh. Nih seni diwasa ni kandri ani dulu munga.
2: Om pun munga. Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
3: Om swastiastu, Pak Man. Salam siro niko, ini Pak Man.
0: Pak Inge. Sukarjo.
3: Inge. Jadi yang nyarang ini nanti niki, Inge, Pak Inge. Man. Inge,
0: Inge. Nanti aku ada kini kandri ani siro niki, Pak.
3: Yang bagus ke Sami niko.
0: Yang bagus ke Sami.
3: Inge. Om swastiastu.

0: Tiang perpati Gusti Ampura Titia Purun mapo wong wadur.
1: Nggih, sup semar to Serenggala Pak Mas.
0: Nggih.
1: Salam sareng Niko si, Bapak siapa ya?
0: Pak De Karjo, to Rikan Riani nyalam rikan-rikan nggih. Nggih,
2: asalamualaikum nggih Rajeng.
1: Nggih. Titiang Megatro kede Pak Mas de. Pak Man kayaknya.
0: Nggih.
1: Sejebak batan sinar bagi rasa
0: den lomba pelajin.
1: Sekarang semeton kemanten untuk tiga untuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi.
0: Suksema. Pak Dem mencekar apa Pak Dem? Bang dia kalah. Pak Dem bung main dah main nak mencekar apa?
2: Aduh ceng.
0: Ceng bin kamu muda. Ya siapa saat malam nih? Ya. Yeah. Nak padi nak ngerti ragane ternyata lebih-lebih mungkin banggalah.
2: Nggih, sikemo niki semeton sami niki ring padang sinar. Bagi rasa dan lemah pleceng niki rahino mangkin sukro niki boleh galah di tanang kil talar kacundak sareng Pak Man niki. Di dede gong Krishna niki sampai ke Junduk diaduk semua untuk galah mana seneng niki
0: nih
2: mungkin yang rau semeton sana kain arso munggah niki di tiang gendan kemauan ningah kan dan karuan jelas saya Pak Man ampura ke Pak Man niki.
0: Nah artinya Man muslihan
2: nggih niko gimana niki boleh sampun galah presido di tiang riki nangkil taler leng Pak Man niki. Ngisik semua Pak Man, enggak lah Pak Man.
0: Ini bu GWK, bu Putri GWK. Keken, kadean sing den manungga bu Putri GWK. Salam kenal Pak Man, sareng Pak De Sukarjo.
2: Bu GWK, ini kiring bukit ya kan.
0: Bu Putri GWK, rajang masanakan temen bu Putri.
2: Bu Putri
0: GWK. Talar benten, bu Uban Bandung nyarengin. Rajang bu Uban Bandung mau enggak anak bu KBB tiang di jeliki,
2: ngiring-ngiring.
0: Ngiring-ngiring balik. Nah, niki ngiringnya Pak De.
2: Aduh.
0: Berikiras ya.
2: Iki.
1: Wasti-wasti
0: Pak Ma. Wasti-wasti berikiras ya, sama-sama.
1: Siang jodoh-jodoh
0: gerak aja. Gerak aja. Becik ya, cini yang dek kadang perlu mau radio dulu. Jangan dek tangkam ya.
1: Om Awi Tenemah.
0: Beri.

0: dan wenten dia parinikan Riz jiron pancayatnya resiatnya ini terawasan Pak De
1: resiatnya

0: mulingi kentung metegas peraganan madu wijati.
1: Pak Made tetap mah.
0: Iya, Pak De kerja susu semua.
2: Iya, iya.
1: Sudah bisa nak ada hayu terjual ke. Sudah bersudah pas pada ring mati. Ya, sudah bag macam sinar bagi rasa dengan bapak sing rahayu rahaja. Salam mukmin mantan.
0: Yang panis
1: om, santi,
0: sakit-santi om. Iya. Sana tiwasan durut-durut balik galah kandung ini. Iya. Om swastiastu.
3: Om swastiastu, Pak Man.
0: Iya.
3: Atas boleh masak nuni, RRI, Pak Man.
0: Ya.
3: Boleh masak nuni.
0: Oh.
3: Siarannya.
0: Iya, Pak Bu. Iki undang semeton tiang nyalam niki. Niki ring cangkelung wenten men kade ayu cangkelung paman. Tiang nyoman widya leku sana terkenal di kareng suruh Bali. Tiang madwe encang niki si, di cangkelung men kade ayu cangkelung matuan saya itu paman. Demen dengan RRI itu.
3: Semuanya.
0: Nanti
3: sampun nyalamin nge.
0: Yeah.
3: Lagi nge nopo sino, Pak Man. Ya nge, mas sampun. Pekayunan.
0: Iya, nge sangka nge sampun. Sangkan wit bekayu nang puniki
3: sakit sedot yang widi
0: sangkan nang wiyakti pidho ido sang yang widi wase

0: Iki ring jagat pulino Bali ne.
1: Manggal. Karet kawat no mete.
0: Kawentan perumadian ragu mewali ke jagat lemah malah ke bawah panumitisan.
1: Nah.

0: Nika pengeritine sampun dah dua tujuan utawi tetuak irage sejeronin maurib.
1: Pangasida karar teraharja.
0: Tujuan wantang abdi kekertan gumi kerterah arjem.

0: kemertan jaga sami mah dira nyalam niki sarang Pak Man Bagus sang Pak Dekarje.
1: Yes, semua.
2: Assalamualaikum mah dira niki.
1: Hebat ya. Nah,

0: ne kawuwus ne kararatan wendan tios ke bawah kau taman do.
1: Kapan
0: semua Pak Man? Iya, nak bagus. Jangan baju baru di jauh ya ke taman ni lagi mau payas kenal lingo lingi ke. Doa tak pengaruh titi.
1: Iya,
0: macam
1: semua Pak
0: Man ye.
1: Pak
0: Made
1: kerja
0: di sana. Weh, Pak Mas Setian, begenap
2: pembunuh ke.
1: Salam kenal dengan ring udaranya. Dan.
0: Iya.
1: Sarang Pak Dede nye Rahajang, sarang Samir yang studio nye Pak Man nye.
0: Ini
1: semua nih, untuk ngalah sarang artos nyanyi. Yang menggantar saja bagbatan sinar bagi rasa dan lomba pelecing. Salam Masih Termantan. Pak Man, Rahajang tugasnya.
0: Ini
1: yang mau pamit. Om, santi, Om.
0: Niki Widan bagi Mas Setia niki nyaman Widya saking keramas pande nak tekan monitor de pande to nak saking keramas menang ering cengkelung menduwe kokos kontrak ring sedua ragane ngoyor rike dan jembatan ne ngene semua dua jane menang sana ring cengkelung suk semua dah sampun jadangan dan kan Mamadi jak ngarian sampean apa kan guys ngoyor-ngoyor. Paman, sematan paman wenten akhir kirinya kelung. Mas, apa jaket kulit, selalu jaket kulit. Kulit putih apa kita luwung dek dong. Ingat rajang moli sangat tiar 0361-223361. Ika, ikan Riani. Nge. Om Swastiastu, nge.
3: Om Swastiastu. Yang nyaranin Pak Man
0: sarang pas galah tiang telah niki po ampuro pisan niki nge ratu sugro nyak telah galah pak de ledai pak de nge nge ratu dan nai sebutan sarang sami dan berasa galah lali Pak Man aduh bas kelangan ya pak de oh sematuan ya panggil ledangnya ampuro ping banget kangkat lau dikidumun telat yang gede ampuro ping banget nanging dia sedang sapu nikah di tiang tetap satio nyarangan dagang katang ni. Demokin yang kalah semua niki tiang kenyarang sarang Pak Diskarjo. Kita yang nongoman.
2: Ingi tiang Pak Diskarjo.
0: Ingi orang Karjo Sukarjo ni. Demoki menen kalah balik ke yang semua niki. Pinaku Mat Sedarma ngiring jaga pacangan dor pujo Trisan dia ngiring di tiang ngadoran pujo Prambas Santi.
2: Om Santi Santi Santi Om.

teu prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

Wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujadiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmu kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapa berada miwah keperanyanan saking pengeruh sane padun. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja Trisandya.

ปรานีคิดต้องขวารีมามุเชื่อสวรรค์พบพิเศษ

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Rahayang atau ridang majang ring para pemirsa sami sanekadon mesike an ring perempat suara budaya Bali ring dijugi pada megenah dumugi panggih titi yang sata kena. Dede Mahendra sanemangkin jagi nyarangin para pemirsa ringgala siang ring rahine sukre 4 Juli warse kali tali 6 lanturang ditiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM kesarangin Ibu Ninengah Ayu Agustini Setiawati. Beliau niki adalah owner UMKM Metangi. Nah, sapun api antu napi nike UMKM Metangi. Melije bos Ibu Ayu pacang memaparkan kada niki nggih produk napi kemanten yang ditawarkan. Nah, pisanan melije bos dede pacang nyangre sepengaruh pamirsa ring line telepon 223361. Nah, taler rakalan rai sahabat budaya pasti kenyane bisa mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Om Swastiastu, selamat siang Ibu Ayu. Punapi gatre sehat. Ibu Ayu mungkin bisa lebih dekat, jadi mic-nya mangde lebih jelas. Nih, Ibu Ayu, wau kan niki owner, nih owner UMKM Metangi. Yang dados uning produk napi niki yang dijual atau diproduksi oleh UMKM Metangi niki Ibu Ayu.
1: Ini Pak Dede, yang produksi dari susu sari kedelai, itu bahannya dari biji kacang kedelai nih kak. Jadi berupa sari kedelai, cuman tampilannya seperti susu.
0: Oh, kentan ya.
1: Seperti ini Pak Dede.
0: Oke, rekan-rekan Rai, para pemirsa bisa melihat langsung kentan Niki secara visual di Facebook Program 4 Budaya RRI Denpasar. Niki kemasannya botol nih, Metangi. Niki kok banyak sekali warnanya, varian napi kemana
1: nih tadi? Ini yang variasikan dengan beberapa rasa, ada yang tambahin daun suji sama gula merah.
0: Gula merah.
1: Asli nih, gula merah.
0: Keren sekali. Nih, rekan Rai, niki produk UMKM lokal, beliau niki dari Klungkung.
1: Iya.
0: Oke, Bu Ayu, kalau mungkin dong flashback dumun ke belakang, sejarahnya kenapa kok bisa mempunyai ide Bu Ayu niki membuat napi wastane susu kedelai niki. Yang itu kan banyak sekali sudah wenten di pasar-pasar, wenten sana ngadol susu kedelai, napi ten kalah saing.
1: Kalau niki awalnya tiang kan tinggalnya di Denpasar Pak Didi, terus tiang setiap pulang kampung nih kita yang berpikir pingin bawa oleh-oleh tapi yang sehat, yang bergizi untuk ibu tiang, ibu tiang pelingsir
0: gitu. Okay,
1: jadi tiang pilihnya susu sari kedelai niki. Terus setiap pulang nih ke seminggu pulang kan setiap minggu jadinya beli Pak Didi. Lumayan tiang beli untuk satu minggu. Jadi tiang pilihan tiang di sari kedelai karena di mindset yang sari kedelai ini terbuat dari biji kacang kedelai.
0: Ya, ini kan terus banyak mengandung
1: proteinnya tinggi,
0: protein tinggi,
1: serat tinggi juga lemaknya lemak nabati itu kan sehat untuk orang tua, untuk segala usia sehat gitu. Jadi yang jatuhkan pilihan ke sari kedelai karena setiap pulang beli yang pilih. Kenapa nggak bikin sendiri? Jadi tahu proses pembuatannya juga tahu bahannya tahu. Jadilah yang bikin sendiri. Gitu.
0: Nah, niki ide berliannya memang luar biasa sekali. Nih, dumugi siaran niki presiden menginspirasi majang ring ibu-ibu, sana wenten ring pekubon, sana nyarangin ring sironing pemargi siaran teras UMKM ringgalah siang kadimangkin. Menurut itu wenten sana jagi matakian dedi pacang nyangre sepak rupa miarse ring lente telepon 223361. Oke, kita kembali ke Bu Ayu. Bu Ayu niki medaging pengawet?
1: Tidak sama sekali.
0: 100%
1: kan?
0: 100%. Kalau seumpamanya beli mungkin, tenan. Berapa hari bisa bertahan niki?
1: Untuk di suhu ruang 1 hari manten Pak Dede. Kalau mau disimpan, tiang sarankan pakai sokis. Cuman harus sokisnya yang dingin.
0: Artinya ten pun sokisnya bocor kan?
1: Suhunya juga harus pilihan nih ke.
0: Oke. Nah nih ke semeton nih karena tanpa bahan pengawet otomatis tingkat apa ya? ketahanannya terbatas juga. Nggih, Om Swastiastu, selamat siang. Ngiring wawanang malih 223361. Inggih, sampun. Nggih, ngiring wawanang malih. Oke, kembali ke Bu Ayu. Niki Bu Ayu sudah berapa tahun napi wastane usahanya niki berlangsung?
1: Sampun 8 tahun, Pak Dede.
0: Lumayan lama niki semeton nggih, luar biasa sekali. Om Swastiastu. Selamat siang. Oke, ngiring rekalan rai mungkin bisa dicoba-coba malih. Nggih, malih jebos niki nomor telepon ruine sane sampun masuk wau niki sudah dicatat, malih jebos dihubungi malih langsung oleh tim kami saking perempat RRI Denpasar. Nggih. Niki napike kendala karena telepon atau sinyal atau bagaimana. Kembali di 223361 majang ring para pemirsa semeton di tiang sane jagi nyarangin durusang Dedi kesarangin Ibu Ninengah Ayu Agusti ini Setiawati, owner UMKM Metangi, dan untuk produk yang ditawarkan niki adalah sari kacang kedelai, dan tentunya seperti napi sami sampun kewedar wau niki minuman yang kaya akan protein kenta niki nge, kaya akan gizi juga dan tentunya sehat sekali untuk dikonsumsi. Nah niki UMKM Bali Metang, UMKM Metangi yang beralamat di Klungkung, kan? Untuk pemasarannya di mana kemantan niki Ibu?
1: Di awal yang di area Klungkung, udah gitu. Sekarang udah mulai, udah lama sampai ke Karangasem sama Gianyar.
0: Oke, kalau umpama wenten semeton sana melet pengen jadi reseller, nah pun api ada nggak harga-harga spesial atau bagaimana?
1: Pastinya nih.
0: Oke, mungkin langsung ke mantan diinfokan ibu.
1: Silakan kalau ada yang mau jadi reseller bisa menghubungi langsung ke tiang kita.
0: Nomor WA yang bisa dihubungi
1: di 0881 0388 51176.
0: Oke.
1: Atau lagi satu nggih Pak Dede.
0: Terus.
1: Di 0819994403 301.
0: Nggih, rekan-rekan sahabat budaya punika wau sampun kewedar indi nomor WA sane preside utawi dados dihubungi nggih. Menawi te para pamirsa sane meduwi acara pernikahan, acara yadnya manusia yadnya kenen nggih yang membutuhkan minuman sari kacang kedelai langsung ke badan hubungi nomor sane sampur tertera. Untuk ukurannya berapa mili kemantan niki Bu?
1: Ukuran normal kalau reguler yang produksi di 330 mili
0: dengan harga berapa?
1: Harga bersahabat sesuai kualitas.
0: Iya, langsung ke mantan, langsung ke mantan harganya.
1: Di 10.000.
0: 10.000 niki luar biasa sekali nggih.
1: Niki produknya seperti niki.
0: Oke. Okay.
1: Botol 330 mili.
0: Oke, okay, malih jebos malih lantura. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, selamat siang.
2: Selamat siang, sarang siro tiang niki.
0: Wawu, niki sarang dede.
2: Oh dede.
0: Siro niki.
2: Tiang kak butuh mawan.
0: Saking napi bapak.
2: Yang lingkrobokan.
0: Inge, pun napi niki wenten pitaken.
2: Napi niki judulnya.
0: Nggih, ampura dumun Bapak Putu titiang tutup kemantan nggih, riantukan mangga pulih niki semeton sanitiosan wau sampun dipaparkan secara panjang lebar nggih. Topiknya niki mengenal UMKM Klungkung Metangi untuk produksi dari UMKM Metangi niki sari kacang kedelai. Ledangan dumun Pak Putu bisa mengikuti dumun siaran kami malih jebos sampun jelas malih berinteraktif ring 223361 nggih. Kita kembali ke Ibu Ayu. Oke Ibu, mungkin bisa malih niki riantukan akeh sekali niki banyak sekali variannya dan ukuran minuman napi wasane
1: sari kedelai.
0: Sari kedelai niki mungkin bisa dipaparkan satu per satu nggih.
1: Yang reguler yang produksi dengan kemasan ekonomis itu ukurannya 330 mili. Niki rasanya rasa ori.
0: Ori. Gih. Tanpa campuran api, nggih, original.
1: Nggih, tanpa topping apa-apa
0: juga. Untuk pemanisnya napi nih Ki?
1: Yang pakai gula pasir.
0: Oh, gula pasir.
1: Tapi itu pun harus pilihan, enggak sembarangan gula pasir.
0: Oke. Okay. Oh, ada beda ya? Sama gula pasir nih Kak?
1: Ada beda rasanya.
0: Oke, okay, beda rasanya.
1: Yang ingin agar ininya tetap rasanya sama, jadi bahannya juga harus sama, dan okay, yang pilih dulu. Mm-hmm. Yang selektif baru yang tentukan. Jadi rasanya biar enggak berubah-ubah.
0: Oke, okay, luar biasa sekali. Yeah. Lagi-lagi Ibu, lagi Ibu. Terus, langsung ke mantan.
1: Yang
0: variasi yang 330 ml. Yeah. Oke, okay, lagi.
1: Yang variasikan dengan topping, ada topping cendol, itu ada rasa daun suji. Mm-hmm. Kebetulan tiang punya di rumah daunnya.
0: Oke, okay, ukurannya berapa mili?
1: Itu ada 250 mili.
0: Aha.
1: Niki.
0: Oke.
1: Okay. Niki warna asli hijau dari daun suji.
0: Mm-hmm. Nika harganya Niki berapa?
1: Harganya 15.000.
0: 15.000. Lah, yeah, kenapa itu kan lebih kecil ukurannya?
1: Ada ininya,
0: ada cendolnya, toppingnya, nggih. Oke, lagi.
1: Juga topping gula merah. Mm-hmm. Ini pun yang harus pilih gula merahnya yang.
0: Ada varian gula merahnya juga nih, Ki, nggih. Oke, langsung ke mantan, sudah bisa dilihat mungkin nih, Ki, nggih, banyak sekali.
1: Yang ini kemasan, ini gula merah, nggih. Uh-huh. Topping gula merah, tapi mm-hmm, kemasannya kemasan premium.
0: Mm-hmm. Oh, ada premiumnya juga.
1: Iya. Okay. Jadi kalau ada yang mau kemasan kaca, mm-hmm, saya melayani.
0: Melayani juga. Nika, kalau boleh tahu harganya berapa?
1: Rp25.000.
0: Okay,
1: karena isinya lebih banyak nih.
0: Uh-huh.
1: Dan 350 ml.
0: Oke, okay. Rekan rai para pemirsa, punika wawu sampun akeh pisan, dan tentunya sudah sangat jelas sekali nggih, varian-varian rasa sari susu kedelai yang diproduksi oleh UMKM Metangi, di mana UMKM niki yang beralamat di Klungkung napi niki Ibu?
1: Manduang.
0: Nggih. Oke, sampun pernah frekuensi ring 106,4 FM lurus dumun piarsa yang sene pacang lintang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Aing ngira kalian rai berapa miarse semedau didiang sana jagi nyarengin ring galasi yang mangkin iring didiang tu ngaturan siaran teras UMKM kasarangin ada wakil sana kentun satia nyarengin ring studio ibu Minengah Ayu Agustini Setiawati nge owner UMKM Metangi dan produk yang dipasarkan niki ngian punike sari kacang kedelai dengan berbagai varian rasa. Dan tentunya wau sampun diinformasikan ke mawasang ini harga talar niki nge. Nah menurut itu semeton di tiang sani medui napi wastane sani medui acara yadnya kende niki bisa menghubungi nomor sane sampun kewedar wawu. Oke, okay, Bu Ayu, untuk produksinya niki kentan nggih, manual ya.
1: Nggih.
0: Manual.
1: Cuman dibantu pakai mesin gilingnya ada.
0: Oke.
1: Ya. Blender nika.
0: Mm-hmm.
1: Tapi khusus untuk susu kedelai.
0: Aha. Kalau mesin giling atau blendernya nika kapasitas berapa kilo, Ibu?
1: Banyak sih, cuman tiang kan bikinnya sedikit-sedikit.
0: Tidak
1: banyak-banyak tiang bikin.
0: Untuk satu hari ini ke ibu bisa produksi berapa botol?
1: 100 botol Pak Dede.
0: 100 botol, nah niki produksi sendiri.
1: Iya.
0: Atau sampun wenten ngajak
1: tiang
0: karyawan mungkin?
1: Cuman dibantu tenaga lepasan. Itu dia bantu untuk antar untuk edarin.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Ibu, makin ini kan sudah perkembangan zamannya sangat luar biasa sekali ya, zaman digital kan. Nah, apakah ibu memanfaatkan media sosial untuk memasarkan ini?
1: Memanfaatkan, cuman belum maksimal.
0: Kenapa?
1: Karena ya yang sebagai ibu rumah tangga
0: kerjanya. Nah, niki mungkin untuk enten pesan dari ibu karena yang namanya dunia digital nih kan kita harus bisa mengikuti ya kan. Karena di era kadimangke niki yang namanya digitalisasi semua produk-produk nih dipasarkan melalui produk digital baik nike TikTok, IG ya kan. Nah, kalau mangke niki prosesnya door to door.
1: Nggih.
0: Oke, okay. Dari warung ke warung juga ibu memasarkan langsung.
1: Awalnya begitu.
0: Tapi mangke sampun wenten langganan.
1: Banyak.
0: Oke, okay. Napi ke ibu wenten ngepost atau mempunyai toko spesial untuk ngadol niki ke mandan?
1: Toko spesial enggak ada, cuma yang kerja sama dengan banyak toko.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Kayak seperti konsinyasi, seperti ke atau kalau sudah mereka udah yakin pasti habis.

0: ya menerima kada niki dengan jumlah berapa untuk orderan. Kalau seumpama niki kan proses produksinya hanya 100 botol.
1: Itu nah, yang reguler. Okay. Tapi kalau mereka pesen
0: dengan atas, jumlah di atas 100 bisa, gimana prosesnya?
1: Bisa. Jadi kita menyiapkan kan yang prepare untuk 3 kali porsi. Kalau sekali porsi produksi ini kan 100. Yeah. Kalau di atas itu berapa mereka, kalau 200 yang 2 kali.
0: Oke, okay, seperti ini kan. Ternyata nih. Tapi rasanya dijamin sama ya.
1: Sama Pak Dede, karena yang pakai takaran.
0: Takaran ya, supaya tidak mengubah rasa.
1: Jadi bahannya harus yang nike, takarannya juga harus yang itu.
0: Gitu.
1: Jadi untuk mendapatkan rasa yang sama.
0: Oke, nah Raglan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, niki Ibu Ayu, niki ibu rumah tangga yang sangat kreatif sekali nih. Bagaimana dumun beliau niki tinggal di Gianyar Ibu nih?
1: Di Denpasar.
0: Nah, karena sering pulang kampung, nah terinspirasilah beliau niki membuat UMKM Sari Kacang Kedelai, dan tentunya minuman niki kaya akan serat dan protein nabati nggih, yang sangat tinggi sekali dan tentunya baik sekali untuk kesehatan. Oke. Kita sembari nyantosang semeton sane jagi bergabung ring 223361 untuk Bu Ayu mungkin niki untuk teknik pemasarannya tadi wau hanya ke dari warung ke warung ya kan? Selama niki napi tantangan yang dihadapi Bu.
1: Tantangannya nih ke Pak Dede kan karena bahannya bahan tanpa
0: pengawet.
1: Tambahan pengawet. Jadi masa tahannya nih ke tidak kuat dia kecuali dibantu dengan penyimpanan di showcase dengan suhu juga yang harus bagus.
0: Gitu. Oh berarti lumayan kentan ya. Kalau sudah masuk showcase nih bisa bertahan berapa hari?
1: 3 harian bisa.
0: 3 harian ya.
1: Tapi harus dijaga nih ke nge. Kadang ada sukis yang kurang bagus atau sering buka tutup nih ke juga ngaruh.
0: Ke masa
1: tahannya nih ke. Riskan dengan produk tanpa pengawet tapi yang bertahan karena tiang ingin memberikan yang terbaik untuk konsumen.
0: Nah, niki visi yang sangat luar biasa sekali nge. Pingin memberikan yang terbaik untuk konsumen. Nah, Raglan Rai, semoga siaran kami niki bisa menginspirasi nih majang ring para pemirsa sane bentar ring pekubon. Nah, sira uning ibu-ibu sane durung boleh pekaryan atau tidak bisa bekerja keluar kada niki mungkin ada beberapa hal seperti meduina alit kenten sane belum bisa ditinggal. Nah, niki bisa menginspirasi pekerjaan atau ide-ide pokok dari Ibu Ayu. Beliau ini kan dulunya sering pulang kampung, pingin menjenguk orang tua. Nah, mang depoleh mantan megagapan sapunapi caranya ya ketimbang membeli setiap pulang kampung 1 minggu nika membelikan lumayan. Niki ide yang memang luar biasa sekali nge. Bagaimana ide yang dulu kita membeli sekarang makin sampun dados penghasilan. Oke, nah selama niki Bu Ayu tantangannya kan nike artinya showcase harus kita punya nge, karena daya tahannya cuma 1 hari ke mantan. Nah, seumpama dagangan niki pernah enggak mengalami kerugian? Nah, seumpama contoh nge, karena kan niki bertahan 1 hari, dagangannya mungkin ten laku 4 hari. Nah, pernah enggak seperti ini, Kak?
1: Yang namanya usaha, Pak Dede. Jatuh bangun bisa usaha.
0: Artinya pernah seperti ini, Kak. Terus apa yang Ibu lakukan?
1: Tetap bangkit.
0: Kenapa tidak mempunyai atau mencari ide atau bereksperimen? Nah, bagaimana ya caranya? Mungkin bertanya ada bahan-bahan yang memang bisa membuat produk atau minuman yang Ibu produksi niki bisa bertahan.
1: Yang tiang tahu sih biar dia bertahan ya pakai tambahan
0: Sopi saja.
1: Pakai tambahan

0: awet, tapi tiang enggak mau nikah.
1: Oh, itu aja jalan satu-satunya nggih.
0: Nggih, tiang harus gini, Pak Dede, kalau mau mau jual begitu, tiang harus produksi segar. Langsung jalanin. Jadi memperpendek masa sampai ke konsumen itu yang perpendek. Cepat sampai konsumen kan cepat habis. Ya, okay.
1: Biasanya Ibu Ayu memproduksi niki pada pagi hari atau malam hari?
0: Malam hari atau pagi subuh. Jadi pagi udah endak suri udah jadi kan masih hangat itu. Itu langsung jalan.
1: Iya.
0: Atau kalau malamnya, malam jadi tiang simpen di pendingin dulu, tiang dinginkan dingin maksimal ke enggak sampai beku. Baru jalan paginya. Kan sebentar nih kediamnya. Itu tiang-tiang perpendek begitu waktu ini.
1: Oke, keren juga. Artinya kalau sudah ada niat niat usaha karena nge, pasti ide-ide nih ke wenten muncul nggih. Oke, karena memang sih yang namanya minuman sehat nih ke napi male tanpa bahan pengawet ya secara otomatis napi wasana secara otomatis tingkat ketahanannya Nike memang terbatas ya. Nah Nike satu hari sudah maksimal sekali nge. Nah siapun napi antuk seperti napi yang dikatakan tadi dengan tekad yang kuat Ibu Ayu Niki tanpa menyerah tetap memproduksi. Untuk saat niki berapa botol bisa Ibu jual maksimal. Per hari maksimalnya
0: bisa 300 bisa
1: per hari. Luar biasa sekali semeton, 300 botol per hari. Nah bayangkan nih kange. Nah niki luar biasa sekali. Terus kenapa Ibu Ayu tidak napi ya napi tidak mencoba kemudian untuk membuka toko atau warung spesial dengan produk-produk yang berbahan kedelai? Mungkin kan banyak sekali ya. Kedelai ini kan bahan baku yang bisa dibuat dengan varian apa saja. Dan baik nih ke minuman, camilan, makanan kan bisa saja. Kenapa tidak mencoba seperti Nike?
0: Kepikiran sampun Pak Dede, realisasinya belum.
1: Kenapa?
0: Karena yang harus pertimbangkan, yang di rumah juga harus jaga orang tua,
1: ada
0: keluarga, belum bisa yang tinggal itu. Terus juga buka warung atau buka toko sendiri Nike, masih harus dipertimbangkan biayanya, yang jaganya sudah harus full dapat. Nanti yang belum bisa sampai ke situ, tapi sudah yang pertimbangkan, belum nyampe.
1: Semoga napi yang diharapkan tercapai karena Niki Bunge, karena tiang apa ya senang sekali melihat bagaimana ide-ide kreatif Niki muncul ya. Niki tidak mengenal usia. Ada yang memang masih berusia remaja. Nah Niki wawu 8 tahun dengan perkembangan dan apa ya, perkembangan yang memang sangat luar biasa sekali. Nah Niki harus kita apresiasi. Ngeh Raglan Rai Sani Jagi bergabung kembali. Titi yang sudah membuka ring line telepon 223361. Sani Jagi nyarengin metaken seputaran napi kemanten, mungkin bahan bakunya kenten Niki campurannya napi kemanten. Nah dados kenten. Ngeh artinya Ibu Ayu terbuka ya. Silakan diatur di tiang wawu. Semoga siaran kami niki bisa menginspirasi majang ring para pemirsa sami. Sane minap durung menemukan pekerjaan apa sih yang cocok untuk tiang. Nah sane benten ring pekubon terutama niki majang ring ibu-ibu sane nenten bisa mencari pekerjaan keluar. Nah mungkin seperti niki menjadi solusinya. Artinya rezeki Nika kan sudah diatur Ibu ya. Tidak bermasalah. Sire uning semakin banyak. Semeton Bali, semeton di perempat budaya, sane ngadon iki kan semakin banyak juga ya. Idenya dari mana? Idenya dari Bu Nengah, entar dari Klungkung. Nah, ini kan suatu kebanggaan juga buat kita ya.
0: Apalagi kan produksinya produknya bagus nih kan.
1: Oh,
0: jadi tiang bangga juga kalau banyak konsumen yang tahu bahwa susu kedelai itu bagus.
1: Oke, okay, nah.
0: Kita yang pengen usaha mari sama-sama.
1: Nah, niki napi male pintu gerbang terbuka. Oke, okay. Sembari menunggu niki rekalan rai sane jagi nyarengin sabuna pina frekuensi ring 106,4 FM durusang biar sayang dumun sane pacang lintang.
2: Banten penyerang terat. Banten penyerang terat ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyandang terak ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyandang terak maupun penyandang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyandang adalah tahta, dan biasanya seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyandang ini adalah jika umat atau pemadeg usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyandang ini disembulkan dengan jasa atau

0: Iya, rekan Rabi Prabu Miarsa semeton di tiang seni kantun bergabung niki nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali kantun keserangin di tengah Ayu Agustini Setiawati owner UMKM Metangi ye dan produk yang diproduksi oleh UMKM Metangi niki berupa sari kacang kedelai dengan berbagai varian rasa dan harganya sampun kemudar wawu mulai dari Rp6.000 kantos Rp25.000 nge dan majang ring para pemirsa sami. Nah, dan tentunya kita sudah mengetahui bersama minuman yang berbahan baku yang berasal dari sari kacang kedelai niki kaya akan protein nabati dan tentunya kaya akan serat juga dan pastinya sampun baik sekali untuk kesehatan dan untuk produk niki tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, seperti ini kange. Nah, sadar kadi wawu niki titiang sembali menunggu semeton rekanan rai sani jagi bergabung ring lain telepon 223361 Ibu Nengah Ayu Agustini niki berasal dari Klungkung. Nah, menawete wentan semeton titiang sani jagi melat jagi napi wastane numas kenden ataupun menjadi reseller. Aha. Ada warung-warung yang pengin ngadol kenden niki dadosnya dengan sistem konsinyasi.
1: Ha. Bisa, konsinyasi Pak Dede, tapi kalau yang sudah percaya biasanya mereka bayar langsung.
0: Oke, okay, seperti ini Kang. Artinya saling menguntungkan seperti ini ke ibu nge. Oke, okay. Menawi te sani jagi bergabung durusang kita kembali ke Ibu Nengah kenden niki. Aha. Untuk saat ini tadi kan sudah mempunyai ide-ide Ibu ya. Ide-ide artinya bagaimana Ibu mau memproduksi produk kenden niki baik ke minuman kan sudah mungkin kan camilan yang berbahan bakan kedelai. Nah, untuk saat niki di mana Ibu mencari kedelainya?
1: Kedelai nika ada di pasar Pak Dede. Di pasar Klungkung ada banyak.
0: Apakah wenten kedelai pilihan atau sekedar kedelai jenis napi ke mantan yang bisa?
1: Yang khususkan satu produk, satu nama kedelai nika.
0: Oh, kedelai nika banyak jenis nggih?
1: Ada merek-mereknya Pak Dede.
0: Oh.
1: Jadi yang pakai yang satu itu pokoknya yang biar gimana bahannya tetap yang sama. Jadi memaksimalkan menghasilkan rasa yang sama.
0: Oke, okay. Ya, tidak artinya kedelainya juga kedelai pilihan. Oke, okay, seperti ini kange. Aha, artinya kenapa seperti ini ke? Ya sudah jelas supaya rasa yang dihasilkan nike tetap sama, nge. Dengan ide-ide dengan seperti minuman yang seperti minuman kekinian kan biasanya nih napi numas minuman sari kedelai ini kan dengan original ya kan dengan warna putih ya kan putih kecoklat-coklatan nih ke tetapi produk dari UMKM Metangi niki berbagai varian. Nah, tentunya dan dengan tampilan packaging yang estetik dan minumannya niki terlihat sangat mewah sekali. Ide yang sangat luar biasa sekali nge. Aha. Ibu bisa ditekankan malih niki menawi te wentan sane jagi melat jagi mekayunan dados reseller berarti memiliki atau mendapatkan harga yang spesial.
1: Betul.
0: Seperti ini kah?
1: Ya, pasti.
0: Oke, okay, mungkin bisa dong diinfokan nomor WA-nya sekali lagi, mang de jelas diketahui oleh semeton para pemirsa sami.
1: Nggih, para pendengar sami niki bisa menghubungi tiang di nomor WA 081 999 440 301 atau di WA lagi satu di 0881 0388 51176.
0: Sudah jelas sekali nih kinge. Menurut saya nanti presiden masuk ring 223361 Titiang Blok Kemandan teleponnya Niki Rianto kan galah sampun tamis-tamis telas. Nge, Ibu, apa sih harapan kedepannya Ibu?
1: Harapan kedepannya Niki, karena sekarang konsumen Niki belum semua mengenal susu sari kedelai. Tiang berharap masyarakat itu tahu ada minuman olahan dari bahan-bahan alami, produk lokal yang bergizi, tidak kalah gizinya sama minuman yang kekinian-kekinian gitu. Karena nutrisinya bagus. Tuh, jadi konsumen tolong
0: disupport
1: bahwa ini minuman bagus loh untuk kesehatan,
0: yang diproduksi oleh diproduksi lokalan,
1: usaha lokal,
0: tetapi tingkat kehigienisannya nih kan sudah pasti.
1: Iya, karena yang benar-benar Pak De, untuk pengolahan nih ke kulit-kulitnya nih ke tiang buang, terus ada juga bakal akarnya nih ke juga tiang harus buang karena nih ke mengurangi rasa.
0: Oh kan?
1: Iya. Itu lumayan itu pengerjaannya, tapi tiang harus untuk memberikan kualitas yang terbaik ke konsumen harus itu gitu.
0: Oke. Ibu Nengah sehat selalu, semoga sukses ke depannya. Terima kasih sudah Napi Wastane hadir di studio Perempat Suara Budaya Bali. Raglan Rai para pemirsa punika wawu perbincangan titiang kasarangin Ibu Nengah kanda niki. Beliau adalah owner UMKM Metangi yang berasal dari Klungkung dan tentunya sudah memaparkan secara panjang lebar produk Napi yang dipasarkan dari UMKM Metangi. Nah, semoga siaran kami niki bisa menginspirasi para pemirsa sami talar menawi wonten iwang res dining pemargi ditangi ter acara puniki banget ngelungsur Agung Pangampura. Pinakawasanan ing atur acara puniki puputang ditiang antuk para masanti. Om Santi Santi Santi Om.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto membocorkan opsi calon lokasi untuk Privat Financial Institution Indonesia. Ia menyebutlah meninjau lahan milik BUMN di Pulau Dewata Bali bersama CEO Danantara Indonesia yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Rosan Ruslani Airlangga menjelaskan kunjungannya ke Bali salah satunya untuk meninjau beberapa kawasan ekonomi khusus dan juga lahan milik perusahaan plat merah di Bali Barat. Juga lahan milik BUMN dekat bandara. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Om Swastiastu, Rahayu Ngatur Diri Majang Ring Prabu Miarsa Sami Serangkan Dun Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali Mawali Serangin Dede Mahendra Seneng Mangkin Jagi Nyarangin Para Pemiarsa Ringgala Siang Ring Ditiang Ring Siaran Ngelilu Langun Untuk Ngaturang Teman-teman Pak Bali San Wawu Taler Sampun Ngaturin Ditiang Siki Tembang Pinake Panyam Rahman Ditiang Ringgala Siang Mangkin Saking Repeni Gusti Ngurah Gusti Ayu Seneng Mangkin Dede Pacang Nyangre Ring 223361 Selamat siang.
1: Swastiastu, Rajang Siang, Dede Mahendra.
0: Rajang.
1: Siang ring bidang sanur keadaannya.
0: Nih, terus kak.
1: Nih, gasa kena, cuaca cerah. Lagi gasa tembang
0: nih. Tembang napi.
1: Tembang nih, napi buka lembaran baru saking Darmini Wantara.
0: Lembaran napi judulnya nih?
1: Buka lembaran baru, muka lembaran baru.
0: Buka lembaran baru, Niki Darmini, oke, sampun.
1: Iya, Niki kemantan di Dede. Kemantan galak di Dede, Raja Lugat. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, suksema, sampun bergabung Niki, nyarangin Dede, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Tapi katro Dede.
0: Kena.
2: Nenek baru bangun nulis tembangnya Dede.
0: Tembang napi.
2: Buku sampian pesel nge.
0: Buku sampian pesel. Oke, buku-buku sami nih nge.
2: Nge, baru bangun ya Dede.
0: Nge, mantap gendumun.
2: Cuk semua Dede yang dagala nenek. Mau pamit om
0: tadi. Cuk semua sampian pesel. Saking Sri Raditya. Sampun ke Cumawisa nge. Selamat siang.
3: Selamat siang, Rahajang Sengai.
0: Rahajang.
3: Om Swastiastu, ram ring karang sama Dede.
0: Nggih, Bu Utama, Bu Napi.
3: Ram ring karang asem.
0: Nggih.
3: Lagi lemas tembang.
0: Kangkat dumun kalah megatro Bu Utama riantukan sampun kali penelpon iki nggih.
3: Megatro nggih. Nggih, eta anu nyangge. Rahajang nenek eta. Taler ibu ngurah ring bangkong karo.
0: Niki wenten kadek Bali nyalami Najib Tata Taler sampun bergabung.
3: Cep semua. Salam dene nggih. Rahajang kenal ring udara dengan apun jendan.
0: Om Santi Santi Santi Om. Suk semua Bu Utama sedaya ring seputaran Karangasem. Nggih, kadek Bali suk semua sampun nyarangin Ayu Fitri Taler Niki selamat bergabung. Nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Rakalan rai para pemirsa sami kantun Susatyo Niki bergabung kantos jam kalih meli jebos jadi ring ditiang untuk ngaturang teman-teman Pak Bali ring acara ngelilu langun untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Sani mungkin langsung kepada teman jadi katur durus biar sayang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Nawawu sampun aturin di tiang tembang nyarangin semeton sahabat budaya sani kadun susatia nyarangin dede ring 106,4 FM dumugi presiden terhibur anduk tembang sani sampun katur niki wenten kadek Bali semeton di tiang ring seputaran Singapadu semua sampun bergabung niki nge Aji Nakal bagus layan punapi gatre niki dumugi kena nah niki semeton di tiang sani wenten ring seputaran Ubud sampun bergabung elengan kirim oleh jebos niki nggih. Ade Bu Perdi suksema Made Suwandana taler selamat bergabung ring perempat suara budaya Bali. Oke, sira niki sana sampun nyarangin. Aha, kembali disapa dumun nggih ring 223361 majang ring para pamiar sesami sane kandon nyarangin Dede Durusang. Selamat siang.
1: Siang.
0: Mm-hmm.
1: Dede bagus.
0: Tiang.
1: Diki mendung-mendung di Dede.
0: Kenten, yeah.
1: Anginnya tarik Diki kenten.
0: Oke, terus kenten.
1: Nah, sembang ganjok di Dede bagus.
0: Aha.
1: Sembang ngebayang jenten tukang arit.
0: Tukang arit.
1: Nge, moga terus kita sarang sami. Jok arit itu apa deh?
0: Kari.
1: Oh, kari. Nge salam sarang Pak Di Kadjo nge.
0: Nge.
1: Cinten-ten ngidang menek.
0: Mm-hmm.
1: Para menek maglebok ke kan cinten-ten ngidang.
0: Nge, wentan malih nini.
1: Ya, nika kan beda deh.
0: Ngiring.
1: Sekalam mungkin aturan. Santi.
0: Oh, nge, semua sampun nyarangin niki. Nini Agus ring seputaran Mengui. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Sudah masih apa Dede?
0: Tiang.
2: Jawa mangku jepati saking pemenang.
0: Ini.
2: Ada senang semangat Dede.
0: Dados.
2: Nih. Lagung wira sakit. Sutong eh.
0: Napi judulnya?
2: Goyang Linggis.
0: Goyang Linggis. Ini.
2: Menikah kok Pak Dede?
0: Giring.
2: Kalian siang galah. Sama bertugas Pak Dede.
0: Hmm.
2: Santi.
0: Nih, rekan-rekan para pemirsa, seni kandun bergabung niki nyerangin Dede. Melepisan selamat siang atur di tiang, sedewa dari Bukubon, selamat bersantai-santai ria kemanten. Dan tukan mangkin niki napi wastane suasana hari libur, kenten nggih, suasana hari libur. Pasti ke sampun nah, becik pisan galah druine angin berkumpul ke sarangan keluarga bersih-bersih ring pekarangan rumah talar niki becik pisan nggih dek basir niki ring seputaran Payangan semua sampun bergabung nyarangi Dede ring perempat suara budaya Bali. Oke, Mualdi Sangra di tiang ring 223361 majang ring para pemirsa semeton seni kantun bergabung. Selamat siang. Halo.
3: Om Swastiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Inge, selamat siang.
3: Inge, Mahindira nyarengin Bli Dede.
0: Inge, Mahindira punapi.
3: Tiang sehat Bli Dede, cuaca terang nangin dingin Bli Dede.
0: Mm-hmm.
3: Dede punapi mangdok enak satong eh.
0: Inge.
3: Mungkin dia nyacak nih Bli Dede.
0: Diris nyacak jiwa mungkin.
3: Nge majang Bli Dede, rayu rajangnya Bli Dede nge. Mana temen nyacak nih tembangnya masih konyang yang direpirengang kita. Nge, niki ke pertama, niki Nini Ita, Wenten Pak Depi, niki ke Kenten, Tentu Ayu Kuban, Wenten Bu Luh. Sira kan ini dikeboi wo, Bu Wayan Suar, sira apa beli Dede? Bu Putu Suar ini, dikeboi wo, Kenten, niki Unah Bandi, taler nyarangin beli Dede. Wenten Niang Kirana, Wenten Niang Kisawa, Wenten Bu Cinta Ring Penate, masih enak ada beli Dede, Wenten Talon
2: Bu jerema nuraga, udah weni, nini santa, nini sa, nini Dania sarang kakek Dania. Mm-hmm. Pak Yanar berpatut mancung, mau gijer satu kenek taler. Wenten pekaman tu sedani beli dede, nyak
0: kenek
2: taler ni. Mm-hmm. Wenten gung yang seri ring kekeran, mm-hmm. Mbak Hege taler ring kekeran. Mau mang budo taler nyakimat nyarengin beli dede.
0: Mm-hmm.
2: Wenten macam ni wow, juru mangku pemenang mah mangku Raja Pati ni, nini Yuna taler ni, wenten ni juru kuku mang dek nak satu, merdeka pun tapi ni kibli dede tengah ni, merdeka ni, menikah duman beli dede. Taler niki nini dan nini sira nini tu ade sareng Bu Yan Swartini taler nyareng ini. Iya menika bumun beli dede, rajang beli dede, rahajang juga sup semua galah mangkin waliang mah antuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, sup semua sampun bergabung nyarengin dede ring perempat suara budaya Bali. Rekalan Rai, semua di tiang, seni kantun nyarangin dede, melepisan suk semua untuk ratian nyane. Sampunan pindah frekuensi, kantun sepuput galah dulu ini jam 3 mulai jebos. Nah, makin terus namun piar siang seni pecang lintang.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.

Sudah di daerah klan Rai berpemirsa ledangan pisan iki nggih riantukan wau wonten gangguan teknis. Nah, niki mawinan siaran ru ini agak terganggu. Sedang mungkin muali jaga atur di tiang tembang. Dures biar sayang.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Nge.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng sakit ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

Rakalan Rai Bapak Miarsa Semudahun Ditiang Sani Katun Nyarangin Dede Rim Perumpat Suara Budaya Bali Temang Senu Wawu Sampun Naturun Ditiang Nyarangin Para Bapak Miarsa Sami Sepisanan Ditiang Jagi Lungsur Mau Pamit Suk Semua Untuk Ratian Yane Menawitu Minden Iwang Ring Sironing Pemargi Ditiang Inter Acara Puniki Banget Lungsur Agung Pangampura Melaju Bawas Perumpat RRI Denpasar Pacang Bergabung Kesarangin Perumpat RRI Jakarta Sarangin Pro 4 RRI Kendari Om Santi Santi Santi Om.

Abang Wo, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menggelar program tahunan Merakits 2026 bermain, belajar dan berpetualang untuk memperingati Hari Anak Nasional, diikuti 80 anak insan Transjakarta berusia 4 sampai 12 tahun kemarin. Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta, Mayang Sari Dian Irwantari, mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga, sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, terus melestarikan tradisi upacara adat Nyanggar dan Babarasi Banua sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan kondisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Menurutnya, pemerintah daerah terus melestarikan Nyanggar dan Babarasi Bauna sebagai kekayaan budaya sekaligus potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjaringan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Pro 4 Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Pro 4 Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap, Bang Jo. Ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo. Iya. Ya, dari sininya memangnya memberikan nama sih yang terlalu lengkap seperti
1: itu. Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Okay. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, cucur latompe, dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oke, okay. Ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Jo ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, oke, oke.
2: Kalau siap. Tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang.
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh, hadir ada, ya.
2: Iya, Wode Rulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Perompat Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Perompat.
2: Oke, kalau dari Perompat FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
1: Oh oke, okay. Ini beda sama telepon WhatsApp ya berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh, tapi sama.
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya. Iya, pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Perompat Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Waude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
1: Iya.
2: Baiklah, oke Bang Nabura, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe ini Bang. Adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah ini ya. Adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK, apa lagi ya Bu ya?
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang gitu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional. Waduh. Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang?
3: Dulang, ya.
2: Oh dulang, dulang itu, oh beda dulang, astaga. Dulang?
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah bosara ya?
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh dulang juga.
3: Iya.
2: Saya apa ya bosan.
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh talang haroa.
3: Iya jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan
2: oh, iya,
3: itu yang kuningan.
2: Kuningan.
3: sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya, dulu Risman dari Rotan kayaknya, waktu SMA itu. Pernah disuruh buat Rotan, mendulang itu kayak bosara begitu yang
3: besar. Bukan mendulang, mendulang emas.
2: Apa dibilang ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti, apa ya dibilang, apa ya?
3: Menganyam.
2: Menganyam, ya, menganyam bosara begitu. Nah itu dipakai untuk, nanti kalau ada acara adat Harowa ya, nah itu isinya ada cucula tompe, ada onde-onde.
3: Ada, kalau Harowa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam, ada lapa-lapa, ada ketupat, ada kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Mona bilang ya. Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur. Kemudian ada cucur, ada kiangkia, ada balumbalo, ada balumbalong, kiangkia, waje, ada sirkaya. Ada
2: sirkaya buahnya itu.
3: Bukan, kue sirkaya. Itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah. Yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut. Kemudian digoreng. Dia ditusuk-tusuk, digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiangkia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje, dan cucur.
2: Cucur, waduh.
3: Ya, itu wajib ada. Wajib. Ya, balong-balong boleh tidak masuk, kiangkia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje, dan sirkaya, itu wajib, harus ada.
2: Harus ada.
3: Harus ada.
2: Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haruanya. dan selama ini belum pernah ada harua yang tidak ada 3 kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada.
2: Harusnya ada.
3: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin. Atau misalnya sirkaya itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi.
2: Saling menyuapi.
3: Ya.
2: Oh, waduh.
3: Begitu.
2: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah haro-haro begini Bang Mona Budaya.
3: Karena kita sudah biasa buat haro. Sudah
2: biasa. Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya, yang di acara rekor muri itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ini acaranya ini.
3: Ya,
2: Risman
3: itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
2: 2 bulan?
3: Ya.
2: XMTK itu penuh?
3: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir, targetnya sih 20 ribu. Walau-walam apakah itu tercapai 20 ribu, saya tidak hitung juga. Tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
2: Betul.
3: Nah, karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
2: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
3: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
2: Saya mau datang tapi tidak bisa Ibu ya, saya masih sementara menyiar. Baik, nah ini Bu, kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal 16.
3: 16.
2: Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya cucur atompe.
3: Iya.
2: Nah, baiklah Bangunan Budaya ya, ini untuk cucur atompe ini ya adalah makanan tradisional ya, pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, bau-bau. Dan untuk cucur atompe ini, Ibu kan menjual juga ya cucur atompe ini.
3: Sebenarnya cucur itu namanya cucur yang saya jual, yang cucur atompe itu yang saya jual. Nah, cucur atompe itu brand cucur yang saya punya. Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur atompe. Tapi sebagian itu pakai cucur atompe.
2: Semakin ada, saya juga baru dengar cucur atompe ini apakah sama?
3: Jadi cucur atompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
2: Kenapa harus pakai nama atompe, Bu?
3: Karena saya lahir di atompe.
2: Itu nama daerah?
3: Itu nama kampung, nama desa.
2: Saya tuh cuma kira rasanya itu Pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
3: bukan, ayah. Itu nama desa.
2: Oh, nama desa.
3: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
2: Jadilah cucu Latompe.
3: Jadilah cucu Latompe. Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
2: Ya.
3: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
2: Oke.
3: Harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis Cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama Cucur Mamalia kok tidak enak ya sudah. Cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya Cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang. Ya sudahlah saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe, kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya Cucur Latompe.
2: Cucur Latompe, waduh ini.
3: Cucur khas Muna.
2: Cucur khas Muna ya. Jadi semakin itu Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Dan semakin, oh berarti jenis cucur yang.
3: Kalau disana. Cucur sebenarnya mungkin apa ya. Kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
2: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
3: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
2: Ya, apa itu?
3: Susuru.
2: Oh, susuru. Kalau kalau di Bobo cucuru.
3: Ah, kalau di kalau di Muna namanya susuru.
2: Susuru. Oh.
3: Hanya karena kalau saya sebut Susuru Latompe nanti agak kurang ini lebih keren Cucur Latompe.
2: Iya, mungkin orang bingung juga Susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga Latompe.
3: Iya, Latompe itu apa?
2: Apa sebenarnya?
3: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
2: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Oke, waduh ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
3: Oh begitu, saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
2: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik Bu, nah ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
3: Karena itu tadi harwa itu kan bagian dari tradisi.
2: Iya.
3: Ya, tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak dan setiap tradisi itu setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat itu mereka harus ada
2: cucur.
3: Harwanya.
2: Oh, harwanya.
3: Nah, setiap harwa cucur itu harus ada.
2: Oke.
3: Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak
2: kurang
3: ya. Sudah semakin berkurang kan? Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat.
2: Iya, oke.
3: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
2: Tepung beras, betul.
3: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
2: Betul.
3: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya karena itu memang isi talang haroa. Nah, dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari haroa.
2: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
3: Pasti.
2: Karena terlalu banyak.
3: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang haroa.
2: Haroa, betul.
3: Tidak ada di tidak diproduksi setiap hari.
2: Oke.
3: Dan kalau
2: kalau sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risman tidak menghina sebenarnya. Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang bikin keras.
3: Ada yang keras. Ada yang kemudian terlalu meleot. Tapi cucur Latompe tidak kan?
2: Oh, Risman belum makan sebenarnya.
3: Oh, belum makan. Iya, kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang John yang sudah Bang pernah John. Makan.
2: Iya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya.
3: Yeah.
2: Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
3: tradisional
2: karena
3: harus
2: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya. Jadi orang
3: Awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan, bukan agak, apa ya, agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
2: Anak sendiri ternyata pelakunya.
3: Anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza. Tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
2: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
3: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya. Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
2: Oh, dipaksa kamu bisa goreng cucur ya, Maya?
3: Iya, dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng, terus saya bilang, ada sisa adonan, kalau mau goreng buat teman-temannya silakan. Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, punya ciri khas. Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam haruannya itu harus ada cucur, kan? Itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa haroa.
2: Ya betul juga, kan? Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
3: Orang hanya akan cerita soal, oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada haroa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi, orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara, kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje. Terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
2: Betul.
3: Nah, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
2: Oh, memang luar biasa sekali ya. Jadi bicara soal yang namanya kue tradisional dan makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan-makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu makin hari makin berkurang. Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM, usaha itu merujuk kepada kue-kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya, harus membilang.
3: Jangan salah omong kalau Risman bilang ya.
2: Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
3: cucur.
2: Mereka tidak suka karena,
3: atau dia bertanya, kue apa ini, kue apa ayah?
2: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang,
3: dan itu sehat.
2: Dan itu sehat, betul juga. Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang karena yang mereka konsumsi.
3: Mungkin
2: itu,
3: iya. Ini Risman sudah teliti.
2: Iya, saya lihat dari keluarga saya sendiri.
3: Tapi betul ya.
2: Jadi umurnya itu bisa sampai
3: 80, 90, ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
2: Nenek saya 103 tahun, Bu.
3: Masyaallah. Nenek kita panjang umur.
2: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu ubi.
3: Ya, terjaga. Betul.
2: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, di anu ada kantofi, ada kabuto.
3: Ada kabuto, ada hogo-hogo. Ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
2: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
3: bahan kimia.
2: Bahan kimianya. Jadi mereka tuh sehatnya tuh lebih panjang.
3: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
2: Betul.
3: Tidak ada menyemprot pestisida. Tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
2: Yang lebih penting lagi tuh tidak ada ya zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
3: Oh, tidak ada.
2: Makanan cepat saji.
3: Belum ada telepon, sayang.
2: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
3: Pakai telepati.
2: Pakai telepati katanya. Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain? Kalau Ibu.
3: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
2: Cucur latompe?
3: Ya.
2: Ah, oke.
3: dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
2: Iya, dia langsung.
3: Dia langsung besar dan besar, besar kayak piring.
2: Iya. Iya, ya, besar kayak piring. Nah, terus ada gerigi-geriginya di samping-samping?
3: Kalau gerigi itu semua ada.
2: Oh, semua ada.
3: Itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti.
2: Roti, betul.
3: Atau apang.
2: Iya, betul. Nah,
3: kalau cucur itu dia, cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
2: Lubangnya.
3: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
2: Tapi orang nanti lihat ya, bukan ini donat bukan ya?
3: Bukan.
2: Bukan.
3: Dia bergerigi, cantik.
2: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
3: Belum lihat cucur.
2: Belum lihat cucur dari Muna. Saya lihat itu dari kecil sampai.
3: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
2: Oh, berarti.
3: Berarti harus cari nama Facebook saya.
2: Cucur Latompe.
3: Ya.
2: Oke,
3: nanti. Bukan. Di ya bolehlah. Cluenya cucur Latompe nanti akan muncul di situ. Ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
2: Aduh.
3: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah.
2: Oke.
3: Kalau kita bikin wajah mungkin kita bisa bikin tulis resep.
2: Ya.
3: Orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
2: Ya, ya, ya.
3: Tapi kalau cucur itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
2: Oh iya. Biasa pakai sendok ya?
3: Ya, jadi dia cukup dituang. Nah. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali. Yeah. Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat.
2: Yeah.
3: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
2: Rumit sekali ternyata.
3: Iya. Yeah. Dia apinya itu
2: bikin itu lancar tapi ternyata rumit juga ternyata.
3: Okay. Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik.
2: Iya, iya,
3: kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan teksturnya tidak lembut.
2: Bongkar dapur ini kayaknya. Orang jadi tahu, oh begini cara bikinnya. Ya.
3: Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep. Bu bisa minta resepnya kadang di WA atau di Japri, di inbox. Bu bisa minta resepnya, oh boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
2: Ini bicara soal teknik sebenarnya.
3: Ya, teknik menggoreng.
2: Teknik menggorengnya. Waduh, terasa ini kita sudah bahas masalah cucur Latompe ini banyak sekali ya Bang Jo. Ya, Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
4: Sudah dong.
2: Oke. Okay. Terasa nih 30 menit bahas cucur Latompe saja ini.
4: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Resmawa. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet yang mau bergabung di Perompat Jakarta ataupun Perompat Kendari ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perempat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perempat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perempat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Oh, tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Pak Waode Rulia ya.
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ah, asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru, kalau di kampung ya.
4: Oh,
3: tapi kalau kita
4: di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya Allah.
3: Susuru juga Bu. Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susuru itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Iya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra mau tengahkan ini, cucur itu kan bahannya simple ya.
4: Iya.
3: Simple. Paling tepung, gula aren, sama santan ya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa, ada.
4: Yeah.
3: Tetap itu ada. Atau kita ada mengadakan apa ya, kayak kalau yang meninggal ya, dari malam, itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga, ada. Itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada,
3: ya,
4: betul.
3: Betul kata Ibu tadi ya, harus ada. Di sini juga begitu, harus ada ya. Yeah. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa sih ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya melihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model tampak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bunda?
3: Ya, model kayak tampak ini, apa namanya itu?
2: Apa dia?
3: Itu, kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan suka bikin itu, kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan.
4: Itu
3: modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama, gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat tadi kan ada minyak di kuali ya.
4: Yeah.
3: Enggak boleh panas, enggak boleh juga terlalu apa? Enggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Yeah, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini. Kobokan seng.
4: Oh,
3: ya, kobokan seng itu Bu,

0: ditaruh di dalam belanga itu. Mm-hmm. Dan minyak tadi taruh. Kemudian tuang itu adonan. Jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit, Bu. Kayak bulan sabit, oh, kayak kampak. Kalau mama saya yang bikin, iya. Kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak. Mm-hmm. Terus tuang. Jadi modelnya seperti bulan sabit, Bu.
1: Tapi pinggirnya bergerigi ya, Bu?
0: Iya, bergerigi.
1: Oh, Masya Allah, saya belum pernah lihat.
0: Tapi kalau Ibu Fadia nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang model sampai itu nggak tahu gimana caranya bikin. Itu berbentuk bulat kampung, Bu, itu. Iya, tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu, walaupun pengetahuannya sedikit, sempit, tapi mereka, pikiran mereka itu, apa, pintar, Bu, pintar. Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Buarda sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Ibu Buarda lihat, kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini, Bu, botol sirup ABC.
1: Oh, sirup ABC, iya. Okay. Itu untuk jadi menakar adonannya kayaknya.
0: Iya. Tapi kalau saya lihat juga mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah, itu. Pakai tepung sedikit, okay, tapi terus terang Bu Fadia nggak tahu bikin, walaupun orang tua pintar bikin.
2: Jadi pertanyaannya bagaimana ini, Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
0: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya, itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
1: Oke, siap.
0: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya, Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
3: Siap.
0: Sehat, salam bahagia, sukses selalu untuk Ibu ya, awal.
3: Ode Rulia
0: ya.
3: Oke. Siap, Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya, Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
4: Halo, salam budaya Nusantara.
3: Iya, silakan Cegu.
4: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
3: Iya, silakan Cegu.
4: Halo, di Kendari.
2: Iya.
4: Abang apa yang manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude?
3: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
4: Rismawan ya, Rismawan. Iya. Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini. Dua pria ganteng, satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Waude.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Cegu ya di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih, Bu. Gak puas penanya ini. Menjaga warisan rasa, cucur, tompe, apa nih, dan tradisi kuliner Muna, Sulawesi Tengah. Ya, di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
1: Iya.
4: Cucur. Nah, Ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini, Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun-temurun ya. Nah, katanya ibu dia paparannya anak-anaknya nggak mau makanan. Ya, budaya-budaya, apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya, ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimana peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di, apa ini, di Kendari ini, Sulawesi Tenggara. Itu ya, pertanyaan seperti apa UMKM-nya. Yang dua, bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini, ada nggak gitu? Apa bulan Agustus kah? Apa sebelumnya? Nanti boleh dong kita ingin tahu, Bu, cara ininya untuk kue cucur ini. Apalagi simbol keakraban budaya ya, Bu, ya? Gitu. Nah, itu saja dua pertanyaan buat penyiar. Salam saya buat Bapak kita, Bapak ganteng sana, Bapak siapa namanya di Kendari itu? Bapak Stasiun RRI Kendari ya? Pokoknya salam. Salam sehat semua kru angkatawan-angkatawati RRI Kendari. Itu saja.
3: Terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, silakan Ibu Audi direspon.
1: Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak, itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit.
3: Biasanya bulat ya, Bu ya?
1: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di Muna tengahnya dikasih ditusuk biar ada lubangnya.
3: Oh gitu.
1: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu. Dan dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini, karena di Muna itu menjadi simbol, ya kalau dalam Talang Harwa itu menjadi simbol tubuh manusia. Jadi cucur itu mungkin menjadi pusat. Jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida?
3: Tadi kalau Bu bagaimana Farida, ketahanannya?
1: Berapa lama?
2: Berapa lama juga?
1: Ya. Kalau cucur yang cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari. Tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas itu bisa
3: gitu
1: 1
3: ya?
1: Bulanan.
3: Oh, gitu.
1: Karena ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi, itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari, dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga. Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur latompe itu dia 5 hari.
2: Ini teknik pembuatannya memang agak beda. Nah,
1: karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras, agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan,
2: tekstur begitu di dalam.
1: Kita masih merasakan ada rasa-rasa beras.
2: Butiran-butiran
1: beras begitu. Tapi kalau yang sekarang yang cucur latompe itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand, yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
2: Sekarang sudah mungkin sudah makin gampang mungkin ya, karena makin bisa beli saja. Dulu mungkin orang
1: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya lagi cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat cucur dalam hitungan, membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
2: bongkar dapur lagi nih.
1: Iya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras.
3: Didiamkan
2: dulu berarti.
1: Didiamkan dulu ya kurang lebih 1 jaman lah.
3: Didiamin jangan lama-lama ya Bu ya, nanti takutnya ini lagi dia sedih galau. Karena kan didiemin.
1: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
2: Lagu lagi.
1: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin kemarin.
3: Oke, siap.
1: Kalau
2: Cik Guria.
1: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya.
2: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam
1: masyarakat. Untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin ya namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
2: sebanyak itu ya.
1: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini ya dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo cucur di Facebook misalnya.
2: Saingan lagi dong berarti.
1: saya sempat di WA, Bu ada misaingan, tahu enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
2: melestarikan budaya juga kan?
1: Iya, melestarikan budaya. Di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya. Kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
2: Betul.
1: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur, misalnya di Muna dan Muna Barat, itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini, itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat Cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal Cucur. Dan iya, anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat Cucur ya mungkin akan tertarik juga.
2: Penasaran juga. Ini apa?
1: Penasaran juga ini rasanya seperti apa kayak gitu.
2: Berarti sadar, berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga ya.
1: Iya, kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
2: Betul.
1: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya, mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian Cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa Cucur ini memang harus kita lestarikan.
2: Ya berarti memang menyelam sambil makan Cucur mungkin.
1: Sambil menyelam makan Cucur.
2: Main lagi ya. Ya.
1: Dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat Cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di Cucur ini ada sejak zaman, sejak abad 17 kalau saya enggak salah.
2: Masih direncanakan Risman berarti. Belum ada.
1: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada belum saat ada itu. Iya, jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam Talang Harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam Talang Harwa dengan cara Islam.
2: Okay.
1: Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah Talang Harwa, di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
2: Sepertinya kebiasaan,
1: semacam siar Islam.
2: Oh,
1: ya
2: okay.
1: Karena kebiasaan orang zaman dulu kan bikin sesajen, karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
2: Iya betul-betul. Iya.
1: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
2: Betul.
1: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang maha kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang maha kuasa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka muncullah Cucur sebagai wajib dengan harapan bahwa Cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
3: Siap.
1: Dalam Talang Harwa itu. Dan Cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan Cucur. Yang boleh makan Cucur itu adalah raja, karena di dalam Talang Harwa, yang Talang Harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja,
2: Iya.
1: Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
2: Ini nyaris memberat ya.
3: Mahal ya, berarti ya itu ya.
1: Iya.
3: Siap.
2: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
1: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam semua. Talang Harwa yang jumlahnya 1228.
3: Okay.
1: Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di misalnya di acara apa waktu itu? Festival kuliner ada di berapa tahun lalu, yang ada di apa namanya, Anjungan Teluk Kendari, ya, yang UMKM itu juga ada Cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah, mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya dinas pariwisata ya,
2: betul,
1: mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional, sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
3: Betul, jadi biar mereka yang tahu ya Bu ya.
1: Iya betul.
3: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perempat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
2: Iya.
1: Oke. Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkano nekema dengan mangkano nesuana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan. Karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena enggak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9, seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang, gitu.
2: Oh dari segi filosofinya mungkin dilihat.
1: Dari segi filosofinya, iya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada. Sehingga harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
2: Coba sih memang dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
3: Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman? Telepon terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya karena sudah menit 55 ya.
2: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
3: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
2: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
3: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Prompa, Assalamualaikum. Halo Prompa, Assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
3: Iya, silakan Bang Leman.
5: Iya, oke. Selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
3: Bang Risman.
5: Bang Risman, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Langsung saja, selamat siang Ibu.
3: Iya.
1: Selamat siang Pak.
5: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Bu, itu Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga, harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.100,
3: gitu, Bu. Oke, siap.
5: Oke, gitu saja, Bu.
3: Terima kasih, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan, Bu Aode.
1: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Iya, jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang-barang apa ya, bahan bakunya mahal. Semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak. Itu yang sangat mahal sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
2: 3 biji per 10 ribu.
1: Iya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
3: Oke, jadi bervariasi ya tergantung penjualnya intinya ya.
1: Tergantung penjualnya.
2: Dari bahan baku sebenarnya.
3: Siap deh kalau gitu.
2: Murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
1: Mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Barangkali ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah
2: dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
1: Jadinya lebih banyak mungkin.
3: Siap deh kalau gitu. Boleh, silakan.
2: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini, juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
1: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman. Karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus di Terus ada. Dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam Talang Harroa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk apa ya, melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Okay. Mungkin mulai dari usia dini, yeah, sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy, dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
3: Deh, kalau gitu Bu Aude. Siap. Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita, biar nggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aude, sehat-sehat, dan juga Bang Risman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bang Risman, RRNet, dan pendengar Perempat, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RRNet untuk di Perempat Jakarta. Masih kok, ayo, masih ada sisa 1 jam lagi ya. Jadi buat yang masih bodo keren via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Perempat RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rekenan Raya Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik bukan sekedar instrumen evaluasi, melainkan momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, pada entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Wiswa Saba Utama, Kantor Gubernur Bali Denpasar kemarin. Dewa Made Indra mengapresiasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menurutnya pelaksanaan entry meeting merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab hak dan harapan masyarakat akan layanan yang semakin berkualitas. Ia menambahkan, seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat, pelayanan publik dituntut menghadirkan layanan yang cepat, transparan, mudah diakses, ramah, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Rekan dan rekan dari Studio Pro 4 RRI Denpasar, pastinya sore hari ini Putri akan menemani ruang dengar rekan dan rekan di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, nanti rekan dan rekan, Putri akan buka kesempatannya sore hari ini untuk bergabung ya. Jadi silakan diramaikan untuk yang ingin request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam nanti ya. Silakan nanti bergabung di line telepon 0361223361. Sepanjang program nanti kita akan ngobrol bersama. Dan di hari yang cerah ini ya, Denpasar cuacanya cerah banget ini rekan dan raya. Meskipun tetap juga diikuti dengan angin ya yang lumayan kencang karena memang mungkin sekarang masih musimnya gitu ya. Nah, sudah mulai juga terlihat rekan dan raya perjalanan menuju ke studio tadi Putri ya. Melihat beberapa iring-iringan mobil pengantin juga ya. Karena mungkin ini kalau orang Hindu Bali gitu ya, sudah mulai ada duasa-duasa ayu ya, selepas kemarin kita merayakan Galungan dan Kuningan ya. Dan mungkin rekan dan rai ada juga yang sekarang sedang disibukkan gitu ya dengan kegiatan adat, karena sudah mulai duasa ayunya. Semangat selalu ya, dan semoga tetap bisa selalu monitor. Nah, rekan dan rai, lagu pembuka di sore hari ini ada Pengantin Baru dari Ria Harmoni.

0: Nah, lagunya pas banget ya, Raka dan Rai. Tadi ada lagu pengantin baru gitu ya, sesuai dengan suasana saat ini gitu ya, yang memang pastinya akan banyak pengantin-pengantin baru gitu ya. Yang kata kalau kata lagu tadi itu malu-malu kucing gitu ya. Karena memang duasanya orang Hindu Bali sekarang lagi di acara pernikahan ya, dan juga tentunya ada duasa untuk acara pitrayatnya juga ya. Jadi mungkin sudah mulai ada kegiatan-kegiatan adat yang berlangsung. Tetap semangat untuk kita semua, semoga kegiatannya semua berjalan lancar. Nah, Raka dan Rai, supaya semakin semangat di hari Jumat ini ya, mungkin ada yang WFH juga hari ini ya, karena biasanya hari Jumat beberapa tempat kerja itu menerapkan WFH sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, jadi bisa sambil monitor juga, kerjanya sambil monitor radio ya di rumah. Silakan langsung biar makin semangat di request-request lagunya ya, lagu dangdut kesukaannya Raka dan Rai. Pastinya di line telepon 0361223361. Silakan untuk diramaikan Raka dan Rai. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut, dangdut lah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Asik-asik joss.
1: Joss.
0: Aduh.
1: Ting ting tiang, Mbah Mangku pasti pemenang.
0: Oh, nggih, Mbah Mangku, Rahajeng.
1: Kan kiring tiang.
0: Tiang putri Mbah Mangku.
1: Eh, Wau tiang boleh ya putri.
0: Oke, enten. Menten kesibukan Wau nggih.
1: Nggih, tiang soyang ke pusat.
0: Oke, enten. Oh, makin ampun wosan.
1: Tiang.
0: Oh, nggih. Aduh.
1: Panjer ya putri.
0: Oke, enten. Nggih, nggih.
1: Di Jalan Sudirman.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Mungkin ada tembangnya ya putri.
0: Tembang napi nih ke?
1: Napi nih.
0: Tembang dangdut. Waduh, nguing-nguing nih Mbah Bambu.
1: Suling bambu.
0: Suling bambu nggih. Jadi salam-salam niki.
1: Dados salam-salam niki.
0: Dados.
1: Nggih. Salam sareng Mbah Hayuna. Sareng Mbah Tunini rencana lho.
0: Nggih.
1: Ini Ica, Penjate, Mbah Handira. Semua nguling-nguling Mbah Mangku suai ini Mbah Handira.
0: Nggih.
1: Di rumah Mangku Sulami, Pak Depi, Bapak Sangihan, Haji Kakak, Mbah Ana, Wah Ayo Gede.
0: Nggih.
1: Bu Vera, mula Bu Vera Merdeka.
0: Nggih. Ibu Merdeka.
1: Kak Nadia, suai ngulim-ngulim tiang sukmo.
0: Inggih.
1: Don sabine.
0: Inggih.
1: Mbah Putri.
0: Inggih Mbah Mangku sukmo sampun bergabung.
1: Tiang sukmo boleh tiang sareng ya Putri.
0: Inggih.
1: Nih wali yang tiang ngalah ya Putri.
0: Inggih Mbah Mangku.
1: Selamat berjuga.
0: Inggih. Dadah bye bye. Inggih Mbah Mangku Prajapati. Ring pemenang ya, ternyata menjadi pembuka di sore hari ini. Dan kira-kira siapa ini yang akan menyusul Mbah Mangku? Apakah ada yang dicolek-colek tadi ikutan naik? Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya Putri.
0: Iya, Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Selamat sore juga.
0: Oh, ini tanah lot nih.
2: Udah ada Sanur ya Putri.
0: Oh, Sanur ini dah dua yang nih suka ketuker nih. Ini Dania sama Mbah Tunindi. Suaranya mirip, tapi kalau udah ngobrol beda nanti nada bicaranya. Oh, hari ini gilirannya Nini ini yang naik ya.
2: Iya.
0: Peka
2: lama
0: ikut. Gak
2: bisa naik.
0: Iya, biasanya peka kalau enggak di WA aja biasanya ya. Inge.
2: Sekarang kan sudah bisa, mumpung dapat.
0: Astengkare. Lagi libur ngempu ini Nini.
2: Ini baru aja diajak ke sini nih.
0: Oh gitu, baru mulai berarti.
2: Iya. Mumpung mau main ini sendiri.
0: Nggih, biar tambah semangat ngempunya ya sambil dangdutan ya.
2: Iya, gimana kabarnya? Ya Putri sama si kecil.
0: Astengkare baik-baik Nini. Nini juga sekeluarga semoga baik-baik nggih.
2: Iya, astengkare.
0: Si kecilnya juga biar degeng ya.
2: Iya.
0: Nggih, mau request lagu Nini hari ini?
2: Lagunya apa ya? Apa? Angka 1 kata Kak.
0: Oh, angka 1 dari Caca ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Yang PDW Caca
0: ya. Enggak, Caca Handika aja adanya Nini enggak apa-apa. versi.
2: Ya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya.
2: Salam dulu ya yang tadi Jero Mangku ya.
0: Iya, Jero Mangku Prajapati pemenang.
2: Iya, selamat sore ada Mbak Indira juga. Anik Kapal, Pandepi, ada siapa lagi berat ngomong merto ya. Ada Nini Ita, ada Nini Mika, Pak Depolos Jaya, Blisen Aro, Patut Mancung, Pak Depolos Jaya, ada Bu Eka Bebe, Haji Tata, Nini Anu Yayuna, Gungyang Yoga, ada siapa lagi Bu Suar sini ya, Molo Tegar, Ibu Ketuk Boiwo, ada Pak Tur Mudaya, ada Pak Man Pandu juga, Pak Kaplando ya, ada Jeromangku Sudani, ada Oda Desa ya, ada Matuningi juga, ada Nini Suwade, ada Bu Maharani Fayet, Bu Ayu Tuban, ada Bu Jere Cinage, ada Mok Melin ya, ada Bu Leroy Iskani juga, Pak Enskor Jana. Ya, pokok sisanya bungkus jangan jadi satu dulu ya, ya Putri ya.
0: Iya, Nini dibungkus. Ada ya, Kak juga buat... ya di belakang ya.
2: Iya, semuanya empat ya, yang pakai daun pisang, biar ada bocor ya.
0: Iya, siap.
3: Pakai posisi lagi ngempuin.
0: Oh gitu, giliran ya. Biasanya kan Kak, sekarang Nini naik ya.
2: Iya, sudah bergilir ya.
0: Iya, aduh, dua sejoli ini bisa aja emang ya.
2: Iya.
0: Sukses semua
2: ya,
0: Nini.
2: Ya, buat ya Putri sama tugas ya. Inge. Makasih, dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih kembali, dadah, bye-bye. Nini, Dania, dan juga Kak ya. Oke, lagu pertama ada Suling Bambu dari Manis Manja ya. Tadi Mbah Mangku yang request. Kemudian ada Angka 1 dari Caca Handika ya. Langsung saja kita dendangkan rakyat dan terai. Selepas ini Putri kembali lagi. Silahkan nanti diramaikan kembali.

0: Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang oyo padi, rejang galuh, dan rejang dewa.
1: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, bangun simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini suboi raga, nak rawa sangat.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Ada seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonominya.

0: Rakyat Merai, dua lagu tadi sudah mengudara ya, requestan dari Mbah Mangku, Prajapati Pemenang, dan juga Nini Dania di seputaran Sanur ya. Untuk yang lain jangan mau kalah, langsung saja pastikan lagu dangdut favoritnya Rakyat dan Rai ikut mengudara sore hari ini ya. Pastinya dengan bergabung di line telepon 0361223361. Silahkan Rakyat dan Rai. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore. Ini Maelin
1: selamat
0: ya?
1: Selamat sore.
0: Iya, Maelin kah ini?
1: Iya, betul.
0: Oh iya, Maelin di Denpasar.
1: Iya, Mbak Putri gimana kabar?
0: Astungkara baik, Maelin gimana kabarnya?
1: Oh kabar, SWS.
0: SWS lagi ya, tetap konsisten ya Astungkara ya, SWS selalu ya,
1: segar waras selamat.
0: Iya, Astungkara selalu seperti itu ya.
1: Iya, Mbak Putri.
0: Iya.
1: Ini loh, radionya ngerosok.
0: Waduh, kenapa itu? Padahal di sini ya, jelas loh.
1: Ya, nggak tahu deh, apa angin yang menyebabkan.
0: Sepertinya
1: apa
0: ya.
1: Apa radio Maelinnya rusak.
0: Gimana kalau lem biru?
1: Lem biru nggak jauh lem birunya.
0: Oh gitu. tapi ya sih benar akhir-akhir ini saya pun di rumah mengalami tiba-tiba bisa pindah ke RRI Singaraja.
1: Iya, benar loh, benar.
0: Iya kan ya? Kayak padahal tidak pernah diapa-apain terus tiba-tiba kok loh RRI Singaraja gitu.
1: Kadang-kadang dia pindah ke Bali United juga.
0: Nah, gitu. Maksudnya dengan sendirinya kan tanpa kita pindahin.
1: Ya, sendirinya dah geser-geser.
0: Nah, gitu. Mungkin pengaruh angin juga benar ya karena mungkin frekuensinya berdekatan jadi agak-agak gesek gitu dia.
1: Iya, karena ada gesekan ya.
0: Iya, untuk hati-hati nanti gesek-gesek jadi api nanti panas ya. Yang penting jangan api cemburu deh, aman ya.
1: Iya. Yang penting kan bisa naik.
0: Astungkara.
1: Tumben bisa naik di acaranya Mbak Putri lagi.
0: Astungkara, iya waktu ini sempat ya dapat sering, terus sekarang hilang.
1: Iya. Karena sinyalnya kurang bagus, terus angin juga kenceng.
0: Iya, Astungkara.
1: Kita juga lubang satu direbut orang.
0: Betul sih, itu sih yang paling ini ya.
1: Iya.
0: Iya, gak apa-apa yang penting ramah.
1: Lagunya Arjun ada?
0: Arjun?
1: Iya, judulnya Arjun. Iis Dahlia sama siapa sih yang nyanyiin cowok?
0: Belum ada, Melin.
1: Oh, belum ada ya. Kalau gitu... Matahariku dari Nur Alimah ada.
0: Ada.
1: Matahariku ya.
0: Ya,
1: sudah ya.
0: Inggris ya.
1: Oke deh, salam buat Bu Pera, sekeluarga di Tabanan. Mudah-mudahan terus sehat. Rezekinya lancar terus. Terus ada Mbak Tunindi, ada Mbak Indira juga, selamat sore. Ada Kak Mangkus Dani, ada Mbak Andi di kapal. Putus-putus ya suaranya ini anginnya.
0: Oh, tapi di sini jelas kok. Kalau di saya jelas, aman-aman.
1: Oh gitu, aman ya?
0: Aman kalau di sini.
1: Oke deh, kalau aman.
0: Lanjut.
1: Terus ada Bu Putu Kebayuwe. Selamat sore. Ada Payanarbo juga. Ada Nita. Ada Bu Lodre juga, selamat sore. Ada Bu Sekar Kartung. Ada Nini Dania Kak Dania. Ada Bu Sinta di Penati. Terus siapa lagi?
0: Ayo siapa lagi, langsung lupa.
1: Langsung yang kebelain. Yang pertama ada siapa sih yang pertama?
0: Ibu Vera. Oh yang pertama tadi nelpon Mbah Mangku.
1: Oh Mbah Mangku, Prajapati ya, salam kenal dari Melin. Terus ada siapa ya lagi? Oh Mola Dekardiasi. Siapa? Ada Kak Ciatop juga, ada Kak Eka Mamal, Kak Eka Plage.
0: Ya, Pak Eka Mamal. Ya. Pak Ekanya di Mambal, Kak Ekanya di Plage.
1: Oh gitu, kebalik ya.
0: Pak Ekanya yang lebih muda di Mambal.
1: Putri yang relat ya.
0: Iya. Harap aklum ya Pak Eka.
1: Sorry ya Pak Eka. Iya pokoknya buat

0: Putri.
1: Ah, ini dapat bonus pantun.
0: Bedaan.
1: Oke.
0: Okay. Bunga melati tumbuh di taman.
1: Cakep.
0: Bunga mawar merah ada di depan rumah.
1: Cakep.
0: Mbak Putri, orangnya sopan.
1: Mas Tengkara.
0: Penyiar yang ramah. Apalagi?
1: belakangnya nih, ujungnya.
0: Pacar ya. Oh, hilang suaranya Mbak Putri.
1: Oh, hilang.
0: Hilang.
1: Sudah. Ih, udah, padahal masuk lo suaranya Maylin.
0: Oh, masuk sana.
1: Masuk aman kok dari tadi.
0: Gue aman. Mm-mm. Di sini hilang lo.
1: Oh, makanya kaget ya.
0: Makanya hilang keprek langsung.
1: Aman di sini, masih aman.
0: Iya, tak ulangin ya.
1: Oke, okay, boleh.
0: Bunga melati tumbuh di taman.
1: Mm-hmm, cakep.
0: Mawar merah ada di dalam toples.
1: Cakep.
0: Mbak Putri orangnya sangat sopan dan ramah.
1: Tengkara.
0: Penyiar idola. Menghilangkan orang lagi stres.
1: Waduh, Astengkara. Terima kasih, Maylin.
0: Iya, siapa yang stres-stres? Ayo ke sini, ke perempat.
1: Nanti saya lama-lama jadi ini ya, spesialis kejiwaan nanti ya. Menghilangkan stres ya.
0: Iya.
1: Tapi tentunya Astengkara.
0: Ke sini untuk menghilangkan stres.
1: Astengkara.
0: Dengerin lagu dangdut, kita goyang-goyang.
1: Nah,
0: gimana stresnya?
1: Betul-betul. Happy-happy harus semuanya ya.
0: Happy-happy ending ya.
1: Astengkara.
0: Pokoknya kalau nggak bisa goyang-goyang seluruhnya, kangguin kepalanya aja, dianguk-angukin.
1: Kalau nggak bisa jempol aja deh, minimal ya jempol.
0: Iya, atau geleng-geleng kepala juga bisa.
1: Oke, terima kasih Maylin.
0: Buat Mbak Putri selamat bertugas. Yang cantik, yang manis, yang imut.
1: Astengkara.
0: Hati-hati, rezekinya lancar terus.
1: Astengkara.
0: Terima kasih, yuk, bye.
1: Oke, dadah, bye-bye Maylin yang cantik jelita. Waduh, baru awal-awal udah dapat hadiah pantun dari Maylin ya. Yang lain mau ngasih hadiah apa, mau pantun juga silahkan. Ikuti Maylin nih ya. Sudah dibuka kembali line teleponnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Aduh. Ini pacarnya Bu Lodre.
2: Iya, Pak Ladru.
1: Iya, Pak Ladru. Apa kabar, Pak Ladru?
2: Sengkara, sehat-sehat.
1: Iya, wah pasti ada si kecil tuh ikutan ya.
2: Mau dangdutan katanya.
1: Aduh, dari kecil ya kita harus mengenalkan ini ya. Lagu kebangsaan kita ya.
2: Iya.
1: Iya, Pak Tut. Punapi cuaca di kapal, Pak Tut?
2: Cerah. Anginnya dah kita kumpulnya ribut sekali.
1: Oh iya, ya betul-betul. Di mana-mana angin ribut sekarang ya.
2: Tenaga apa bisa ngangkut sekarang
1: ini? Nggih.
2: Lagi sehat, lagi kurang wadah.
1: Ya betul-betul, karena cuacanya ini dah ya.
2: Ya, Sengkara juga ada parah-parahnya. Ini yang tadi.
1: Oke, Maylin.
2: Maylin. Ya, sering juga dia ngoleng pantun Ajeng. Terima kasih.
1: Iya, belum pernah ketemu langsung berarti ya?
2: Suaranya sering, Kak.
1: Oh gitu.
2: Suaranya sering.
1: Suaranya aja yang ketemu ya di telinga ya.
2: Belum. Pernah sekali lupa.
1: Oh di mana? Di radio.
2: Di tetangga.
1: Oh, geng. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya.
2: Ya, mudah-mudahan di Prodangdutnya ada ketemuan.
1: Nah,
2: ya.
1: Astengkara, ditunggu.
2: Kita bikin gini. Apa namanya itu? Yang namanya bisa bersatu itu bergembira di tempat RRI ya, kita temuan sama-sama jumpa fan gitu.
1: Nah ya, meet and greet nanti ya. Astengkara ya, semoga nanti beneran ada.
2: Ya, ada kalah nanti. Sebelumnya lagu dulu nih.
1: Boleh, lagu apa Pak Tut?
2: Goyang Karawangnya lah kayaknya.
1: Goyang Karawang. Ada, dari Lilis Karlina ya.
2: Ya, orang Karawang.
1: Oke, siap.
2: Yang begitu bikin goyang pinggang.
1: Waduh, ini dia udah siap berdendang dan bergoyang Lilis Karlinanya ya.
2: Ini Bu Merdekanya belum naik ya?
1: Iya, belum.
2: Merdeka, Batu Mini, Pani, ini Ayuna, Mbak Indiranya, Sabahan dulu.
1: Iya.
2: Ada Guru Mangkunya. Langsung ke timur

0: Yang tetangga ini Pak Yanarto belum ya?
1: Belum.
0: Pak Eka Kapal belum?
1: Belum juga.
0: Mungkin semuanya akan belum. Gitu.
1: Karena udah Pak Tut Mancuk yang ngambil jatah kapalnya.
0: Ya itu pasalnya Pak Ladu. Pak Ladu.
1: Nah, itu yang belum Pak naik itu.
0: Salam dari Pak Ladu.
1: Iya, ditungguin naiknya ya Bu Lodra ya.
0: Sama Pak Lodranya gimana kabar? Iya. Mungkin masih di sawah, masih bunga ya. Ya, sekarang udah naik harga bunga.
1: Iya, mau Kajang Kliwon lagi soalnya ya, Kliwon, nyambung ya, terus. Ya.
0: Ada tumpah akan datang lagi.
1: Nah, itu nyambung nah, terus.
0: Itulah, semoga yang punya bunga pacah semakin berkeinginan petani pacah.
1: Oh iya, jadi tetap ajak lestari ya.
0: Iya.
1: Mas Tempara.
0: Ya, ada juga nih, siapa? Pak Eka di Mama.
1: Iya.
0: Eka-nya dipelage. Enggak terbalik kan?
1: Tidak, tidak, aman-aman. Sudah betul, 100.
0: Sudah ada Mimi Dania udah pertama kali tadi sama kakeknya.
1: Iya.
0: Ya itu baru namanya ada kok ada
1: yang wing-wing-wing-wing dia wing-wing.
0: Udah bilang, radio kalau on-air jangan ribut ya.
1: Iya, mau ikutan dia radionya ya.
0: Jangan dong, pasir mancung ya. Ya, itu semua aja. Ini ada buku-buku ibu-ibunya. Ada Kak Lalahnya juga. Ingin,
1: Kak Pedes.
0: Ya, ingin on-air gak bisa katanya.
1: Setengkara nanti bisa ya, Kak ya.
0: Ada Gekma juga sana di Twitter ya. Ya, semua-semuanya ada yang belum kekena Puro dan maafkan karena keterbatasan mengingat teman gitu.
1: Iya, Aston Para lagi. Betul, Aston Para masih rame.
0: Ya, melupakan.
1: Gitu. Iya, iya, iya.
0: Tetap bersaudara, tetap bersahabat di Puro 4 RR. Kita lestarikan. Oh, ini ada wungunya juga. Itu juga ya, Gai Putri.
1: Iya, Pak Tut, cek semua.
0: Ngamul ke telinga.
1: Iya, iya, iya. Makasih Pak Tut ya.
0: Ya, selamat tugas ya Putri.
1: Oke.
0: Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye Pak Tut Mancung alias Pak Ladru ya. Ini banyak nama-nama baru ya sekarang ya. Rakyat dan rainya punya banyak nama sekarang. Tadi Kak Pedes jadi Kak Lalah gitu kan ya. Bu Vera jadi Bu Merdeka. Itulah keseruannya ya kalau kita sudah bertemu sama teman-teman yang kesukaannya sama. Bisa saling bercanda juga ya. Dan kalau kata Mylen tadi bisa menghilangkan stres gitu ya. Biar gak stres-stres, biar gak pusing-pusing sore hari ini, kita dendangkan dan goyangkan dulu dua lagu yang sudah di request. Ada Matahariku dan juga Goyang Karawang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Dan setelah tadi sudah didendangkan lagu-lagu yang direquest oleh Sementara Kedan Rai ya, yang sudah bergabung di line telepon. Nah, biar adil, Putri juga akan membaca pesan WhatsApp yang sudah masuk sore hari ini ya. Karena ada Mbah Indira yang ikutan bergabung sore hari ini. Dan pastinya ada si cantik Bu Tukebo Iwa ya yang ikut bergabung. Ge Putri, tolong dong tarik Bu Tu ge. Oke, nanti ditarik di sesi 2 ya Bu Tu ya. Karena ini sudah mepet di jam 4 sore. Wah, ini ada Mu'loh Sekar juga di seputaran Payangan ya ikut bergabung. Terima kasih Mu'loh Sekar sudah colek-colek. Semoga nanti bisa bergabung ya. Yang belum sempat gabung tidak usah khawatir, masih ada 1 jam waktu kebersamaan kita di jam 4 sampai jam 5 sore. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu informasi yang akan melintang.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja Mbak, pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

Perakiran lagi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sering disebut AI semakin banyak dimanfaatkan untuk membantu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga dunia usaha. Di balik kemudahan tersebut, masyarakat diingatkan agar tetap bijak dalam memanfaatkan teknologi ini dengan tidak mengabaikan keamanan data pribadi. Dosen Program Studi Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas, Niluh Putu Ika Chandrawengi, S.Estat, M.Estat, mengatakan perkembangan AI yang pesat didukung oleh ketersediaan data, kemampuan komputasi yang semakin tinggi, serta inovasi algoritma yang terus berkembang. Menurutnya, AI dirancang untuk membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan layaknya cara berpikir manusia. Ika Chandrawengi mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memasukkan data sensitif ke dalam platform AI karena berisiko disalahgunakan jika terjadi kebocoran. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Reke dan Rai, selamat sore. Putri masih menemani Reke dan Rai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, di sesi kedua ini Reke dan Rai, jam 4 sampai jam 5 sore ini kita akan kembali berdendang dan bergoyang ya dengan lagu-lagu dangdut pastinya. Dan Reke dan Rai yang belum sempat bergabung tadi di sesi pertama, silahkan di sesi kedua ini diramaikan kembali ya. Line teleponnya masih sama di 0361223361. Dan untuk kabar kirim pesan di WhatsApp, nah sudah dibuka kembali ya line WhatsAppnya. Itu bisa dikirimkan pesan ya di 0878-9882-2420. Nah yang mau telepon, mohon maaf kalau di WA belum bisa kita angkat ya. Yang mau on air bisa langsung di line telepon, oke? Nah Reke dan Rai, untuk ke sesi kedua ini tentunya kita akan dendangkan dulu satu lagu dangdut ya, sebelum nanti kita masuk ke line telepon dan juga WA. Karena sudah siap satu lagu dari duo Amor, Indah Pada Waktunya.

0: Rekening terakhir sesi kedua ini dibuka dengan WhatsApp dari Ibu Janura ya. Selamat sore Gia Putri cantik, salam pro dangdut, dangdut adalah kita buat Tante Jerman, Bu Eka Bebe, Mbah Indira, Nini Santa dan Peka, Putri Manggis, Odah Weni, Niang Kirana, Jero Cita, Bu Sinta, Nini Ayuna, Nini Tunindi, Pak Yanarbe, Pak Kobang Pandu, Pak Eka Mambal, Saram Rahayu. Terima kasih Gia Putri dari Ibu Janura di Bangli. Oke, yang lain boleh ikutan lewat line telepon karena sekarang Putri akan buka line teleponnya di 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Selamat sore, Ge Putri.
0: Iya, selamat sore dari kapal ini.
1: Iya.
0: Iya, Pak Ian ini ya, masih di kantor Pak Ian?
1: Masih, Ge Putri.
0: Iya, semangat selalu ya.
1: Iya, gaspol pokoknya.
0: Nggih. Gimana yang di kebut kemarin sudah dikirim?
1: sudah di Jawa ini.
0: Oh, sudah nyampe Jawa. Wih, cair-cair hari ini ya, cair. Ya,
1: sudah jam 5 pagi berangkatnya.
0: Oh, pagi-pagi buta ternyata ya.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Tanggal 26 baru balik ya.
0: Oh, gitu. 26 ini tanggal berapa? Oh, lagi 2 hari. Sekarang tanggal 24 ya. Nggih.
1: Kan adanya karnaval namanya di Mojokerto itu. Ya.
0: Oh, memang lagi ada acara di situ, Kenta.
1: Iya.
0: Oh, keren ya. Ordernya ya. Ini ke Bali sampai ya.
1: Iya, Stongkara ya.
0: Biar lancar terus rezekinya Pak Ian ya.
1: Iya. Ini sekedar info nih, Gia Putri. RI-nya agak ngerosok dikit nih.
0: Oh iya, kayaknya semua gitu ya. Berarti
1: ya.
0: Nanti deh saya lapor ke teknisi berarti ya. Mungkin masalahnya ya. Di sini. Tadi pagi juga kayaknya ada beberapa yang bilang malah nggak bisa nyari di radio katanya. Harus di install ya.
1: Gelombangnya kok lari-lari dia ya.
0: Gitu, oke. Ya. Nanti kita cek lagi. Sukseme infonya Pak Ian ya.
1: Ya, mudah-mudahan segera diperbaiki ya.
0: Nggih, siap.
1: Ah, dendangnya satu nih, Kak Putri.
0: Iya, lagu apa Pak Ian hari ini?
1: Begadang, Orma ya Rama ya.
0: Aduh, mentang-mentang habis begadang ya.
1: Iya.
0: Nyuberin orderan. Inggi, ya. Salam-salam dulu Pak Ian sama sebutannya.
1: Ya, tadi tetangga saya nggak nyolek saya ya.
0: Aduh, nih, dapat komplain nih.
1: Halo, ingat Bu Lodro aja.
0: Pak Ladru soalnya kan biar sepaket sama Bu Lodro.
1: Iya. Ini Bu Mang Budok ngikutin ya Putri.
0: Oh iya, rahajang Bu Mang.
1: Iya, ya salam-salam dikit nih ada Bu Marnya, Pak Marnyit dah ya. Niki mau oleh Sekar Satung ya, ngikutin ya.
0: Nggih.
1: Ya, dan ini Ita juga Bu Ekangka, Gak Widya. Kak Pedas, Kak Catop ya. Agung yang yoga ya Putri. Iya, ada Bu Vera, ada Mbah Indira, Nini Ayuna, Mbah Tuwini, ada Mbah Hegi, Kak Dauh juga, Kak Setiasih, Gombiang Seri, Kak Kede-Kede juga ya Putri. Ini Ita naik nih, ada juga siapa Bu Adi Sidimare ya, ada Jero Atik Marga, Jero Grios Lunding, Bu Ninda Kuum. Kangen-kangen Bu Lodri Kartiasi naik ya. Ada juga Bu Lodro naik Bu, bunganya sekarang 30.000 ini ya.
0: Aduh, apakah akan naik lagi?
1: Ya naik terus nih, kemarin 20 sekarang 30.
0: Cepet besok banget ya.
1: Mungkin 40.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, jangan deh jangan.
1: Pokoknya semangat full Bu Lodro naik-naik ya. Ada juga Bu Pedoko Boiwo, Ajiro Gede Narsuci, Bu EKBB, Bu Jerman, Kak Tiara, Rawiskin Tugos Bawo, Bliong D, ada Bapol Yong S, ada Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Nini Janura, ada Dewa Biangkirana, Ajiro Susi, Pak D. Polos Jaya, Pak D. Gunawan, Pak D. Karjonya, Pak Dut Murdayo, Pak Dut Wirke, Kak Angga, Blimang Pandu, ada juga Bayu Tuban, Manik Kapal, Patut Mancung, ada Bu, siapa Bayu Tuban, Bu Endang, Pekak Daniel sama Oda, Bu Nonik, Bu Ekasem juga, Nini Agus, Nini Bagas ya, Nini Nika juga ya. Ya, pokoknya semuanya lah, Kak Putri.
0: Iya, bungkus Pak Ian ya.
1: Ya, bungkus. Nah, Kak Putri selamat bertugas. Okay. Dadah, bye-bye.
0: Oke, okay, terima kasih. Dadah, bye-bye. Nah, ternyata nih yang tadi diprotes Pak Ian Harbe ya, Pak Tut Mancungnya langsung WA. Pasti Pak Iannya kajet lembu katanya, pas di calling gak denger. Oh, udah dicolek katanya tadi Pak Ian ya, mungkin karena kerebek-kerebek itu tadi ya. Nanti kita coba lapor teknisi, semoga masalahnya segera teratasi ya, Reki dan Rai. Ya, semutan kapal bersatu, jangan berseteru ya. Nanti ini kita naik lagi biar saling salam-salam lagi ya. Nah, lanjut lagi satu penelpon biar ada lagu tambahan lagi untuk didendangkan dan digoyangkan sore hari ini. Oke, halo Pro Dangdut. Oh, terjatuh ternyatanya. Coba diulang lagi atau yang lain mau mengambil nih? Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putri cantik and Andu. Kangen,
0: Gek. Iya, kangen-kangen kok loh, deh.
2: Kangen banget kok, Gek.
0: Akhirnya
2: lama
0: naik lagi.
2: Lama, jumpa ya, Gek.
0: Iya, bener. Lama banget, jadi khawatir tahu gak ada kabar. Di ghosting gitu tiba-tiba.
2: Bener, seperti Pak Yan Arbe. Kangen, Pak Yan sama Ibu.
0: Iya, langsung kangen-kangen Pak Yan ya.
2: Semoga selamat, sehat, panjang umur, murah rezeki, enteng rezeki.
0: Iya, aduh.
2: Segala-galanya.
0: Jangan aja enteng jodoh ya, karena sudah ada ini ya, udah ada tugenya ya.
2: Mungkin berjodoh sama Gek Putri ini. Gek.
0: Inge, Mbok Lodem.
2: Rekas lagu ya, Gek?
0: Boleh. Lagu apa, Mbok?
2: Lagunya Ida Laila sudah.
0: Ida Laila yang mana? Boleh Ida Laila lagi satu.
2: Gini aja ya. Apa? Khayalan masa lalu ya, Gek ya.
0: Oh, khayalan masa lalu. Oh,
2: Maggie kan Zet. Khayal gitu.
0: Khayalan masa lalu tapi Maggie Zet adanya.
2: Oh, Ida Laila enggak ada.
0: Enggak ada, yang versi Maggie Zet aja. Mau enggak?
2: Yang lainnya.
0: Oh, yang lain.
2: Ini aja apa? Apa daya ada, Gek?
0: Apa daya? Oh, enggak ada.
2: Oh, piring dibanting ya, Gek? Soalnya marah-marah.
0: Langsung ngamuk karena lagunya enggak ada. Ampun.
2: Ya ampun.
0: Langsung dibantingin piring.
2: Dia enggak mau marah-marah biasa.
0: Berarti Ida Laila yang mewakilkan ya.
2: Ya, sekarang Ida Laila mewakilkan.
0: Iya, Mbak Lohde. Salam-salam ya, dulu sebutan.
2: Ya, dulu.
0: Oh, Tiang. Kalau Tiang Astengkara baik.
2: Iya, semoga baik, sehat. Sama si kecil ya.
0: Iya,
2: semoga cepat besar. Pandai, rajin. Berbakti sama ibunya, sama bapaknya, begitu juga kakak-kakak, saudara tua, nenek-nenek, orang tua juga, iya gak ya?
0: Iya, Astengkara, terima kasih.
2: Salam sama keluarga, Gek, Gek juga, hati-hati di jalan nanti pulangnya ya.
0: Salam kembali juga ya untuk keluarga Mbok Lohde.
2: Iya, Gek, makasih doanya, doa yang sama ya, Gek ya.
0: Iya, pastinya doa terbaik untuk kita semua, Gek.
2: Iya, sudah. Salamnya buat semuanya aja dulu ya, Gek. Besok lagi kalau dapat ikutan di udara ya.
0: Iya, Astengkara.
2: Soalnya ada buat Sara ini.
0: Oh, nge.
2: Di warung ya.
0: Semangat, Mbok Lohde.
2: Iya. Mbok Lohde tetap semangat, Gek. Walaupun apa yang terjadi di dalam rumah tangga itu jauhkan itu, Gek. Tidak boleh gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Sabar dan sabah menghadapi segala cobaan.
0: Itu yang luar biasa ya. Tidak semua orang bisa seperti itu, Astengkara. Mbok Lohde tetap happy pokoknya, nggih, tenang dan bahagia. Mbok
2: Lohde tetap happy, Gek. Tetap menetor gitu.
0: Nggih.
2: Itu aja dulu sayang ya.
0: Nggih, Mbok Lohde, terima kasih.
2: Makasih banyak doanya, doa yang sama. Makasih waktunya juga. Yuk, dadah bye-bye.
0: Mbok Lohde cantik ya. Kembali akhirnya nih si cantik yang kangen-kangen selalu ya, mengudara lagi. Jadi nambah banyak lagi nih peserta Pro Dangdutnya Astengkara ya. Gak apa-apa, makin ramai makin seru Raka dan Raya, meskipun harus berebut nih untuk nelpon. Dan sudah disediakan sekarang juga alternatifnya di WA ya. Jadi kalau belum sempat ikutan rebutan di telepon, langsung aja di WA. Dua lagu Raka dan Rai sudah Putri dapatkan. Ada Roma Irama dengan Begadang dan juga Piring Dibanting dari Ida Laila.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah. Lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce, dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
2: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
1: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
2: Loh, bedanya apa, Bu?
1: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
2: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
1: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak.
3: Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
4: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Nah, setelah tadi Ida Laila sudah banting-banting piring ya, diajak banting piring sama suaminya, semoga gak ada yang emosi-emosi lagi ya Rake dan Rai. Apalagi sudah ditemani dengan lagu-lagu dangdut, tentunya di Pro Dangdut. Dan bisa juga kirim salam untuk Semeton ya, jadi sudah lengkap sore hari ini. Rake dan Rai yang bergabung tentunya bisa melepaskan penat gitu ya.

0: sedikit kurang jelas, mungkin kerbak-kerbak atau gimana gitu ya radionya. Dan mungkin pengaruh tadi angin yang kencang juga ya, karena musimnya sekarang. Tapi tadi sudah disampaikan ke pihak teknik juga, dan Astengkara sudah aman ya. Semoga tidak ada masalah lagi. Jadi yang belum bergabung, nah ayo diramaikan sekarang ya. Sudah jernih, sudah aman sekarang, diramaikan kembali line teleponnya 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putih cantik.
0: Inge, selamat sore.
1: Sore.
0: Inge, di seputaran mana ini ya?
1: Sekitar mana ya?
0: Ah, di mana ini? Di mana?
1: Di kemarin.
0: Di Penate.
1: Iya.
0: Oh, Bu Sinta ternyata ini ya.
1: Ya.
0: Bu Sinta yang cantik jelita dan selalu ceria ya. Ya,
1: ceria lagi gini. Tetangga tadi ada orang tetangga mesangi anaknya.
0: Oh gitu ya, lagi duase ya. Sekarang udah mulai duase ayu ya.
1: Ya.
0: Gimana radionya, aman Bu Sinta? Suaranya aman ya?
1: Bagus, tapi kalau di dekatin kerbak-kerbak dia.
0: Oh gitu ya, karena lagi telepon mungkin ya. Jadi Astengkara nanti aman ya Bu ya.
1: Ya.
0: Gimana hari ini kabarnya Bu Sinta setelah datang dari kondangan?
1: Baik, dapat makan di sana. Nah,
0: itu tuh yang bikin baik.
1: Dapat menggendeng deh.
0: Oh gitu, dah ada karaokeannya juga.
1: Enggak menggendeng gini. Apa namanya?
0: Oh, Mama Santi.
1: Santi.
0: Oh, Astengkara. Jadi ikutan ini juga ya, ikut ngayah ya, juga jadinya ya.
1: Mau kirim salamnya tuh, ini lagu.
0: Lagu dulu boleh, Inge.
1: Punya Memori Daun Pisang.
0: Oke, Memori Daun Pisang.
1: Mau salam-salam dikit.
0: Inge, silahkan.
1: Tadi ada, Bu Yasa ini udah kirim salam ya.
0: Inge di WA tadi sudah.
1: Iya, sama Bu EKBB, ada Tante Jerman. Ada Dewan yang Kasawa, Dewan yang Kirana, Dewan yang Murni juga. Ada Bu Erman ini Ita juga, ini Agus.
0: Okay.
1: Ya, cepat-cepat biar dikit.
0: Hemat waktu ya, ayo.
1: Ada Ita Angga, Pandepi juga, Jeromangku sudah nih. Ada Pak Yanago udah sama Tugeknya. Okay. Ada Pak Dipolos. Ada ini tuh ada Mas Nini Jelusisi, Pak Dekarja, Mbak Indira Tanti. Kemarin utang satu ya, sekarang dikembaliin 2.000.
0: Inge, dua kali sebut berarti.
1: Ada Butera juga, Nini Ayuna juga. Ada Kuboiwo. Ada tadi Mailin Cantik juga. Ada Juru Kuko. Yang Uban sama yang dagang bubuhnya sama Bu Yasmin juga. Siapa lagi? Pak Eta Mama sama Pak Eta Plando ya.
0: Kebalik.
1: Ada juru apa namanya? Juru kuku ya.
0: Iya, juru kuku.
1: Semoga sehat semuanya.
0: Astengkara.
1: Ibu Janura Sanjuk juga sama Nini Tanda sama Udah Desya juga ya.
0: Inggih, Ibu.
1: Cuma semua aja yang ikut dangdut dimanapun berada. Manegi juga sama siapa itu lagi satu temannya Manegi ya. Ya semuanya deh. Nini Dania juga sama
0: Kak. Oh iya, sudah naik sama tadi.
1: Tadi.
0: Sudah.
1: Semua Bu Lodro juga sama Pak Lodro ya. Lagi panen jadi banyak dapat duit.
0: Panen sekarang ya.
1: Bunya tak bawain kampel ke sana loh.
0: Oh gitu. Nanti disuruh bayar tetap. Harganya sama.
1: Ya deh, semoga semua sehat. Salam rahayu.
0: Iya,
1: Astengkara. Dadah, bye-bye
0: Ibu Sinta. Terima kasih ya sudah gabung di seputaran Penate. Oke, satu penelpon lagi. Siapa yang akan menyusul Bu Sinta? Silahkan di 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Tanah Lot.
2: Selamat sore, iya
0: Selamat
2: betul.
0: Selamat sore. Inggih, gimana kabarnya ini Mbah Tunindi?
2: Sehat, Ye.
0: Astengkara. Ye
2: Putri bagaimana kabarnya?
0: Astengkara, baik juga nih Kimba.
2: Baik juga, iya. Cuaca di sini cerah, Ye, tapi dingin.
0: Iya, anginnya masih kencang ya Mbah ya?
2: Iya, enggak kencang anginnya.
0: Tapi memang dingin ininya udaranya, Kentan.
2: Udara, iya dingin pokoknya,
0: oh,
2: ya.
0: Gitu.
2: Tadi juga

0: Kondisi.
1: Sabtu baru berani mandi ya.
0: Oh iya, karena biar mataharinya masih tinggi ya.
1: Iya, tapi dingin juga.
0: Nggih, berarti jaga kondisi ya tetap Mbah ya.
1: Iya.
0: Biar sehat selalu.
1: Radionya kerebek-kerebek.
0: Sampai sekarang masih atau sudah membaik?
1: Tapi sekarang udah mendingan dikit.
0: Iya,
1: tadi ya, dari tadi ya.
0: Dari pagi ya.
1: Dari pagi.
0: Oh, nggih.
1: Iya, dari pagi. Terus itu sama dedenya jam 1, jam 2 itu masih kadang hilang.
0: Oh, gitu. Ya. Kayaknya pengaruh cuaca juga.
1: Lagi nongol gitu. Pas di anu tuh lagi diregang gantal gitu. Ya kan hilang dia terus nongol gitu. Tapi untung saya kayak bisa naik.
0: Tetap bisa naik ya.
1: Naik di tegang kartal ya.
0: Iya. Tadi udah sih sempat dibenerin Mbah, semoga nggak gitu lagi ya, biar aman nanti sampai.
1: Mudah-mudahan ya. Soalnya anu apa? Males soalnya ganti channel gitu kan.
0: Iya, jadi standby terus di Pro 4 ya.
1: Iya, itu dah. Kadang-kadang tuh kalau pindah itu lagi nyari-nyariin itu susah sekali.
0: Iya benar, nanti muter-muter lagi ya, susahnya.
1: Iya, kadang-kadang nyerempet ya, ya.
0: Iya, sering juga terjadi.
1: Itu nyebabnya ya.
0: Inge.
1: Request lagu dah satu ke.
0: Inge Mbak, mau lagu apa hari ini?
1: Lagunya apa ya?
0: Lagu dangdut?
1: Asmara Kelapa Muda aja.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ya ampun, ada.
1: Salam-salam dikit ya.
0: Boleh.
1: Tadi Ibu Sinta ya.
0: Iya.
1: Ibu Sinta selamat sore. Terus siapa lagi, Nenek Dania sama kakek juga. Saya tidak di calling tadi ya.
0: Nah, ayo. Ya. Masih hutang berarti.
1: Lupa mungkin ya. Terus Pak Yanarbo juga sudah naik juga. Bu Lodronya juga
0: belum naik.
1: Alias Iluh Galuh. Belum naik dia ya?
0: Belum.
1: Iya, naik Bu Lodro. Tapi dia sekarang nih sibuk dia metik bunga.
0: Nah, itu kayaknya. Yeah. Jadi enggak sempat naik. Tapi monitor selalu Astengkara.
1: Iya. Terus ada Nini Itanya. Ini Gong Biang Yoga, ge ikutan ge.
0: Semua
1: Gong Biang Yoga. Terus ada Nini Ita, Mbak Handira juga, ada Nini Ayuna, Jero Mangku Sedani juga, Kak Ciatot juga naik-naik Kak. Nah, terus siapa lagi kalau di sini?
0: Ibu Merdeka.
1: Terus juga ada Pak Yanarbo. Udah tadi ya. Pak Tut Mancung juga, Pak Depolos Jaya. Sehat-sehat Pak. Terus ada Bu Anik Kapal, Bu Eka, Bu Eka Sempidi, Bu Eka Bebe juga. Siapa lagi? Niang Kirana, Niang Kisawa. Terus ada Nenek Tuagus, Nenek Tuade juga, Mbak Haji, Gong Biang Sri juga yang ada di Kekeran. Ada juga siapa lagi, Pak Man Pandu juga, saya tidak pernah di calling sama Pak Man Pandunya.
0: Benar.
1: Terus siapa lagi, Ibu Putu Keboiwo, Ibu Sukaryani. Ya lo gede Sukaryani namanya ya.
0: Oh, ininya Bu tuh ya, Sekaryani.
1: Nah, itu yang lo de itu?
0: Oh, boleh lo bok lo de Kardiase.
1: Oh, Kardiase juga selamat sore Mailin juga. Selamat sore Mailin.
0: Nggih.
1: Pinter sekali kamu anu ngirim apa namanya tuh, Ge?
0: Pantun.
1: Pantun
0: ya. Iya, tiba-tiba jadi pantun ya.
1: Iya, raja pantun dia.
0: Iya. Iya.
1: Siapa lagi?
0: Mbah, terus, ini lagunya belum bisa naik loh karena Ina Sintia sama Solid AG-nya sudah nyanyi. Mau diganti gitu. Yang lain. Sudah diambil duluan tadi.
1: Iya. Kalau Mbah Tunindinya dapat enggak?
0: Mbah Tunindi dapat karena Mbah Tunindi yang Mbah Tunindi dapat apa?
1: Itu lagunya ada?
0: Lagunya belum bisa naik Asmara Kelapa Mudanya.
1: Oh, belum?
0: Karena sudah naik Ina Sintianya dan Solid AG.
1: Gitu.
0: Dari penyanyi lain mungkin.
1: Terus
0: kalau mau.
1: Terus ini aja, Sony Joss aja ya.
0: Sony Joss yang mana?
1: Ya. Piring Dibanting aja.
0: Piring Dibanting tadi sudah, baru aja naik.
1: Tuh kan Ida Laila itu.
0: Oh, sekarang versinya Sony Joss gitu?
1: Iya.
0: Oh, sekarang
1: Sony Joss.
0: Iya.
1: Ya, supaya lebih kenceng gitu.
0: Oh gitu, biar lebih keras ya. Piringnya.
1: Iya. Terus Ibu Agung Goang Sukawati, ya. Terus siapa lagi? Ibu Jerman juga, selamat sore. Janura juga selamat sore. Terus siapa lagi? Lupa dah ini, ya. Pokoknya semuanya aja, Ge.
0: Iya, dibungkus ya, Mbah, ya.
1: Iya, sisanya bungkus jadi satu. Terima kasih, Ge, atas waktunya.
0: Terima kasih kembali, Mbah.
1: Oke, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbah Tunidi di seputaran Tanah Lot, ya. Nah, untuk lagunya sudah ada Memori Daun Pisang dan juga Piring Dibanting Lagi dari Sony Joss, tapi sekarang ya. Jadi, selamat mendengarkan Rake dan Rai. Selepas ini Putri akan kembali lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Terakhir dan terakhir, tidak terasa sudah mepet di jam 5 sore. Itu artinya Pro Dangdut edisi hari ini harus kita akhiri ya. Tapi tidak usah sedih Rekid dan Rai, karena Putri masih akan menemani Rekid dan Rai ya, sampai nanti usai di jam 7 malam. Karena sesaat lagi Putri akan mengajak Rekid dan Rai untuk bergabung di acara Lingsir Sanja yang akan membahas seputaran destinasi wisata lokal. Untuk itu Rekid dan Rai, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar.

Rakyat dan Rai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Bali, NTB, dan NTT memusnahkan barang milik negara atau BMN hasil penindakan kebeanan dan cukai di halaman kantor wilayah DJB Bali Nusra.

Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar 11,2 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar 4,4 miliar rupiah. Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, Ian Rubianto, mengatakan seluruh barang yang dimusnahkan telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selain memusnahkan di Bali, kegiatan serupa juga dilakukan oleh Satuan Kerja Bea Cukai di NTB dan NTT dengan total nilai barang mencapai sekitar 15,2 miliar rupiah. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Om Swastiastu. Rekelan Rai, Putri Kentu Nyarengin Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yani wawu niki sampun iring titiang ring program Pro Dangdut kenten nggih, selami 2 jam niki Rekelan Rai sampun nyarengin sik semoping banget. Sane mangke niki ngelantur malih nggih program duene ring lingsir sanje niki Rekelan Rai. Sane pastikan ring galah jam 5 nyantos jam 6 malih jebos, pacang bawasan niki ngenenin indek destinasi wisata lokal Bali. Anto punika malih jebos di tiang pacang niki awenter informasi nggih ngenenin indek objek wisata pastikan niki nggih. Aja di tiang niki sarang melali-lali keliling Bali kenten nggih mangde niki menambah kenten nggih referensi anggen tempat melali-lali sarang orang-orang tersayang Rekelan Rai nggih. Tidak ingatkan telah Rekelan Rai dan program puniki sinampura nggih hadurung kedadosin anto request tembang lan megatre. Niki fokus ring tema kemantan nggih ngenenin indek destinasi wisata punika. Nanging sampunan khawatir Rekelan Rai nggih. Niki wenten makudang-kudang tembang Bali sane becik pisan sane pacang nyarengin Rekelan Rai untuk beristirahat sore hari puniki.

0: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makasih.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekelan Rai santukan Rahina Sanedibi niki nggih bertepatan antuk Hari Anak Nasional niki nggih. Rekelan Rai pacang niki iring titian jagi ngerarah genah melancaran utawi melali kenten nggih sane pastikan niki bece angin kesalangin antuk anak-anak niki Rekelan Rai. Sila senenggilnya nih Rekelan Rai niki kewentenan Pulau Penyu Tanjung Benoa nggih sane niki pinake destinasi wisata edukasi lan konservasi pelestarian penyu hijau Rekelan Rai nggih. Sane magenah niki reng desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Genah meniki Rekelan Rai keanggen penangkaran sane dikelola secara swadaya niki oleh masyarakat setempat untuk pastikan melindungi jenis penyu reng ancaman kepunahan. Nggih, santukan sami pasti ke uning. Penyu puniki silih senunggil satwa langka mangken nggih, jadi harus dilindungi niki Rekelan Rai. Nah kena pun iki becek pisan ye ka anggen iki melancaran sarang anak-anak alit-alitnya niki Rekelan Rai nge sira uning niki ring hari Minggu utawi benjang atau ring hari Sabtu nge ring sani secara lara diti niki presida kentan nge merayakan hari anak niki santukan kemarin kan masih hari kerja nge diundur sedikit niki perayaannya melalui sarang keluarga nge sarang alit-alitnya niki. Genah pun iki becek pisan Rekelan Rai santukan untuk harga tiket masuk niki tergolong masih ramah di kantong nggih. Untuk wisatawan domestik niki dewasa hanya 10.000 per orang dan anak-anak niki 5.000 kemanten per orang. Kecuali niki wisatawan mancanegara wonten akidik perbedaan nggih. Untuk dewasa niki wisatawan mancanegara dikenakan 20.000 per orang. Nah, anak-anak niki dikenakan 10.000 per orang untuk wisatawan mancanegara nggih. Dadosnya ini Rekelan Rai niki Rages Meton Bali nggih cukup menyiapkan 10.000 untuk orang dewasa dan 5.000 untuk anak-anak mantan nggih. Sangat ramah di kantong niki Rekelan Rai. Lah nenggenah puniki sampun dibuka saking galah jam sia semeng nyantos niki tutup ring sekitaran jam 4 atau jam 5 sore kenten ya Rekelan Rai. Nah untuk informasi tiket Iwau niki sampun informasi harga tiket teranyar kenten ya Rekelan Rai niki per tanggal 30 Juni 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekalan Rai, semutan perempat RRI Denpasar, wawu sampun bawasan titiang, gimana gue ngeninin inde genah berwisata niki, ring Pulau Penyu Tanjung Benua, nge. Sane arsa niki Rekalan Rai berkunjung, nge, mangde sampai kentan ring genah punika, akses utama lan paling populer niki, nge, menuju Pulau Penyu, nika lewat jalur laut Rekalan Rai, nge. Atau kan punika niki memerlukan glass bottom boat niki nggih ring pantai Tanjung Benoa niki kurang lebih memerlukan waktu niki 15 sampai 30 menit nggih. Mungkin tergantung niki dari kondisi laut juga saat niki nggih. Santu kan niki kan nyebrang ke Rekalan Rai. Nah, untuk punika Rekalan Rai putri sarankan niki Rekalan Rai sane arsa berkunjung lebih baik niki janjian kenten nggih rame-rame niki sareng semeton sane lianan minap 2 keluarga, 3 keluarga atau mungkin keluarga besar kenten nggih nyarengin. Santukan untuk menyewa perahu puniki nggih utawi private boat nika tarifnya nya sekitar 500.000 per boat. Lan nika prasida kaanggen kapasitasnya nih maksimal nika 10 orang penumpang nggih. Kadi bosong putri wau dadasnya nih prasida 2 atau 3 keluarga kenten nggih.

0: pantun kesarangan.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan

0: digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.

sani dados daya tarik niki ring pulau penyu Tanjung Benua pun niki nika wantah je siklus hidup penyu ya sani preside kecinga ring pulau pun niki. Para wisatawan niki preside nyingaken ye penyu saking fase tuki niki utawi anak penyu ye. Ngelantur niki wenten penyu muda, nyantos niki penyu dewasa, sane niki sampun penyatusan tahun niki nge, sampun sesuai hidupnya penyu, kita nge presiden niki hidup ratusan tahun, kita nge lantai nge. Nika wenten ring pulau penyu Tanjung Benua pun niki nge, dari yang paling kecil sampai yang paling tua, rekel lantai nge. Telur pastikan iki santukan wisata sani ke bawah sangka uring awal bece anggian kesaringan anak-anak alit kenten nge niki wenten edukasi lan interaksi nge para wisatawan iki kada dosen untuk berinteraksi langsung kenten nge niki melajah sapun api cara merawat satwa memberi makan telur pastikan iki sani paling penting preside mefoto nge rekelan rai taler wenten iki pengawasan kita nggih santukan berfoto pun iki enten jeda ada sembarangan rekalan rai nggih niki berfoto sarang penyu di bawah panduan pemandu sane wenten drike nggih taler wenten koleksi satwa salianan penyu pun iki rekalan rai sane utama pastikan wenten penyu hijau penyu sisik lan penyu lekang nggih niki taler wenten area mini zoo nggih sane mengkoleksi hewan lianan sekadi wenten ular piton, burung elang, kelelawar buah lan wenten bojok taler niki.

malam merupakan tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngis, Manggis, Karangasem. Acara ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari usaha pusat Desa Ngis. Dua orang gadis kecil yang masih suci dan belum menstruasi akan dirias. Mereka menggunakan gelungan janur dan mereka berdua akan menari di tengah

Rai kalan rai punika wawu ngenenin indik genah wisata ngintan ge sanin iki bece ke anggen berkunjung sarang anak-anak alit utawi niki pastika ke anggen wisata edukasi ngintan ge. Tips terakhir kiri kalan rai yani arsa berkunjung titiang sarankan berkunjung ring semengan utawi pagi hari. Santukan nenten terlalu panas lan pastika kondisi penyu niki kantun aktif kenten nggih. Jadi masih sangat aktif untuk diajak berinteraksi, pastikan niki anak-anak alit lebih seneng nggih. Rekelan rai santukan niki sampun galah jam 5 kaliwat 55 menit. Senen mangkin pacang iring titian jagi nyaga yang mau puja trisan ya. Wusan puniki putri mawali-mali ngelantur nyarengin rekelan rai.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Kesujadiannya nih, angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmu kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapi berada miwah keperanyanan saking pengeruh sane padut. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puja Trisandya.

Rekalan rai punika wau sampun sinarang sami nguncarang puja trisandya dumugi sami jagat baline ngemolihan kerahayuan lan kerahajengan. Rekalan rai malih jebol seringgalah jam 6 kaliwat 20 menit pacang kewentenan taler niki azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Lan pastikan iki ring program duwe ni lingsir sanja rahinane mangkin galah jam 6 niki nyantos puput malih jebol seringgalah jam 7 niki pacang kewentenan informasi ngenenen inde adat istiadat sane wenten ring lokal Bali. Antuk punika rekalan rai ngirim piar sayang tembang sene pacang mungga mangda presiden iki dados peneman istirahat rekalan rai ring wengine puniki.

0: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
5: Kantun ke sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sesaat lagi Putri akan kembali untuk menemani Rakyat dan Rai di program Lingsir Sanja. Tentunya akan membahas informasi seputar adat istiadat yang ada di lokal Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

nang bapa sing sebut-sebut murid apang cening rajin melajah kawan. Guman dina cening apang dua manikah. Mapan anak e maosan. Sing kone mula ada timpal ane lungan. Teken aji pengawal. Wiyadin ilmu pengetahuan e dikenal.

Rakyat lan rai, ring rahina sane becek puniki, putri pacang mausa ngenenin inde, niki kawentenan, tradisi ngewacakin ya rakyat lan rai. Utawi niki wentan sane mausa ngewacakin punike ngaluang ya, pewacakan talar meluasan niki. Nah rakyat lan rai pasti kesami uning ya, yening meduwe niki anak alit, kentan ya. Biasanya nih tradisi ngewacakin puniki kelaksana yang nike. Santokan yang wacakin pun niki kebawasan prosesi spiritual niki termasuk manusiatnya. Sane niki tujuannya nih angin nguningayang kentan ya asal usul roh utawi leluhur. Sane lumitis kentan ya utawi bereinkarnasi niki ring tubuh bayi sane baru lahir pun niki. Nah santokan rekelan rai pastikan niki iraga sarang sami umat Hindu Bali kentan ya. Percaya niki anto punarbawa utawi kehidupan kembali kentan nggih reinkarnasi puniki. Nah untuk punika tradisi ngewacakin. Nah para guru rupakeun niki nggih pasti ingin kentan nggih mengetahui sifat bawaan

tinggal sang bayi punika, sekaligus niki sapunapi tata cara kinten nggih mangda membesarkan anak niki dengan baik nggih sesuai petunjuk niskala. Nah, lebih lanjut rekalan rai tujuannya nih nika wawu sampun sekali bawa sang putri nggih niki nguning ayang siresane reinkarnasi kenten nggih utawi metuwenan niki siresane numitis kenten nggih. Niki biasanya nih berkaitan taler siresane numadi kenten sane numitis puniki wenten taler hutang sane dibawa dari kehidupan sebelumnya utawi niki wenten sifat-sifat bawaan sane biasanya nih mirip kenten ye. Tapi malih niki sane reinkarnasi nika mungkin jaraknya tidak terlalu jauh ye. Misalnya kakeknya, buyutnya kenten ye. Masih dikenal niki sareng keluarga. Nah niki biasanya nih wenten sifat-sifat bawaannya ye. Nika taler tujuannya nih mangda iraga mengenali karakter anak punika ye. Santekan sedikit banyak niki wenten sifat bawaan dari kehidupan sebelumnya kenten ye. Minap niki, oh anaknya memang agak keras, utawi niki anaknya tidak boleh dikerasin, kenten nggih. Nah, niki berpengaruh juga, nah niki membantu para orang tua niki nguningayang sapunapi cara menghadapi anak tersebut. Nah, sane paling penting niki sampun sempat putri singgung wawung nggih niki untuk menentukan niki syarat-syarat spiritual nggih. Sekali kewentenan minap niki hutang sane kebakte nggih dari kelahiran sebelumnya nih, kenten nggih. Niki biasanya nih berkaitan talar upacara-upacara agama nggih, minap wonten sane ketagih kenten nggih, ngangen kuacen api minap saat moton kenten nggih. Utawi ngaturang banten napi kenten nggih ring oton utawi ring 3 bulanan. Nah, nika biasanya nih niki terlihat ketika kita melaksanakan tradisi ngewacakin puniki rekelan rai nggih. Lan puniki rekelan rai pastikan sami uning taler untuk niki ke pelaksanaan tradisi ngewacakin puniki biasanya nih kelaksana yang sedurung nika bayi berusia 3 bulan bali nggih biasanya mendekati hari natap 3 bulanan nah nika ngewacakin dumun sira uning niki wenten tetagihan sekali wawu nggih wenten banten napi sane harus dihaturkan nggih utawi permintaan-permintaan lain niki mangda malih kapiut mangda nengten palih kepiutang genten nggih.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Idadane malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sanikatur minakadinyane. Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik boyo wantah pina ke piranti anggen incapan momot paayahan publik. Kecerdasan buatan utawi artificial intelligence AI sayan akeh kawiguna yang sejroning ngewantu kekaryan kramane. Inggih pamirsa, sane mangkin titiang putri ngaturan gatra sejangkepnya nih. Rekelan rai penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik boyo wantah pinake piranti anggen nincapang momot paayahan publik ring samian instansi pemerintahan. Ini kepunika kawadarang antuk Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, ring entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik warsa kalih tali 6 likur sani kemargian. Kemargiang oleh Ombudsman Republik Indonesia Ring Gedung Wiswa Sabah Utama Kantor Gubernur Bali Ring Denpasar. Dewa Made Indra nyemperena becek pemargian pelayanan publik. Manut dani entry meeting pinake pidap-dap sane becek anggen mastikayang paayahan publik nenten wantah negepin ugar-ugar peraturan perundang-undangan. Sakemaon presiden nagapen pangabdi kramane sejroning ngardi paayahan publik sane mamomot becik. Dan yang kawedarang kramane wawangan mangkin melet molehang paayahan sane gelis transparan dengan tata pidap-dapnya ne taler nganutin panglimbak teknologi ne. Gatra selanturnya ne kecerdasan buatan utawi artificial intelligence AI sayan akeh kawiguna yang sejroning ngewantu kakaryan kramane inggian ringbaga pendidikan miwah dunia usaha. Yade adin kawentenan AI sayan madagingin kakaryane, nanging kramane kaptiang tetep wicaksana ngawiguna yang teknologi puniki, turmaning nenten ngampihang keamanan data pribadi. Dosen program studi teknologi informasi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas, Niloh Putu Ika Chandrawegni, ngawadarang panglimbak AI sane keremba antuk data sane bece antuk kawagetan komputasi sane sayan maju miwah algoritma sane terus ngelimba. Manut dani kawentaran AI angin ngewantu makudang kekaryan para janane patau sekadi tato pidap-dap lan pikayun kramane. Ika Chandrawengi mikilingin kramane mangden nenten ngulah laku ngeranjingin data sensitif ring platform AI santukan dengan bocor tur kawiguna yang para jalani cora mawina yang kaon.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Bali NTB lan NTT ngeseng barang milik negara BMN hasil penindakan kepabeaan lan cukai ring halaman kantor wilayah DJBC Bali Nusra. Total nilai barang sane kageseng luirnya ne 11,2 miliar rupiah antuk kerugian negara 4,4 miliar rupiah. Kepala Kanwil DJBC Bali NTB lan NTT Ian Rubianto ngawadarang samian barang sane kageseng punika sampun molihang izin saking Menteri Keuangan majalaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selian ring Bali, paindekan sane patah kemargiang oleh Satuan Kerja Bea Cukai di NTB lan NTT antuk total nilai barang 15,2 miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi Solas DPR RI Dolfi Otinil Ferdik Palil ngawawahin pengawasan patut terus katincapan saking hulu kantos teben. Gatra sanika penguntap rekelan rai, sewang-sewang komoditas inggihan nganutin kahanang wewidangan sewang-sewang. Kawentenan punika prasida kawigunayang anggen negepin pabuat pangan yening kawentenan komoditas nyane akide. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Lana Perdesaan Swadaya utawi P4S, Amerta Giri Lesung, IKD Agus Indrawan Ngawedarang, Asik Pertanian Ring Soang-Soang Wewidangan Matiosan Turmaning Prasida Ngewantu Negepin Pabuat Kramane. Agus Indrawan ngewawahin sistem barter pantaraning komoditas nanin kemargian ring pedesaan rikala wenten krisis. Kramane, Presiden Nukar Asiki Pertanian utawi Peternakan sane kadruenang untuk komoditas tiosan sane kebayang. Agus Indrawan ngerasayang, kawentanan komoditas inggihan ring soang-soang wewidangan Praside anggen ngupapire pangan duene. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika Gatra Basa Bali sane Praside katur wengine mangkin. Titiang Putri kesarengin pangrembe Gatra Basa Bali ngelungsur mapamit. Puputan Titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wau.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Nana, lagi borong nih, Nah.
5: Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
4: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
5: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
4: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
5: Iya sih. Cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
4: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
5: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
4: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
5: Nah, itu udah pinter.
6: Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

0: Saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele, biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggira Kerayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggira Kerayu sana makin kecenderung Bali sarang titik yang puniki dayu hari rengam bare kenten nge nyarengan Kerayu puniki ngambil sake ngalah makin jam pitu wengi kenten nge nyantos mana jebol sek tapi sana busan renggala jam rora sungi nge inggira magi-magi presiden sarang sami nyarengin puniki sarang dayu hari rengam bare talen tapi sana jaga tenang titik yang majebol program acaranya nih mana presiden rak Kerayu nyarengin talen presiden manggen pikenohnya ning ya. Ing sane mangken iki nglantur ing program acara duwe ring Lile Cita kaitan iki pajang aturan titik yang ambare pun iki kadi tabuh pajagul talor meja bos aturan titik iki tabuh petega bebarengan gelung agung miwah lebuh guntur nge. Ing mugi-mugi presiden nyaringi sarang sami nge rakarai sane mangken jaga ring titik rakarai mesandekan demun antuk menika ngiring mesandekan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya

meramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya

Hingga rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge raja nama niki sampai ngeranjing renggala jam kutus wengi ketengi kantun serang titiang jayu ari reng FM 106,4 MHz. Hingga rakerai di bawah sampun memargi peniki reng program acara Lila Cita ketengi titiang sampun ngaturang peniki reng ambara wenten tabuh pajago taler reng tari kreasi ketengi saking kota Denpasar tari puja Presambia. Ing ngisane mangke iki diwani sampun nepi wastane ngranjir ing jam putus. Nah, sene mangke lanturan titiang niki nggih wonten program acara siaran Gondang Dia niki, Gondang dan Goyang Dangdut Indonesia Amerika nggih. Niki pindah ke kerja sama RRI kesarengin Voice of America utawi VOA kenten nggih. Nggih pasti kesampun sene mangke niki ring perempat RRI Denpasar relay ke perempat Jakarta. Untuk menikah ngiring biar siang sareng-sareng.

0: katanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
1: Eh, Po, mau kemana, Po?
2: Ayo mau ke sono no, Bang.
1: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
1: Ih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng Ayah Bang Noel di Mari. Dan tentunya kita lagi ngomongin soal kulineran nih ya Bang Po ya. Kini di WhatsApp juga udah ada yang nyapa-nyapa nih. Ada Pak Mulyanianto di Samarinda. Selamat malam Bang. Kalau saya lagi males makan nasi, paling makan lontong atau kupat. Tapi hari ini lagi makan capjay. Kalau anak makan tidak habis, emang selalu ditegur. Kenapa makanannya gak habis? Katanya karena agak kenyang dikit. Ada-ada aja nih Pak Mulyanianto ya di Samarinda. Kiriman dari Mulyanianto di Samarinda Kaltim. Oke deh, siap. Terima kasih Pak Mulyanianto ya buat update makan malam hari ini, yaitu dengan capjay ya. Cocok sih ya makan malam sama capjay, kan isinya sayuran ya kebanyakan ya. Tapi biasanya juga ada tambahannya tuh, entah itu ayam, entah itu seafood dan sebagainya. Macam-macam jenisnya ya yang namanya capjay, tapi dominan memang sayuran. Jadi sehat lah ya kalau malam-malam makan capjay. Oke deh, siap. Terima kasih buat update-nya Pak Mulyanianto di Samarinda Kaltim. Unilinda nih masih ngasih clue-nya lagi nih ya. Orangnya penyiar Pro 4 Jakarta, orang Padang, WND ya, orang Padang. Apa jangan-jangan Bang Wawan nih maksudnya ya. Kalau Bang Wawan mah iya tahu dari Padang gitu ya, cuman inisialnya WND. Setahu aye nih ya, namanya Bang Wawan kan Dermawan Ismail. Ini WND dari mananya Uni? Atau beda orang mungkin? Siapa kalau penyiar Pro 4 kan dari Padang kan ada Potiara, ada Ponova sama Bang Wawan. Siapa lagi WND? Kasih tahu deh nanti ya Uni Linda ya, siapa sebenarnya orang buat tebak-tebakan ini. Kalau yang dimaksud Bang Wawan hari ini berangkat dong, pasti dong. Cuman emang belum datang aja nih. Nanti biasanya jam 8 kurang lah ya udah sampai di Pro 4 gitu. Jadi buat Uni mungkin udah kangen gitu ya sama Bang Wawan ya. Nanti deh ya didengerin sampai jam 12 malam juga masih siaran di Ngoblak gitu. Tungguin aja deh Uni. Sekarang kita bahas tadi nih, udah aja kasih bocoran juga nih. Kita ngebahas soal ayam goreng basah. Kira-kira kayak apa sih yang dimaksud ayam goreng basah tuh? Apakah ayam yang udah digoreng terus direbus gitu ya jadi basah gitu ya? Jadi enggak ya Bang Po ya, ayam goreng tuh biasanya digoreng atau diungkep dulu awalnya sampai sama bumbu kuning, terus baru digoreng sampai kering. Nah kalau biasanya namanya ayam goreng kremes atau ayam goreng tepung, ini emang ayam goreng basah baru-baru ini lagi rame diperbincangkan dan banyak orang penasaran juga. Jadi emang beda dari ayam goreng kering yang biasa kita temuin. Ayam goreng basah tuh punya tekstur daging yang lebih juicy dan lembut gitu ya, dengan bumbu yang masih nempel di permukaan ayam sehingga menghasilkan rasa yang lebih gurih. Dan ciri khas ayam goreng basah tuh terletak pada proses masaknya yang emang gak digoreng sampai garing. Dan ada beberapa tempat nih di Jakarta ya khususnya yang ada ayam goreng basahnya dan udah terkenal enak. Jadi kayak misalnya nih, contoh yang baru-baru yang bikin rame juga sih ya kemarin di sosial media, yaitu ayam goreng basah Aldi Taher. Emang ini yang bikin ayam goreng basahnya sempat naik juga. Karena belakangan si Aldi Taher ini lagi naik karena salah satu bisnisnya ya, yang burger Aldi Taher, burger apa sih kemarin namanya tuh? Adalah dia usaha burger namanya apa, lupa. Sempat naik juga tuh, rame dan sempat viral. Bahkan sampai antri-antri tuh di tempatnya ya, di Cempaka Putih tuh. Jadi dari situ Aldi Taher buka bisnis lain masih di kuliner, yaitu ayam goreng basah Aldi Taher. Walaupun punya nama public figure ya, tapi daya tarik utamanya itu tetap berada pada cita rasa ayam yang gurih dan empuk. Ayamnya dimasak pakai racikan rempah kayak bawang putih, ketumbar, kunyit, dan berbagai bumbu tradisional lainnya. Setelah proses ungkep juga ayam itu digoreng sebentar sehingga bagian luarnya tetap lembut dengan lapisan bumbu yang masih nempel. Untuk harganya sendiri ya Bang Po ya, ini hanya perkiraan dimulai dari Rp38.000 untuk paket lengkap, sedangkan menu setengah ekor itu dibanderol Rp52.000. Lokasinya ada di Jalan Senayan nomor 87 Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan buka 24 jam nih katanya. Jadi cocok banget buat dimakan kapan aja ya. Terus berikutnya ada ayam goreng Berkah Rahmat. Jadi kalau ayam goreng Berkah Rahmat ini jadi salah satu tempat makan yang dikenal penggemar ayam goreng basah. Udah terkenal ya ya. Potongan ayamnya berukuran besar dengan tekstur yang lembut hingga ke bagian dalam.
Jadi proses ungkepnya tuh katanya emang lama dan pakai bumbu yang benar-benar lengkap dah ya untuk ungkepnya itu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya, Jakarta.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta ngelanjutin rekomendasi ayam goreng basah yang ada di Jakarta nih ya Bang Po ya. Yang berikutnya ada ayam goreng Bandung Bu Iin. Jadi buat pecinta kuliner khas Bandung udah gak asing lagi lah ya, karena memang udah populer menyediakan menu makanan khas dari Bandung. Jadi ayam goreng di sini tuh mempertahankan gaya rumahan dengan bumbu kuning yang kaya akan rempah. Dan tentunya apalagi didukung dengan ayam goreng basah ini yang cuman digoreng sebentar abis itu udah pastinya bumbunya juga pada ngeresep, dagingnya juga pasti lembut gitu ya. Dan yang buat Abang Po yang penasaran gitu, boleh langsung mampir nih di Jalan Wijaya 2 nomor 76 Lawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Terus berikutnya ada juga ayam goreng Lengket Pamungkas. Lengket apa lengket ya bacanya ya. Ya itu udah ya. Sesuai namanya, ayam goreng Lengket Pamungkas menawarkan ayam goreng dengan lapisan bumbu yang benar-benar nempel pada permukaan ayam. Oh, berarti lengket ya. Dengan filosofi bahwa bumbunya tuh nempel, melekat dan juga lengket di permukaan ayamnya. Tampilan inilah yang bikin mudah dikenali dibanding ayam goreng biasa. Jadi bumbunya tuh banyak rempahnya yang bisa ngasih rasa gurih dan juga ada sentuhan sedikit manis dengan proses masak yang cukup lama. Ungkepnya lama tuh katanya ya. Jadi daging ayamnya tuh tetap lembut meski telah melalui hasil atau proses penggorengan. Untuk alamannya sendiri nih di daerah Jakarta Selatan ya, masih ya. Kebanyakan emang kuliner tuh Jakarta Selatan. Alamannya ada di Jalan Cipete Selatan nomor 7, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Dan yang terakhir ada ayam goreng Haji Mardun Martinah. Jadi untuk ayam goreng ini jadi salah satu rekomendasi ayam goreng basah yang punya banyak penggemar nih, udah terkenal gitu ya. Cita rasanya yang dikenal konsisten dengan racikan bumbu tradisional yang kuat. Dan ayam ini tuh diungkep benar-benar lama nih katanya, bahkan sampai benar-benar empuk dan digoreng cuma sebentar aja. Itu yang bikin unik dari ayam goreng basah ini ya. Dan teknik ini tuh bisa bikin bagian luar ayam tetap lembut sementara bagian dalamnya bisa juicy dan penuh rasa. Untuk harganya berkisar dari 30 sampai 45.000 per porsinya, dengan rata-rata biaya sekitar untuk satu orangnya 50 sampai 75.000. Lokasinya ada di Jalan Taman Sari Raya nomor 17, Mapar Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, buat yang deket-deket tuh di daerah Taman Sari ya, boleh langsung buat nyobain ayam goreng Haji Mardun Martinah kalau yang penasaran. Kalau yang enggak ya udah dah, makan pisang juga enggak masalah gitu ya. Terus buat Uni nih tadi yang masih nanyain soal Bang Wawan gitu ya. Nih udah di sebelah aja nih Bang Wawan nih. Katanya ini ya Bang ya, kemarin habis syukuran ganti nama katanya. Tadi tuh Uni tebak-tebakan. Inisial Bang, bapak yang bernama WND Rancak Bana udah berangkat atau belum gitu katanya. Kan ayo mikir ya, WND siapa di RRI inisial WND Rancak Bana dari Padang kan berarti kan. Dikasih clue lagi tuh penyiar Pro 4 Jakarta.
1: Siapa yang ngomong tuh Bang?
0: Uni Linda.
1: Buset, ada aja dah.
0: Iya, mikir kan siapa? Jangan-jangan Bang Wawan kali ya. Tapi kalau Bang Wawan kan namanya Dermawan Ismail. Kenapa beneran. WND gitu ya?
1: Oh, disingkat Bang. Mungkin typo juga, typo.
0: Typo mungkin ya. Oh, terus dia dijelasin nih akhirnya. Ape. Bang Wawan kan namanya Wawan Dermawan Ismaili. Bukan ya?
1: Bujuk, ganti-ganti nama orang dah. Uni Linda ada-ada aja deh. Makanya kalau ngetik pelan-pelan.
0: Pelan-pelan ya. Oh, kirain kan aye Bang Wawan kemarin habis jalan-jalan gitu kan.
1: Jalan-jalan
0: sekalian.
1: Bang, kondangan kita.
0: Oh, kondangan. Iya,
1: jalan-jalan dari Bojong.
0: Kirain kan sekalian syukuran ganti nama gitu. Kagak ya?
1: Kagak Bang. Ya Allah, kita syukurin nama dari orang tua Bang.
0: Oke deh ya. Jadi Dermawan Ismail ya, nah, benar ya? Nah,
1: dia Bang, kita kagak ngambil untung dah. Emang dari orang tua sononya begitu. Iya, ya Allah, Pok Linda ada-ada aja deh. Linda deh.
0: Siap nih, Bang Wahyu nih katanya juga standby ya Bang Wawan. Siap merapat kembali ke Pro 4 Jakarta gitu katanya.
1: Lah, kudu begitu ya, memang rapetnya kita di mari. Kan kita cari bandanya di mari Bang.
0: Iya itu dia, jadi cari banda ya, bukan cari bendu. Tahu bendu enggak?
1: Bendu apa Bang?
0: Bendu tuh kalau di Jawa celurit.
1: Bujuk Bang. Oh, kita mau itu Bang buat ini.
0: Ngarit. Iya, biasanya kan bisa, buat bang. Ngarit ya.
1: Bisa Bang.
0: Oke deh, siap Bang Wawan, habis ini bang, bakal melanjut.
1: Kan tadi Abang bilang sama Aye.
0: Kenapa? Bang,
1: Iya, ayah mau ikutan lagi dah.
0: Ikutan
1: sampai
0: apa?
1: Jam 12 nih apresiasi budaya Banyumasan.
0: Maksudnya ayah suruh ikutan di ngoblak gitu.
1: Iya.
0: Sampai malam nanti.
1: Lah kata tadi ngomong begitu sama kita.
0: Jangan gitu. Ayah tadi udah diingetin sama nih Pak Herman Ganesa, Bang Noel, jangan lupa makan malam gitu
1: lah,
0: katanya.
1: Jangan sedih. Ya makan malam sampai jam 12 kita parahanin di sono.
0: Iya, maksudnya abis siaran makan dulu nanti.
1: Dulu.
0: Iya, terus balik. Lagi. Balik dong.
1: Ya enak. Agak CS kalau begitu mah. Ya udah deh. Mungkin udah capek ya bang ya.
0: Itu dia. Ini malah ditahan lagi nih sama Bang Wahyu nih.
1: Eh bujuk.
0: Saya yang merapat ke sana bang. Bang Noel kagak boleh pulang dulu gitu katanya.
1: Ini biasa nih Bang Wahyu suka ini nih. Bawa apa buah tuh? Tangan. Buah kaki.
0: Buah kaki apaan?
1: Ya atau saudaranya buah tangan.
0: Oke okay deh siap. Ntar lihat-lihat deh ya. Siap, kita ya, udah. Dari jam 3 sore masalahnya.
1: Udah keliangan ya bang.
0: Enggak cuman keliang nih.
1: Ngopi bang, ngopi.
0: Air putih yang sehat.
1: Oh iya.
0: Masya Allah. Oke deh. Terima kasih bang Wawan ya. Abis ini lanjut nih sama bang Wawan ya. Di ngoblak apresiasi budaya Banyumasan. Sampai nanti menjelang jam 12 malam. Kalau gitu ayo pamit undur diri ya bang Po ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan mohon maaf juga tadi misal di dangdutnya ada yang belum keputar lagunya. Jangan sedih, besok masih ada di jam yang sama. Cuman besok sama siapa ya? Lupa ya. Kalau gitu besok ayo nemenin dari jam 10 aja dah. 10 sampai 3 tuh biasanya ya di Jakarta Punya Cerita. Dan jangan lupa di jam 1 siang kita juga bakal bawain tema dan interaksi dengan Abang Po. Jadi gitu. Terima kasih juga buat yang udah bergabung ya dari jam 3 sore sampai jam 8 malam ini. Ayo ngucapin terima kasih dan saatnya ya pamit undur diri nih Abang Po ya. Sampai jumpa besok di jam 10 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inggira kerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, kanten musik yang sarang titiang dayu hari ring FM 106,4 MHz puniki ring galah mangkin sampung ranjing ring galah jam siyo wengi nggih. Inggih dewo sampun puniki memargi kanten ngering acara gondang dia puniki nggih goyang dangdut Indonesia Amerika. Nah niki ring perempat RRI Denpasar relay kanten nggih tapi terhubung ke perempat Jakarta di Wawu. Nggih talar titiang niki nunas pengapura pembangun majarak kerai sarang sami duaning di Wawu wenten Kapiambang kenten ge napa wastane kira langkung 12 menit kenten ge untuk terhubung ke perempat Jakarta kemawon astengkara sampun margi anta talar niki ring acara gondang dia duwe ge iki mugi-mugi presiden terhibur niki sareng-sareng mi ge para pendengar. Nah, ring kalah makin niki nggih mau ali-ali sarang titian kaitan nggih makin sampun ngerayang-rayang program acara Rahine Latri untuk kelanguan. Nggih seru lanten niki penapi gatra ke numun aturan titian kaitan nggih mugi-mugi sami sate kena rahajeng kaitan nggih ring kalah makin sampun mewali ke napa wasane pukuban suang-suang meniki sampun usah beraktivitas nggih ngiring beristirahat taler presiden iki ring perempat RRI Denpasar menghibur akerai sarang sami nggih. Ngira kerai ring galah mangke iki titian jaga nyarengin akerai kenten nggih ring kelanguan kenten pasti kesampun mejebo sepanjang katurang minakan ditembang taler ring informasi miwah kedagingan ring drama legenda niki. Nah mejebo santut drama legenda duwe sane pacang aturan titian niki sane mamude Aki Bentawo kenten nggih. Nggih taler ring galah mangkin nggih kerangkung sejam ke depan nggih rakerai sane ngarsang tembang dados niki nggih kemawon sampun nama gatre utawi kebalikannya nggih duaning mejebo sering galah jam dasa nyantos jam solas puniki pacang kedangin antuk nostalgia. Hai ngira kerai mugi-mugi sami presiden nyarengin titiang kenten ngering soal telepon mejebo sering ambaru utawi ring WhatsApp niki sirasane kanton onang sarang titiang niki nge ring 106,4 MHz puniki maje bos mana monitor sarang titiang ring WhatsApp kenten nge hingga sana mungkin sedurung titiang lantur drama legenda jaga aturan titiang puniki tembang pembuka. Nah niki wenten tembang saking Jun Bintang sarangin Lebri Partami sana mau murde sayang.
1: Aku mampir bentar ya, Yang.

0: Makassar, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
4: Ngapain kamu, Syah?
3: Baca.
4: Hari gini baca begituan.
3: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
4: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
3: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
4: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
3: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
4: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
3: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
4: Yalah tuh.
3: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Ba. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Ba, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring, bukan cuman ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu? Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sedang menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku enggak pernah melihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Kau harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bentawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa,
0: ditinggal.
1: Oh my god.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang enggak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Ih, si Sasha kan. Ceritakan, Laba.
2: Genggalit. Genggalit.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hingga kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga mulai mali sinki serang dayu hari ring FM 106,4 MHz nge. Kanton niki ring program acara duwe ring kelanguan keten nge. Hingga di wau sampun niki atunan titiang tembang saking Jun Bintang sani duet sarang Mbok Lebri Partami sani mamurde sayang keten nge. Hingga pastikan sinki sampun tembang sani sering kepirengin majalah kerai sarang sami napi mali ring anak muda keten ya. Memang sangat populer sekali nih kira-kira yang tembangnya nih nge. Talen niki wentan legenda Aki Ben Tawol kenten nge sana sampun terus hidup nge titi yang reambare kenten nge rakerai yang ngiring drama utawi legenda puniki sanema muda Aki Ben Tawol kenten nge niki tokoh legenda memang nge legenda Nusantara dari tradisi lisan kenten nge ring masyarakat hidung sane mengisahkan niki ngeninin inik Pangeran Batawal utawi Aki Ben Tawol sarangnya niki ring hubungannya dengan Batu Tinagat ring wilayah Kalimantan.

Ingin nak kerai reng drama di Wawu, tapi legenda di Wawu ni kisah ni presiden ke petik kan tan ye. Tapi asalnya pesan atau maknanya pasti ke sampun menten nilai moral utama ye. Minta kadi menten menjaga janji utawi satir ring Bali kan tan ke bos. Nah ni ke menten taler rantau menghormati tradisi taler menten dampak kesombongannya ni kenge. Artinya larangan menyalahgunakan kekuatan atau kesaktian demi ego pribadi ni ke sangat di napi wasane harusnya dihindari kenten. Taler niki pasti ke sampun mendaging keseimbangan alam niki ngane tering pentingnya nge ira keserang sami nge menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar nge.

0: Inge, mugi-mugi presiden mampir kenal sarang kerai sarang sami kentan ge untuk mengenal malih niki untuk ring legenda Nusantara ge. Inge sane mangken jaga identitas rak kerai ring ambarek puniki rak kerai para pendengar untuk kelanguan kentan nih kantun niki sane ngarsang tembang lurus malih mangken ngeranjing niki ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp puniki ge sane ngarsang tembang lurus sarang titiang. Inge sangret yang dulu niki wentan sene sampun ngeranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu mager.
0: Inge Om Swastiastu becek kantane suaranya ye.
1: Sampun sampun.
0: Ah inge sirah ireng titian niki.
1: Tiang sarang langga pas tawa mage.
0: Cira?
1: Langga pas tawa.
0: Kak Angga.
1: Langga Rangga.
0: Oh Kak Rangga. Inge. Oh inge penapi Kak Rangga nembe sarang titian niki.
1: Nembe ya pas. Ya lolos
0: ya. Pas lolos. Napi ngeranang lolos nih ke.
1: Itu napa semenjak dikelnya langsung masuk ya ten.
0: Kenton WWC san jodoh seorang titnya mungkin nih. Ring saking napi nih ke Kak Rangga nih kenge.
1: Si Betan.
0: Oh si Betan. Aduh inge. Penapi gak terkena. Kena
1: astengkare kena.
0: Astengkare. Cuaca rike penapi sabar enten.
1: Sabar tapi dingin makin dingin sekar ya
0: tan. Oh dingin. Oh di bawah entan sabar tan.
1: Tan, nah, ke cuaca dingin mantan ya tan.
0: Inge. Di kita ler tan juga entan sabar yang ayam muruk niki.
1: Oh pantan sekar ya tan.
0: Inge.
1: Mas tembang ya.
0: Ah durus tembang napi.
1: Tembang kudu Mariamin ya sana. Tresna menyalawi gitu.
0: Tresna menyalawi ya si Marian nggih. Oke, siap sampun iki.
1: Nggih, metu sarang sami ke mantun
0: nggih. Oh, siap suksema ngiring. Nggih, suksema banget niki. Parangga saking si Betan kenton nggih karang asem ya. Ngira kerai sana mungkin niki minap lali siki penelpon ke mantan sira sana ngarsang tembang utawi napi wastane kayun sarang tembang request tembang lurus niki ngeranjing sarang titiang ngiring 0361223361. Oke sira ke niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahaja mami pejaten.
0: Ah pejaten. Ini Ita.
2: Ini batu
0: dan sedayu. Ada Nini Ita, penapi gatre.
2: Nini seger milang, Nini metakon.
0: Taken api, taken Nini.
2: Metakon gak sih bakat perempat deh. Nini melalui ini perempat.
0: Ada kijel lakun perempat dan melalui.
2: Ini lagu-lagu dia sewa, kena saja sih bakat perempat.
0: Oh.
2: Itu kena Nini.
0: Aduh, akhirnya bakat ampun kejuk Nini perempat.
2: Rangga nak wau nge. Ini Nini sama gatro kita atuh dayu.
0: Oh, tanah ngasang tembang.
2: Dan.
0: Masih, oke, napi.
2: Ini sana wau rangga pas dah wangi. Raja Mutana, Man Pandu, Raja Wangi. Gue KBB, Bekas Sempidi, Niang Kirana, Niang Kisawa. Patut Virgo, Patut Murdayo, Pak Pandi, Madengabo, Pak Pandi, Wayan Tamo, Tata. Ini pada Gunawan, semua pada. Lu Sekar Satung, Dalar Monokena. Kak Eka Plago, Pak Eka Maman, Dokina Raja. Oh, ini ke Pak Depi nyarangnya tuh deh.
0: Ngiring, sarang-sarang.
2: Main dira. Munga, yang tanya boleh makin di nostalgia. Munga nyembah.
0: Nge.
2: Padahal malah nyarangnya ke bareng. Masih atuh dayu.
0: Sarang, ampun nang bang, tiang peragan.
2: Yang kena tiang sih, sehingga apa kalah? Ay, ya, kan boleh kamu kalah.
0: Ada, tan kenapi? Yang penting sami boleh.
2: Nih, batu nini, semua batu nini, malah pun semua batu nini. Kaki ado, pak pedas, dia mahunya mana sih? Cita terang sami itu dah yuk.
0: Iya, siap.
2: Terang sami kena rajem. Ya, nih, buk merdeka nih.
0: Bu Merdeka. Iya, Bu Merdeka.
2: Boleh bos, bunga-bunga bu buat Wayan Putri.
0: Ya, Bu Wayan Putri, Bu Merdeka, Bu Pera. Boleh akeh cuma dua julukan.
2: Ya, Bu Pera, akeh ampun sami kebedar tuh.
0: Nah, ide nak boleh dasa nama.
2: Kira-kira
0: ada ini
2: ki. Ada ini. Oh, ini ki. Oh, Mbak Mang Budok nyare tuh.
0: Halo, Mbak Mang
2: Budok. Mbak Budok. Pak Yan Arbo, wow, nunian boleh muka kulur agan di Jawa tuh.
0: Oh, be tenang aja, aijo
2: kader. Nang ngirim kulur di dikor agan nunian.
0: Oh, be jatan kados
2: lep. Boleh agan di dangdut. Tenang dan boleh di dangdut.
0: Oh, be lah tuh mejo aja di Jawi. Kita
2: kan becik nih kau dangdut tuh.
0: Matiang.
2: Nak dangdut ni kau nak saking dah suka makan tu kan
0: ada. Ya, dah suka.
2: Kalau dah suka kan becek ni kau.
0: Becek, nanti nengkat ke dah suka.
2: Ini tu dayu. Ini. Satu satu.
0: Astung karo suksuma ni kita.
2: Ini malay bos waspada yang mari budal mang do rajang rayu mantap diri tu.
0: Ini suksuma ni kita cantik. Semua
2: dokalan ini mau pamit om tadi tadi om.
0: Ini suksuma banget ni kita. Tim pejaten-pejaten. Ingin ini Ita sampun nyarengin di waunge. Ingin sana makin niki sampunan lali sarang rakarai. Kentangnya monitor sarang titik yang re WhatsApp. Ring nomor 087898822420. Oke, sambil langan nyantos niki rakarai sana monitoring WhatsApp. Ngiring sandekan kentangnya jaga tertian tembang sana mamude Marian. Oh, ton mamude Marian ye. Niki penembang nih Marian sana mamude. Muda tresna menyalawi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan

0: karena desa mengalami bencana menjelang tilem kebitu setiap tahunnya.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Tonton musik yang diriki Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga ada kerai, kata sarang dayari di Kiring FM 106,4 MHz. Puniki ngiring acara kelanguan, ngenten nge. Hingga di bawah sempun niki, aturan titiang riang barem, kadi tembang-tembang, wenten tembang tresna menyalawi saking Marian. Talar niki wenten tembang sesapi putih Widi Widiana nge. Hingga mugi-mugi presiden menghibur akarai sarang sami, ngenten ngiring. Galah mangken, ngenten nge, perlu sani ke bawah beristirahat sejenak ya, sedurung pacang beraktivitas benjang kenten ya, walaupun minap benjang niki aktivitasnya nenten sepadat di kadiwawu kenten ge ya, ning diwawu pasti kesampun kanten ring hari mengkarya hari ngeranjing benjang minap nenten sani sampun napa astane libur kenten ge, pasti kesampun aktivitasnya juga cukup berkurang ge. Oke, mau tunas titia majarah kerai memang tetap state menjaga kesehatannya. Kenten nge, istirahat yang cukup nge, tidur yang cukup. Taler niki sampunang nyantos telat ngajeng kenten nge. Inge sana makin lantur niki nge. Napi astane ring program acara duwe sana ngarsang tembang durus sana makin niki ngeranjing sarang titiang ring 0361-22-331 nge. Utawi ring WhatsApp sampunang lali anto monitor sarang titiang puniki. Inge niki sirake sana nyarangin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dayuhari.
0: Titiang, Om Swastiastu. Sira niki.
1: Bangli.
0: Ah, Ibu Janura.
1: Oh, Juru Susi.
0: Oh, Ibu Ju. Ibu Juru Susi.
1: Satu-satu, waktu kemarin aku juga salah.
0: Oh iya, satu-satu. Oh, Binatu. Astaga, diingetin ternyata loh. Aduh, Bu Jero bagaimana kabarnya Niki, Kena?
1: Baik-baik,
0: Kena. Apakah kegiatan di hari ini?
1: Baru datang kerja, sekarang bubuk.
0: Oh, bubuk. Langsung masuk ke selimut ya, iya. Sendiri aja ya, nggak ngajak-ngajak ya. Oke, ntar deh nyusul deh masuk ke selimut Bu Jeru.
1: Turun dari motor, tarik selimut.
0: Astaga, tak kirain motornya juga dibawa ke selimut loh.
1: Jangan.
0: Jangan, berat bawanya. Ini, penapi dikit tiang.
1: Ya megatra kementen nggih.
0: Oh, kenten. Kadang nak ngarsang tembang, durus nak.
1: Terus megatra kementen.
0: Durus.
1: Kangge Nini Ita. Pecatan. Selamat malam. Nia Kirana. Pak Yanarko katanya ke Jawa. Hati-hati no Jawa, Pak. Hujan-hujan loh non Jawa.
0: Gitu.
1: Semoga denger ya di sana.
0: Pasti denger kayaknya ntar masuk deh. Dayu, Pak Yanarbo di Jawa gitu.
1: Iya.
0: Ada nge, ya. Hati-hati.
1: Ya, Bu Eka Bebe, selamat malam. Pak Eka Mama, Pak Eka Plake, Pak Man Pandu. Bu Sinta, Mbak Indira.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu aja deh Dayu.
0: Oh kirain banyak.
1: Waktunya sudah pendek.
0: Oh iya, aman, tenang, masih ada waktunya nge. Terima kasih ya Ibu Juru Susi Niki.
1: Khususnya buat suamiku.
0: Oh.
1: Iya, semoga setia sejatinya takkan berganti.
0: Boleh Dayu gantiin Bu Juru. Enggak deh, enggak ya. Dulu deh. Iya, ya, katanya di Bangli lagi dingin ya Bu Jerung ya?
1: Enggak dingin lagi, mengkeret. Mengecil.
0: Mengecil, mengkeret ya. Aduh.
1: Enggak gitu. Kuat dinginnya.
0: Jadi enggak perlu pakai AC ya?
1: Mungkin anget ya.
0: Ya lumayan sih, enggak sedingin itu kayaknya deh.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa.
1: Dayu, saya pamit.
0: Terus.
1: Santi, Santi, Santi,
0: Inge, susah banget nih Ki, bujur Susi dari Bang Li. Susah banget sampai nyarengin. Inge, dingin-dingin, silakan nih Ki, bujur Susi mungkin bisa diminum air hangat dulu ya, sedurung sirup, kenten nge, biar anget badannya, ataupun menggunakan minyak anget juga boleh nih Ki, nge, biar gak nget-get pas sirup nanti ya. Inge, minar bakar air, balik sikap menelepon, sani presiden nyarengin Titiang, kita terus nih makin ring pesawat telepon 0361223361. Inge sambil ngangen nyantos pun iki. Aduh, ternyata baru masuk ya. Dudu ketinggalan deh. Inge sanggara Titiang tumun Om Swastiastu.
1: Swastiastu kramet.
0: Krambet nang tong nang sir. Mbak Indira. Kenapa ini kerambit apa mau disambit?
1: Kerambitan.
0: Oh gitu, nah nanti dimarah loh kerambit taban.
1: Kan belakangan tannya dilengkapi.
0: Itu kan emang ciri khas Wong di sana.
1: Gara-gara ini kita itu semua bangli kan.
0: Ada Mbak Indira penapi gatre kena?
1: Gatre, atung kare, menanang cina,
0: encik wae, asik. Mau request lagu atau sapa ini?
1: Sapa sangre.
0: Tapi nggak mau request lagu, oke, silakan waktunya.
1: Sapa sangre nih, mah demen nyaca. Nyacak jiwa orang ngajak beli dede.
0: Oh nyacak jiwa ada skenton nih. Tapi kan
1: menak mah megatro liu mah megatro.
0: Nyacak
1: jiwa kedua PKK ngajak beli dede.
0: Nak ciri khas nih kan beli dede kenton nang
1: ketuan tiang niko pun ciri khasnya mah Indira beli dede yang kan bang megatro banyak belum nyenkenan.
0: Pintar cocok pas. Oke, gatranya untuk siapa Niki?
1: Gatranya yang paling pertama dulu buat Dayu Ari.
0: Tolong tarik Dayu, mau mekeber Dayu ini.
1: Cantik dan ayu.
0: Asik, suksama.
1: Pun kenter bikin Nini Ica kan sudah tadi bertanya ke sini dia suruh Nini
0: Ica dalam tianinin tianin kau
1: bah dia telepon profa tuh mah gitu.
0: Aduh
1: adi nak jawo kan ngomong gitu. Orang yang kenten pokoknya senang kan ini datang yang sabar aku melalui kan malu ke tetangga raga.
0: Dua yang main dira dua.
1: Mungkin kalau ini gendam-gendam paling malu.
0: Men khawatir nyenan kijel lah kena perompat.
1: Tampun ini bindi beleleng kena aduh. Di bit yang paling sebat aduh Dayu.
0: Ados ya.
1: Di dagang gantal. Mungkin jekan bersuara apa dinah tiang, anun tiang, gendingan tiang aduh Dayu.
0: Nah terus kenton?
1: Pengedam di HP terus Pak DKPN masih di HP munyin pirang tiang diku di nyongkok yang di muka radio
0: Dayu. Nyongkok ganti. Ain luang wacan Mbah ganti nyongkok.
1: Nyongkok yakti nyongkok. Sing masih di ngah pejek aku muang segendeng Dayu kadung mau menggendeng kita.
0: Iya, Pak Mumargi gendengan.
1: Pokoknya Mbah tunin di mecenger luang saja. Pirang tiang suara nomas ini. Pengol siro menusulian, siro mengkomplainin aja Dayu. Ngebel mbah nidun ini. Eh agak yang mbah luang suara.
0: Obe ajom jom batu nindi ubi.
1: Panas
0: ini. Ada.
1: Lampur masih megatreng ya. Ingin. Niki jero Susi sampun. Semua megatreng nih. Sudah ngetekin juga Mbah Indira.
0: Asik.
1: Dalam Pak Man Pandu. Semangat Pak Man Pandu. Manggil beli. Enak.
0: Asik.
1: Pengendan iki Bu Eka minap megadang apa mebalih
0: meldracin. Oke, sira male iki galahnya nih mekiri,
1: heeh. Nenek Jerman. Bu Janura. Nenek tua deh, Bu Wayan Suartini, kan. Waktu mancung, ini cunoh no mancung.
0: Ini kang pedel siro.
1: Ya, ajak Pak Yan nang rembol, kan. Kita selep Bu Sinta yang penate. Sampun wenten-wenten niki udah bani nyolek Bu Mang Buduk, yang kuri. Matege, Santan, ini Yuna, udah Weni, ini dan ya dobo calling nak pun sirap. Nah, ada orang pokoknya jam 9 ampun bubuk.
0: Ampun obe, ampun menjadwal.
1: Ampun menjadwal, kujang sih ngoling bos samat oke.
0: Enggak. Aduh, bisa aja.
1: Apa kita niki Pak Devi talernya, wenten kak Budi, wenten niki Pak Cut proyek ada anak niki setato nyarengin dayu hari.
0: Asyik ngiring.
1: Tukang soling niki Pak proyek Pak Cut proyek.
0: Ngiring.
1: Kira cuma gendung kelingin aja yoli jumah nanti.
0: Asyik. Oh setato monitor nih.
1: Iya setato monitor kentan punya dari kira yang malian niki nge. Ibu Merdeka.
0: Ah, Ibu Merdeka.
1: Ampun kinten Mbah Mangku Prajopati. Kira ya malih niki dayu sami sampun sami-sami saniten ya mekoling bungkus
0: datang. Ben mau bungkus niki nggih aja alian tiang kresek.
1: Nggih, ampun kresek kan sing dadi.
0: Oh iya, nggih don don talas nggih Kang Yang nggih.
1: Kayu jati yang kan layu.
0: Oh, beben yang menek tuh demennya Mbak ini.
1: Beben ada nih muda-muda tuh angon mungkus
0: semuanya mencapai. Oke, sukses sama Mbak kalau bungkus yang makin ya.
1: Ngajang itu dayu, rajang tiga. Sukses sama. Semua galah, sampun kepicon, ini sampun mantek ngambil galah.
0: Oke, sana.
1: Jangan, jangan. Pantan jepit pintu, nyan. Pantan jepit pintu. Yang kamu semakin. Tani duduk konek kampurayang. Ini itu baju. Mali jebol, budal, mantuk. Mangga saya goreng margi.
0: Iya, sesama. Tapi yang
1: lainnya, pantan peramah Santi.
0: Iya.
1: Santi.
0: Iya, sesama banget nih Kim, Mbak Indira saking widang. Kerambit-kerambit-kerambitan. Inge, niki sampun napi sapu sangre ya, megatre sarang sami kentan ge cutetnya di semua nike dibungkus jadi satu salam kompak untuk semua nge. Ingira kerai sana makin lantur nanti tantung wacan umun sanering WhatsApp sampun monitor sirek kemantan ya. Nah niki minten Pak Sumarjo Banjar Bengkel sampun nyarengin nge susuma banget. Alar Mbak Indira sampun pole munggah wawu. Dan niki minten Aji Mia Bangli sampun ngirim voice note nih. Mari coba spirang titiang nge. Ingira kerai duaning pacan yang keren yang kalah jam dasa ngirim sandekan umun. Niki duaning minten sana jaga ngelintang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: sarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu.
6: Nanti ada merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
7: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
8: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
7: Nggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
6: Makasih.

0: Inggira Kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inge muali mali sarang dayuari peniki Reng FM 106,4 MHz kanto nyarang enak kerai makin nge niki sampeng ranjing ringgala jam dasa wengi kenten niki kanton ring program acara duwe kenten nge nostalgia sarangin kelanguan niki. Ingin era kerai pastikan sampun ringgalah makin ditanya ring era kerai untuk bernostalgia kaitan ge ngiring berbagi pengalaman berbagi cerita unik kenang-kenangan manis masa lalu ge. Ingin talor presiden sampun titian majubos menghibur kerai untuk teman-teman sana jaga terang titian ring ambareng ge. Ingin diwo niki sampun terang titian tembang niki ge pembuka mali ringgalah makin niki menten tembang nede uli sana memurde rindu. Inge sireke sane rindu kenangan masa lalu ya. Memang napi wasane tidak bisa kita ulangi kembali kenten nge. Sudah lewat yang menjadi masa lalu biarlah berlalu kenten nge. Inge fokus makin sarang masa depan. Kemon duaning sane ke bawah kenangan nostalgia kenten nge. Maka tidak pernah lupa kita nge. Apalagi kita memiliki memori atau ingatan ya yang memang momentumnya juga pas sekali. Ada momentum yang sedih kenten nge, senang, bahagia, berbagai macam bentuk emosi ini ke nge. Inge sane mangken sira sane presiden jarang titiang untuk bernostalgia kenten nge, durus mulai jebos keranjing sarang titiang niki ring 0361223361. Inge utawi ring WhatsApp durus niki nge sane presiden monitor durus keranjing ring WhatsApp. Inge niki bentar sane sampun keranjing kemana kah ini ya. Inge sang detitian dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, keramitan.
0: Mimi ratu ya asal jati yang pang pindom pun boleh. Wow, napi kada nanggena jambah Indira.
1: Padahal nyait canang nih sambil agak yuk.
0: Aduh, aku udah nih kangen nyait canang ake mbah.
1: Angin sehari-hari make ya.
0: Kenten. Inge dayu berdadas bantu mbah.
1: Dando sopin Riko.
0: Bantu doa.
1: Ada Inge. Ibu Eka ampunang marah nge Bu Eka.
0: Jangan marah.
1: Jangan marah. Ini memang duduk. Ini kalau jangan jangan anu nini nge.
0: Jangan di anu nini ya.
1: Kita ada lagi gitu, ampun kita suci, jangan jangan iri ya.
0: Ada amat luang, amat je luangnya makin Mbak Indira metedo kenten kan muslelegan nyait napi wasane canang sambil bercerita nak kene unduk ya. Ke pidaning.
1: Jadi punya bubuk yang dayu. Apa man bede jani pesuang ne tidak yo.
0: Ah nggih cak pesuang mangken aku dah kayon. Ada.
1: Nah, pokoknya aman bernostalgia ne jek masa lalu gen bawa jani ke pesuang mbah ge.
0: Nggih. Kadang ni mbah mangken nyait sambil kedek-kedek jak iring gitu ya.
1: Jangan
0: jangan jaitan nyana
1: ini
0: nyana hilang sih nih meglembok nang
1: nyen
0: ke. Oh kenten be nggih besi-besi nih kan
1: teman nggih
0: sikit-sikit nah
1: kuat ya san pondasi
0: ini. Ah be ratu aku dan nih ke musuang adik kuat je pondasi.
1: Kuat. Jono tanggal 29.
0: Oke, okay. Ame ratu ben memang 5 hari ya. 5 dino.
1: Mudah-mudahan tidak maju ge.
0: Amin nikah punya yang ada.
1: Ampun kenten-kenten ya. Sebeton sarang sami makin tiang nak bernostalgia masa lalu, masa jadi murid bikin.
0: Nah, makin sebeton ngiring ya, duduk dulu kita dengarkan nih Mbak Indira.
1: Duduk manis duduk, mendengarkan. Kalau senang didengarkan, kalau tidak matiin radionya.
0: Jangan. Kalau tidak dibuang radionya.
1: Jangan.
0: jangan.
1: Ya, pokoknya semua harus disenangi biar bagaimana nostalgianya ya.
0: Iya, gitu ya. Nah yang namanya kenangan nih kayak mana?
1: Iya, kenangan masa lalu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu kan gitu.
0: Pada zaman dahulu.
1: Zaman dahulu,
0: zaman
1: SMA.
0: Oh, kenten, oke.
1: Tamat SMA, kan bingung jadi tamat SMA tuh kayak kemana larinya? Gitu.
0: Asik, kemana lari ya?
1: Enggak itu, pergilah mah ke Denpasar, di Jalan Suli, nomor 7.
0: Asik.
1: Bibik yang Rika di Jalan Suli.
0: Enggak, ampunan negas.
1: Terus
0: ya, inge. Mas Kenten.
1: Kentennya enggak pas mereka malam minggu lah di Kenten. Di rumahnya Bibik adalah juga ponakannya apa misalnya itu gitu. Yang kurang tahu cowok nih kayak.
0: Abet yang udah ketebak jalur ceritanya.
1: Ya, cowok, kalau cewek kan enggak dicerita.
0: Abe memilih ya, dadah cerita.
1: Iya, dah itu disuruhlah sama bibiknya, karena dia baru juga kesana gitu. Disuruh sama bibiknya, mau balik mau neh mau film gitu.
0: Aicha mbak Niki.
1: Anu film waktu itu di Kerneng, di bioskop di Kerneng ya, dan tuh kayak mah pertama kali tuh ke Denpasar gitu. Nah itu filmnya main 3 kali kayak.
0: Oh boy, odih, akeh aja.
1: Zaman itu 3 kali memang kayak jam 5 mulai sampai jam 7, jam 7, 9, 9, 11 kan.
0: Oh, malam sekali ya.
1: Ya, terus mah dapat yang nomor 2.
0: Oh, beratu, be jam-jam manis ke. Apakah yang terjadi?
1: Karena tidak sama kenal kan malu-malu kucing dong gitu. Sama sekali enggak pernah, cuma pertama artinya baru itu kenal itu. Ngomong enggak berani, pokoknya saya ngutin suaranya bibik, perintah bibik balik mau nyepis gitu. Akhirnya bapak nonton. Waktu itu nonton filmnya si manis jembatan ancol.
0: Oke. Si manis jembatan ancol.
1: Ancol ngeri guys. Ngeri.
0: Horor ya, horor gitu.
1: Ya, horor. Nah, pokoknya singkat aja biar dapat yang naik nanti yang belakangan lah ya, biar tidak. Pokoknya singkat cerita gitu. Akhirnya nonton habis juga enggak ngomong apa di gedung tuh kayak
0: sama sekali
1: enggak ngomong.
0: Me amat je napi bon kendeng.
1: cuma gini aja, dia megangin pahanya mah dikicak-kicakin.
0: Emang iya.
1: Iya, karena dia enggak bisa, pokoknya enggak ngomong gitu loh. Nah itu pulang, udah selesai filmnya kan itu, numpanglah dokar itu. Tadinya diantar sama paman ke sana gitu, dicariin kertas gitu. Di pulangnya, memang mungkin diberi kesempatan gitu, tapi saya dengan dia tidak mau mengambil kesempatan itu.
0: Kesempatan apa itu ya?
1: Ya itu kan tidak tahu. Karena kita sama-sama jaga jarak, guys.
0: Abe ratu, social distancing padahal belum waktunya.
1: Sudah itu numpanglah dokar, guys. Naik dokar, kan itu.
0: Asik. Gimana?
1: Itu gak cukup.
0: Oke.
1: Sudah itu. Jalan waktu itu kan belum ada hot mix seperti sekarang kan gitu kayaknya. Waktu itu masih banyak lubang-lubang gitu loh. ya jalan menuju jalan Suli itu banyak lubang. Sempat juga dokarnya itu jeblek gitu.
0: Ada cebong.
1: Tangan malah ke pahanya dia karena kaget gitu.
0: Beratu di sana ternyata kesempatannya ya.
1: Iya itu tanpa sengaja mah tangan kiri mah otomatis saya pegangan di pahanya dia.
0: Tatapan nggak itu mbahnya?
1: Ya romantis itu kan.
0: Mbah makanya ngarian ceper kan, menang cepernya nan segi lima.
1: Enggak mau menjanakan nih. Sun mahon RK bubu aling.
0: Yeah, mengingat ben masuk ke mimpi, ben kenangan.
1: Okay. Ya, siapa tahu mimpi lagi nih. Jangan mimpi ya.
0: Opaknya nan. Okay, lanjut.
1: Sudah itu kan, sampailah di rumah. Terus ditanya sama paman sama bibi, kok cepet ya gitu. Paman bin Alih membelanya oseng gitu, sama iyo masaut gitu. Kemudian bilang gitu. Gini pamannya, enggak beli apa-apa tadi. Enggak makan sekarang gitu pamannya. Makanlah di rumah, makan di sana, belanja apapun. Aduh, enggak, pokoknya 2 jam itu ge sama sekali cuma nelen liur aja.
0: Astaga, ane lanang ten peka ben. Rindu.
1: Ya kan Sina lugu, masa kagus sing ngobong yang kemanisan oge. Pun nggak bawa apa ge, betul itulah kolotnya dia juga.
0: Kolot dibilang.
1: Saya juga kolot. Ini sekarang yang membuat tidak romantis kan gitu ya?
0: Iya.
1: Ya karena nggak ada minat sedikit pun sama dia.
0: Padahal karena ganteng mbah.
1: Nggak, orangnya hitam.
0: Astaga, kok gitu mbah? Ya. Agak gelap warnanya nge.
1: Ya gitu ya. Tapi dia orang berada gitu.
0: Terus mbah kenapa gak minat?
1: Itu dah karena penampilannya kurang. Bahkan putih nyempur.
0: Astaga gitu. Oh memilih ya. Nyari yang ya. Good looking ternyata.
1: Memilih gitu. Okay. Samping itu mbah juga punya cita-cita pilihan yang berlip. Yang berlip.
0: Oke. Udah punya standar dari mbahnya sendiri nge.
1: Ya kan baru tamat juga, mbah juga baru tamat. Tapi dia sudah duluan lagi 2 tahun kayaknya dia tamat gitu. Keluar katanya di Denpasar dulu gitu. Nah itu begitulah keadaannya ge. Untuk minggunya pulanglah ke kampung, saya ke mbah ke kampung, dia nggak tahu ke pulangnya kemana, juga kampungnya dia di kampung Nagosari namanya gitu. Berarti nang kaca gitu.
0: Artinya mbah banyak punya pengalaman dia. Ya. Boleh dong Dayu belajar sama mbah Dados mbah.
1: Boleh kalau mau.
0: Apa tak pelajarin pas ya. Nyari kesempatan.
1: Ya kan yang positif aja di sini kayak yang negatifnya jangan
0: gitu ya. Kayaknya hampir semua positif deh.
1: Ya itu aja ya.
0: Yesus semua banget.
1: Ya banyak mah punya pengalaman masih sekolah-sekolah itu ya. Waktu ini kan lucu juga ya.
0: Sama ya kan mah ingat Dayu juga itu. Sama juga ya. Genrenya mirip ya. Cinta monyet
1: ya. Ya waktu itu baru kelas 2 itu SMA gitu. Kan setahunnya kayaknya itu lagi dapat pengalaman gitu.
0: Emang beruntung sekali mbah Niki po. Inge masuk semang
1: Bura sebetulnya sekarang sami makin galah wali yang titiang wajang dayu hari rajang juga nge. Inge mungkin dan waspada di margi.
0: Siap.
1: Ya makin silo aja menek makin bunga. Itu galah makin wali yang titiang dayu.
0: Beda ya main jepos dan punya apuran munggah niki mbak.
1: Wali yang dayu.
0: Inge ngirin.
1: Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, susu banget Niki, kerambitan, kerambitan, kerambitan. Inge, Mbak Nira sampun taler pang kali sarang titian Niki ngeranjing nge, ringan bareng, makin ring nostalgia taler nge. Inge, ternyata banyak sekali Niki ring Mbak Nira punya pengalaman ya, napi mele, pengalaman-pengalaman yang napi wasannya alurnya kurang lebih sama. Inge, minap emang harus belajar kayak Dayu Niki sarang Mbak Indira ya, bagaimana cara mendapatkan kesempatan hasil. Inge Niko sane sampun ke bawah kenangan kentan nge Dayu Yari ngiring rakyat untuk bernostalgia mana presiden kentan nge napi wastane nentan ya napi wastane nge mengingat kembali yang sedih-sedihnya hanya itu aja ya, yang senang-senangnya juga bisa diingat. Nah Nika dados memorable ya, jadinya Niki Rakerai yang namanya kenangan pasti kesampun berbagai macam bentuk emosi ya. Kalau bisa Niki yang senang-senangnya bisa diingat menjadi kenangan yang sangat manis nge. Inge Rakerai mari jelas mali lantaran titian pun Niki nge. Sani makin jaga hirin titian Rakerai yang temu sandekan dumu. Nah sani makin Rakerai durus Niki mesandekan disiapkan ya cerita napi sani preside katur ring ambar mali jelas ngiring Rakerai mesandekan dumu jagi wenten sane ngelintang.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pituwulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten biekale atau biekaon, banten peras, banten pengambian, banten ajuman atau sodan, banten sayut lare mereradan, dan banten dapetan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtu Wara atau Pasaran 7, dan Pancawara atau Pasaran.

0: Down.
1: Ay, nge.
0: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

0: Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Li, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kantun ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Nyinyir Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nyinyir kantan sarang titik yang memiliki dayuari Ring FM 106,4 MHz. Kantan nyarangin Rakerai Ring galahi mangkin nikinge Ring program acara bernostalgia. Nyinyir di bawah sempun katuran kada taler ring tembang-tembang mugi presiden menghibur Rakerai sarang sami ring galahi mangkin nge taler sarang mangkin jaga lanturan titik yang nikir Rakerai sane arse untuk bercerita kenten nge bernostalgia kembali nge kenangan-kenangan terunik, terindah dan terus segala macam. Ingin terus makin ngeranjang rim pesawat telepon 0361-223361 nge. Nah iki sirake sane sampun ngeranjang sanggre titiang dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dayuari tahun nembe berjodoh dengan
0: aduh dayuari. Aduh nembe pisan siran iki.
1: Ya kakang Sanur nge
0: ke Sanur
1: nggih.
0: Cira dadas ne?
1: Siang Nini Santa.
0: Nini Santa cantik. Iya ratu. Nah, nah engke niki undo adas bisa wawu presiden munggah niki.
1: Iya, terus gelak-gelak tanpa telepon. Dayuari. Yang punya cerita lama.
0: Asik apa ceritanya?
1: Judul Pikun.
0: Dengan judul Pikun.
1: Pikun.
0: Aduh, me misi mau judul geng, kan nih ke?
1: Gini nih, Dayuari sekitar tahun 2010 gitu, kalau tidak salah ya. Yang kan jadi rekaman ke Bali TV,
0: nanti.
1: Kemudian yang kan mau payas ke Salon Matahari ya kan ke? Yang mau ke motor berike, kan? Begitu biasa di berike di ke Bali TV jemput ya adik tiangnya, jemput ya. Usap yang ke motor, ke ngebu motor, tinggi, kan, motor itu, kencan siang aja adik tiang.

0: berangkat mereka tak teringat pada semangat kia acaraan kita nak semangat bukan dan tak teringat ingat yang berdek kan yang pun urus rekamkan di sore teringat ampun petang makin tidur mau tak ingat ngutang motor
1: ya ratu mau ngenten
0: tak ingat tu tu motor kecah gitu gitu dia gitu dasar ni tu kan ada acaraan jadi mah betul alis dia agak dari season jalan ngoyong muka salon kau pun petang agak bakat ya.
1: Biar atuh.
0: Dan boleh dia ke situ kendan dasar begitu dia kan nak bertegang mereka kembali tipinya.
1: Karena
0: dia yang sedang bertimpuk kan harus tegang apa ngenah cara nak bertimpuk.
1: Inge, inge.
0: Tegang dia kutang yang kita.
1: Biar atuh. Sambil. Sami kutang ini.
0: Masalah berkutang begitu malah niki digang tiang kau wencan dagang ye warung yang maksud sepeda tak nak nampak ya sepeda gayo nampak tapi kadang saat yang nampak stabil tapi saat yang mereka berkaitan mereka yang begitu dimulai nyelisih yang mulai kan maksud sepeda kutang kan sepeda itu kuda pikun yang bercumput-cumput
1: ya ratu atas bisa kenton nih
0: kerjaan yang padahal aduh ampun ampun suwe nih ke kan durung sangat tua tuh kutang
1: iya ratu enggak. Artinya terfaktor umur nih kan ini
0: gak mau kutang kutang gak pekan jumlah ya malu lagi asalnya ngabur sepeda pusu alih mulai menjalan gitu ya alih siang sepeda nanti ke kari udah kedean
1: kari iya ratu
0: kendagang kendan cerita
1: iya ratu man makin nampun medue kuda makin medue putu
0: enam
1: nah yang keingat aja iya dah mana tadi yang wale. Inge nak mula
0: ni wabu ni kan ngeranyang kan di tenda na aneh-aneh saking keramit ni kan
1: aneh saking keramit Mbak Indira
0: aneh menceng ni kan
1: om nah oh nah jirnang tuh nah aduh google Mbak Indira titi ya
0: galang ya poli haneliana amu ni kemantan suksema
1: inge
0: om Santi, om.
1: Inge, susu banget Niki, ini santaku, yang cintaku, yang manisku asik. Inge jangan besan, Niki presiden munggah ya, seorang titiang napi malenge. Inge biasanya tak sering monitor ke mantan Niki ini santa. Artinya saking napi astane satu ini santa di wawu Niki kan ten faktor umur ke mantan yang ngawin pikun. Ya minam Niki ini santa sering napi astane berkegiatan banyak ya, artinya berbagai macam kegiatan dilakukan secara bersamaan tapi sekaligus kenten ya Nika ngawinan Nika nge berpengaruh keras Nika untuk napi astane mengurangi daya ingat kita tapi fokus kita kenten nge makanya tes tiang wawu kenten apa kudu medue putu 6 oh kantunnya ingat semua banget nih kini nih santa sampun presiden munggah kentan nge menyapa juga taler ngecen cerita nostalgia nyange taler di wawu enten Mbak Indira pun pengkali presiden munggah kentan nge nah terus semua peng banget nih kini sampun nyarengnya nih kiring bernostalgia ingira kerai niki dua nih re male roras mana niki pacang yang re panten tapi wasane titia megat masih satu ada kerai kentan ge ampun enak-enak niki bercerita kentan ge minar nama satu nih kan lagi enaknya ya tapi wasane mencurahkan napi sane sampun terlewati sebelumnya kentan ge makai karena niki ya dua nih ke bandan tuh gala minar meja bos titia yang potong titia yang tidak enak juga kentan ge jaga iri titia ada kerai masane kan male kan ge talah titang aturan khusus mah ping banget niki majara kerai sampo presiden akhir ingin ring nostalgia. Sane mah ke dari titang ra kerai antam mirangan tembang-tembang mana presiden menghibur merelaksasi kentan ge niki sampun galah ra kerai antam beristirahat sejenak niki ring jero pagubon suang-suang kentan ge. Nah niki beten tembang saking Oktober sarangin tika pragaki pagraki kentan ge sane memude canggu karangasem mugi-mugi penghibur kerai sarang saming nggih. Elenge maju pas niki renggalah jam solas nyantos renggalah jam rolas niki maju pas pacang kedagen antuk rahinelatri niki nggih ring apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Ingin-ingin rakyat biasa yang sarang-sarang peniki tembang canggu Karangasem saking Oktober kesar.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.

0: Inyera Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, seni makin kantor sarang titian nih kinge, ranjeng sarang dayu hari nih kiri ring FM 106,4 MHz. Nih niki sampai ranjeng ringgalah jam solas wengi inge. Inge rakyat seni makin niki pacang lantur ring program acara dua yang terakhir nelatri kentan ge pindah ke apresiasi budaya ring kesenian tradisional daerah Bali niki. Iya nge, sani makin juga jaga lanturan titian niki nge, yang bare pas lanturan titian niki drama gong kenten nge, kanton ring murdane pitre kesasar, sani makin niki ngeranjing ring bagian papat saking seke drama gong bara budaya nge, bugi-bugi sarang-sami presiden terhibur kenten nge rakyat ring galah makin taler, meja bos, niki mang, jaga turang titian, makadi informasi-informasi, sani menarik lianan ngeri rakyat misalnya kandungan niki hantu iklan-iklan sani jaga jaga ngelintang.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Heidi, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, Dek?
8: Penkundangan, tiang jadi ke kantor.
7: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
8: Asing jeketo. Maksudku bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
7: Ya ingatlah, hari ini kan hari Kamis.
8: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
7: Oh, nyenye deh, jantos nih deh, tiang ganti dumen deh.
8: Gitu dong. Maksud yang kenten nak?

0: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
3: Orang yang lagi agung, yang kemana hantuk di siang, waluyo sekali tak cukup itu suamawan waluyo. Namun tapi mina benten tapi kayu laris di kayang kan manggil. Di siang kan masuk ngabis jokoi lewo tadi kita.
4: Jelis-jelis medalang Ratu Agung yang inar kama yang di siang sekali cungkane mang lebecek antuk di siang rahang tamo sampun iku
5: mah paman sing yen boleh caro atur paman ane ngeranang kopet tadi di pekayun telah nete unuk pelaksanaan telah ane subuh liwat tadi ngutus paman anom ngomati yang putra nebuen besi ada sipto ane murupoi pianah ne jelek-jelek bungkong gelahi piang gelahila ane mosoco manik nah kewalo ado dadi panyak nuduk yen uleng dijo kadene nuduk dadi sing beno masalah
3: menten nyandang punika kayu dan malih santukan kane dumun puniki wet sangkaning pemutus sokori dewo napi sane ke bawah asitu waktu manu aneng kado sane sangkane dumun sane mangkin rauh sane pacang rawuh yen kemana hantuk di tiang nenten presido cokai dewo pacang rarah malih raina sane di kira Ratu Agung.
4: Ratu Agung lingsir
3: sampunang penunguh cokai dewo bes banget ngelingihin ini penuh-penuh kuniko Ratu Agung yen ring jabong di tiang kain pedaman nenten wenten di kena ikun Ratu Agung iring liloyang kayu nih Ratu Agung.
5: Sugra-sugra Ratu Agung dados kalintang sungsut pekayunan panuwuh Cokori Dewa sepenangkil ipun yanom saking tengah yang wana atur ipun sampun boleh keninge dayang raben panuwuh Cokori Dewa rauh putran panuwuh Cokori Dewa saka bukti. Kargo duene, keris duene, mendaging rah, sako meduluran, anjrik, raben, palungoh, cokor di dewa, presiden kantor, mawinan, banget cokor di dewa, ngelingye natur raden di tiangipun yano.
6: Cok tiang sing, nang tegaren paman padong enak. Yen kene bukti aneh aturan dur maning ijening kayang somah gelas sing tinak subuh mati.
5: Nawak nawak garatu nawak kang tiang inayan suryane nipun yano jenik bungkulan nipune sake wanten daya nipune makih bisa. Yeneng bukti, yeneng cikna buantah. Damanan tukang ikau ni winayang. Ratu Duagung. Sapa pamit ipon yanom saking ajang paluoh cokori dewa. Ngireng raben paluoh cokori dewa ketengahing wano. Nyep manah titia. Mawinan. Biglis titiang mutus kelek tanam titiang presido jago ngintipin separi pola ipun ring tengah yang wana sujaten ipun naradu wakong raben paluoh cokori dewa rauh putran paluoh cokori dewa kantun nyeneng ngiri ke ring tengah yang wana.
7: Wah, Dwi Agung. Nete Dwi Agung istri. Itu Dwi Agung putra kondeng dari sedo.
5: Mapan pemutus pawacanan ide Dwi Agung. Yen sing sida sedo ide Dwi Agung istri. Lakar ketiwakin dando pasti. Sangkan pesudayan yanom ngekowin ayo. Ainge mangken penunas titiang ringlinge cokor dewa. Sampunang digeles ngelinge natur titiang ratu duaku. Sang utama neng maharatu palungguh cokor dewa patut wantah. Maretiak sayang ketengah yang wana mangna sida kepangguh.
6: Nah, nang nen malu. Atur paman ini subuh sangkanin saja semua.
5: Wagung, kadiatur di tiang inuni ratu wagung, wantah pajar saking kelek tanam titian. Mawinan sandang becek, cokori dewa tedon mangdo, nyinga aren cokori dewa mewah putran paluwa cokori dewa.
6: Nam, paman pada wajah mesejang. Iyennya nyencar waturi paman aku. Nyenang yati kayang kong kayang cek ane api yang tiak gulah tua pangado gelah tadi ajak gelah ngitungin banyak gelah ane malu boleh pelaksanaan gelah mapan tanpa dosa sing boleh tadi gelah
7: nah dia lu pancing ewo garo nyenatur beli ni diajang sebuah kong man juga dua gong istrinya orang angin menang hijau tonggo tidak pangsekan
5: iri ke arah tu dua gong ring alas canggu arah tu dua
7: bi alas canggu mama apa bandit
6: yang subuh kento kayun gelas mulu lakar ngetut urik lakar nyumukan apus aja nunjuk apus semua. Yen pet tinggak mulun itu, lakar alih lah, lakar aja lah kopi, lakar aja itu.
7: Sandang besik pisang laku dua gung, mang no mau bukti atur ipun ya gung. Nah kiri, yang tenang mereka ada dua gung.
6: Orang dua gung. Ini yang tulang kau tepung lah, tulang lakar apa lah, lakar biar nganutin tekin derso adam.
7: Lawak di sana tu dua gung. Yen kemana handuk titiang rasa nyungsang pejalan yanom. Yen kemana handuk titiang sekadi petapan prano bakke mapi-mapi sadui pun sana makin waluya titiang lungsur tel wacanan cokel dewa mangda digeles sapun api pekayun cokel dewa
6: jagi roh rabel cokor dewa iring sana bangkit sapu siro jagi ngiringan nikayang ring pedewakan ditiang lah sudu agung
8: cutat san pari wangne lakar tut puri lah paman agung paman di puri niatin paman aja dadu apa ngiring lah
5: dua agung ineng rainane sana mangkin cokor dewa jaga memarga inge medab-daban panunguh cokor dewa ring puri malai jebos aden-aden tiang pun ikut mekekale mangdo presiden iri yang pemargaan palu gosong kori dewa ngarai sarat dulu.

0: nakati. Ne, jane juga galah adine. Lakar nyalanang sakit kena adine. Benjahan di tengah alas yang ditu di alas sanggu. Periapno saja ya nabi. Ditu lantas. Sedang pusat untuk aku. Pincir diri.
1: Nabi, tuahnya ini absen beli absen dia. Apang presiden putung. Bumi ganggu buroni. Yang cukup putung. Bisa beli dia lah hari ini.
0: Nah. Menjalan-menjalan nabi jani kebun. Beli lakar kekarang kepatihan. Malu jani.
2: Kalau nabi.
3: Paman, mapan sumrak kayun gelah hapang digelis ke junuk. Patut paman dan ngiring pejalan gelah.
2: Aku ngomong ya, karena ini kau lihat. Durus-durus sama argi, Rabi Buah.
3: Mah, jalan.

0: man fa doñ nang melang turik say ne subo ma dan tekat di tepi siringin alas alas madur ngamo sinah sarwa buron sarwa sabdo sarwa gawa paman patut pariyatno
1: li tadi gang saran sinah kuangan winayo tadi beli ning ireng anaki agung tengah hing alas jeng tadi beli ngabo pembekal ngabo sepelet iya namone galak-galak kuburo di tengah alas apu ane lakor lakarangon beli nanaki
2: bisa aja pesan mireh bas keliwat megang kena beline ningah itu wagong istri ni nyenang misalkan di tengah bersenjata nubro di tengah api wagong inayang di tiang sana mulut pusakan penungus jokori dewa dan wagong mangga sampun yang di tiang kaset sangkit kiri-kiri terangin wana
0: mah ne pusakan lah paman munuh tunggu diang ben ngalih pusat lo jawal lo yang sakit ada panjub ayo buron ke iyo apa buen ada manusia aneh balik tapi lingit lah paman mulu aneh patut latar melaksan lo
3: yang cukup
0: panggelis pemargan lah jelat

0: Gede sajo payun saini nyereneng awake nyol sai tapi walos sing meratu sai kinewek sing meratu sai sing prabu disu sing disu sai ngesor singi sangu ado bianak saini somah saini mati tengah halase ulian pengacun awake.
1: Oh gitu nyet saini ulian mulu pangman mesti kang wak gelah mawinan maro dadi kenoban gelah narko nyet cahit yen caro atur yanome dipo maro menagung mekejang terahan cahitnya mulu tenging kome. Oh kene nyet cahit nah mapan kene nyewen cahit sat maket kene mulu pindah ke jalan nah ne duluh wake nah lautan.
0: Eh, cai prabu gangguk juga. Saja cai keliwat lirih di tengah bumi, mentar dan tanya. Kewala, nung cai madan belum. Sing kena bencai narko, keingket izin kena wakilnya. Keingket izin kena pengabis-pengabis cai.
1: Nah.
0: Di nil juga diwat man cai ini ngoyong, dipusahkan cai ini. Ini cai juga ngemal.
1: Cai subuh caksano yen wake agung gangepuro ingat kapin kecapin nasi ado ye caro disesengah sang nate yang ratu tan wenang atire greng payungan mati reng ranang kano swarga ye kepanget yen wake agung gangepuro mati petulian pelaksanaan cina ado banyak ada gumiane belaning wakil kewalo yen cai mati ulianu kenyek kena cai dumadak papun rako tepukin.
0: Wah gede pecahan cai ini liung bilet cai bapak tak awakin awang manusia mulih enggawe mapane manusia sing luput dening takaran gelengan ya malu cai ngawawa ngisi bumi awaknya memukul aneh jani aduh cai di tengah halase wah di telapakan batas awaknya cai ngoyong cai bongan cai wasi cicek.

0: Rasang cai. Bener subot atas nawang wat kewisesan pusakan cai ne. Diasuh agoresan sing jebungan urip dene. Lakar mekeber kesunyoloko.
1: Nah, yen mati wake ulian pelaksanaan wake nebule. Wake sing jesebat. Kewalo yen mati wake ulian pelaksanaan wake ne bener. Tineh kapin yang gumi, tineh kapin yang panjang. Benah dari pelaksanaan waktu ini. Suargan jine dakar juang waktu. Kawah waktu ini pangcai nyulobin jina.
0: Jina, jauh jayu lho. Mirip gue nanda putusan jine. Laudang.
1: Nah, jayu suba nawang. Sing ado nyen piana somah wakene mulo dipuri anenu kengken sehidap cai ne lautan sotone wake bangko.

0: amyang karo menjalan. Sumpah mikir ngantek ben belum tinak bo jane aman di sungkone. Lan apa ben lak kare sungai.
1: Lah beli. Misi aman pengabden beli ini pengabden tiange. Nah di tambangan jane nu ber abesik ada yanom saat maka batu cenik kani ngeleteknya tulen pejalan beli ini pejalan tiangnya yang prosidung mati yang anong nyenbin pangtain meseh bebap pangan barongi apang sing ane di ajang duen ngigelang barong pangtain ane diuntat ane diikut ngigelang kengken ngigel barongi seledet matan barongi pangtain
0: nah adi dia nunduto sing nyenyanang adi gang sarang sinak kuangan dayo duireh yang kepinah bantiang rasa lebihan terkena tino banyak-banyak gano purono sedinut kapeniano lanjani kengken meneng rincekan bang beli halus di musuh pandang di beneruang nah itu jalan isung dipuri
1: lah jalan tangkel

0: walang lay buleng pon talen celano kan dipegat kakin kakin.
1: Sik menjak sir.
0: Engkel sar.
1: Buku timang wisi sajo sing kisu. Jodoh aku.
0: Man aduh. Alap bago sama punya diangani dene sar.
1: Sajan tuh. Setroh okan pamasera.
0: Bengong bengong ijang. Sewai-wai serahina jek nyang sanduran ratu bagian kenehe.
1: Oh. Ada pengongan hati bahana selek. Yone melayah ni kita ibu.
0: Nah, sing masalah, sar. Usaha telarapane karya sing pahepagehan. Anak adem ulo ugar bubacakan gitu sing masalah. So, sing anak wicaksana mantra guna sar bengong icang di maramone yusani doido agung putra subo mecihna meteja kewicaksanaan ido apu buin metuuh mane dewek amat yejek tasak kewicaksanaan alit
1: saja bukoro saini saki walo cang maha kebiasa-kebiasa subo bakat kau kan made-made uneng jenik kaya ngeklih lamu nemuni nukat made-made
0: bakat nah dodo sangat tengok ngone kena sing ada tegas baos dane gusti lingsir tekeneng dewek kedado gang
2: ade aja kau sisi duka ade melali
3: yeay sambil-sambil ngintip nak kaya
2: ha?
3: Sambil ngintip-ngintip nak kaya ya ditu
2: sambil ngintip-ngintip nak kaya
3: oh
2: jih nguroka
3: sengi cang urong nak aja cang nyak tekude angon
2: eh yang kini unuke cang seng setuju dikene ngorenu aja-aja gitu cirane ni jani kal aleh cang imade
3: weh doba ngeras gitu dikene anak ada-ada yang dudurah dikene sang

0: sing alih tepuk aket jalan.
1: Ih, Dewa Ratu jek cara mait godel ben mait pianak.
2: Dinak ngene jek keras cara ngurus kucit abad pamane mait dia.
0: Saja deh buka pemunyin madene. Bapak mai dedak buka made buka ngurus kucit. Ado ane takon bapak ke made.
2: Menono apa benar-benar je matakon.
0: Nah.
2: Apa kaden buron dia?
0: Gini
2: kengken.
0: Saja made. Deman ngintip-ngintip nak manyus.
2: Ih. Nyen keto.
0: Igingser
2: bidan.
0: Oh. Apa bidan? Uleng puan made nyala maso ilang. Ajak pada igingser.
1: Audio.
0: Ngintip ngintip nak kaya.
1: Audio.
2: Audio kengkene.
0: Oh tu.
2: Yo ado tiang sing ado sing.
1: Oh sing salah cicing ya ikut nembalik ngan bapo.
2: Paman demen ngimpak ngeliden lihat. Cung tiang paman melaksan tiang. Enak kene paman
0: kengkene duduk itu.
2: Mide. Mami nyak ngintip ngintip namanya setiang. Kedang-kedang tiang beseng juar.
0: Digengser ngajak.
2: Oh.
0: Gigi udah ngajak.
1: Apa-apa weh, kene nanah paman ngali congos dajaneng. Tiang di batan badong itu loh, itu yo di nyongkok itu megang.
2: Tiang ngintip yo ado.
0: Oh. Justu deh ngintip yo aden made barang ketuka ade. Ngintip yo landas ado nakayahin. Ngintip dia masih itu.
2: Weh.
0: Woh.
2: Nanang ngadeng-ngadeng malu paman. Donen jak salah tampi memedih. Dojak sengoh ango jelek. Yen rasang tur kenah-kenahang tiang. Ado mesti melahne ngintip itu.
0: Nah. Dijo melahne nak ngintip.
2: Nah kini. Melah ngintip. Nang tegarang cara megamel. Cara mekidung melajah megending. Yang seng bisa ngintip selah timpal. Tonden pantas pailah tanya gong jek sager cebok girir gitu kan. Sing wok tabuh.
1: Oh, sing wok bebarengan gong.
0: Dos aja ngintip tabuh adane do panyak luwong nebas ngintip nak kaya to.
2: Nenden malu. Kene tuturnya sulur ngintip itu.
0: Oh.
2: Pikeno ngintip ulat ane sing tawang bisa dadi tawang. Yang super tawang tepuk lantas melah
0: nah.
2: Tepuk luwung
0: oh.
2: Jag dot bepang mekito ngelah
1: ah. Oh. Malu ngintip ditepuk melah uli ngintip itu medu kena hedot dot. Apa ngelah
0: itu biasa itu yang super luwung ngedot bepang ngelah
2: bedot mekito ngelah seng ada lantas
0: nah.
2: Larapan ada usaha
1: nah, usaha oh. Kengken ben apang sido iraga ngelah barang itu.
0: Nah, buka munyin made itu po, bas ngintip nak manyos, apa ane kone luwong?
2: Nah, kini-kini, banget contoh dugas das lemang nih.
0: Oh.
2: Sing tiang ngintip, tepuk tiang bu nak mererot.
0: Oh.
2: Ceni, kelih, dua, bajang, peceng, perot.
0: Wih!
2: Nemuani-muani tepuk tiang.
0: Yang udiang.
2: Mudang.
0: Oh, nemuani mudang.
2: Oh. Tuh.
1: Mudang apa lo deh?
2: Mudang songket.
1: Aduh deh orang tuh amat luwung
2: deh. Jo, senter ai, sing pip kenyor-nyor misi bintang-bintang.
1: Aduh,
2: warnanya tangi, mimit. Ning anggota kulitnya putih-putih. Ada gira tuh.

0: ué, ué.
1: Portom is ué, ué.
0: Ajane, the port nang lah udang soket mlah. Dot bang lah udang soket mlah. Aoyen muda, abese. Bas ngintip nak manyos itu.
1: Nah, nah, nenden dona jengat itu. Duga sengintip nak manyos segitu. Tepuk tiang ling jos aja.
2: Men.
1: Tiang seseng tahu angu. Yo seng tepuk apa manis.
2: Oh, berak. Tangkah apa pun di keset.
1: Jujo bodi sun manyos.
0: Wah, jujo.
1: Apo kakak.
0: Wah, jujo ya.
2: Aduh, canggak ngejar-ngejar itu, Cang.
1: Nyempake langsing lanyar.
2: Tuh.
1: Tulih tiang kulit ni. Wih. Caros salah ke kelumat.
2: Tuh putih gading.
1: Putih gading. Bok ni lengguri ngena. Mimi. Lantang lemuh megeloran cara motan.
2: Aduh buka motan salah.
0: Kedai.
1: How.
2: Tuh.
3: Wah Bu Agung. Tasnya bagus banget. Pasti mahal ya. Ibu kadek, iya dong, kan buatan Itali, hadiah dari suami.
4: Wow, keren, keren, jadi kepingin rasanya.
5: Selamat pagi ibu-ibu.
6: Pagi.
4: Wah, tasnya ibu Putu juga keren, pasti barang impor ya.
5: Ah enggak kok, ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
7: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
5: Iya Bu, karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri. Mencerminkan sikap keindonesiaan.
8: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Subuh lantas gitu, Pak Njang kamu nyanyi itu saruling.
2: Oh nyanyi yang lapana gitu.
1: Nen, bagi Pak Ng bayar tepuk yang mimi, duane niros kejagut. Tuh lihat yang kebenang bermetemu mepapas mepalu lihat
2: mepalu seledek
1: yang mekenyam
2: ya mekenying
1: mimi kenyung mem
2: manis
1: cewrah tu jegek mimi ratu
2: jagedot jagedot
0: gede deh
1: kengken
0: yang kita munyi madene ngoratkin bapak segitu
1: aman ya
0: bapak mertakon jadi
1: kengken
0: demen madene ngintip nak manyus tepuk madene langsing lanyar putih gading moteng belayang
1: oh
0: bok nih
1: oh
0: ada sebuah bayu ngalih gogelan
1: ah
0: ngalih tunangan ada bayu deh
2: bo deh
1: yang buat bayu eh adonya
2: dia polos panah eh.
0: Oh, ada apa bayu neng ada?
1: Kualo, aduh,
0: ingat,
1: tadi sing juari ngerawas lagi.
0: Oh, sing,
1: bogan pak, cetak jeblen bo, ingal ngejar nyak tolen neng jak perjalanan bo.
0: Oh,
2: katos pesu ngerawas mati, nak mulok itu deh. Karang jo pakai dong pesu ngerawas jak bless gitu ya.
1: Jani.
0: Gini deh, umpamane jani nak carane ngelembasin anak lo.
1: Ada cara hari ini.
0: Gini penjalane malu.
1: Keng.
0: Ben mani semangan maro bangun kopon bener nyicik. Wih. Jak mesugi.
2: Wih, mesugi.
1: Oh.
0: Sugi.
1: Man.
0: Iya, hangat tango.
1: Oh, wih, iya hangat. Oh.
0: So, subah ada mesugi, jemak baju.
2: Oh. Baju anyar, sun matinas.
0: Oh.
2: Aduh.
0: Main tenggalang ke bawang dinas tu.
1: Oh.
0: So, subah ni jemak baju ni, jemak kaman sarong ni.
1: Oh, makaman sarong ni?
0: Makaman sarong.
1: Duh.
0: Mau baju. Do, ngangu celano.
2: Weh.
1: Duh.
2: Sar. Duh. Awak makaman sarong sing mecelano, dong juari neng nyongkok ko.
0: Jadi subah nawang diri diwiringin sungsang, wak ngelapeng ngangu bedek. Hujan dari sini, yang mau kejang anggo, celana anggo, kaman anggo, hujan itu blos kena dua. Cuman petang dari nyanan, ngil-gil mau kejang sampai timpal.
2: Sederhana, san hidup, cik.
1: Nah, sebelah nas gitu,
0: Supo ladas gitu, mau baju supo, mau kamen supo, ladas beno pesu, di musuhannya beno nyongko.
2: Oh, weh, melah nyongkonya dewa sama celana.

0: Jajar negak ngelampit kayak anjing negak montok.
1: Kita yang umpamu gandeng panglimo keno sambil gandeng duit tas.
2: Ngancan-ngancan pak, ngancan-ngancan calon.
0: Aduh.
2: Nyak, bakadong.
0: Oh nyak. Cuma gandeng saya ngelot tuh bangki yang aduh di itu mau bangunnya. Oh.
1: Bola tak segitu, jani mumpung madeng ngalih gogelan. Pilihan masih
0: berkali. Nah, jande. Pilihan-pilihan yang ngalih, abang seng di subane juang. Madi maro mekangan, buka satuan madi. Yang tadi pengide bapoto nih, muane nirus ke jagut tuh kena hang. Dong yang ngalih soma, ane muane nirus ke tenas.
1: Oh, wih. Ada muane nirus ke tenas.
0: Ye, seng caro botol.
1: Oh.
0: Semua ya pindah.
1: Kudu-kudunya berdongan pangman jangan lego gelan. Bapan jodoh nek itu sih itu. Nyena dolar tak senyena nyena kemuane nirus ke samping juang mati.
2: Kengken muane nirus ke samping.
1: Nak keno sampan bapan aja liu. Di prade yang lapan nak bendan jangan kedo. Oh. Kedo.
2: Mau nirus ke jagon kok. Ben apa Ben?
0: Jani tegah sikut teng masih kan sikut awak made
2: pengadak nih.
0: Pengadak. Yen man pengadak kok pang sikut kuping. Nang nang garang sar garang sikut kuping.
1: Sikut kuping, dobas ladung, dobas hene.
0: Oh. Oh, sikut kuping ale. Oh, muntut tane agelan made.
2: Oh.
0: Sikut kuping we, tu sikat sipah tane.
2: Oh,
0: sikut kuping. Aci, aci motolean kangin. Oh, made tolean kau jani. Oh, nyak waduh. Seng pada ngabluk dan ini sikut teh.
1: Seng ngelap, pediman nyak, pediman.
2: Oh, nah itu. Yang man pilih mang ngikut kuping pengadak nih.
1: Kulit di kulit.
2: Kulit.
1: Made sama kulit putih. Aduh, ngalih kok kelane kulitnya selam.
2: Iya.
1: Yang juang ada kulitnya selam dotonan.
2: Man?
1: Selam kelawan putih. Bedan panahnya gadang.
0: Panah. Caro lipi gadang benar eh.
1: Paksa kok gitu.
0: Oh.
1: Yang putih-putih.
0: Oh. Yang cang selam, sekadaan selam apa cangnya wah.
2: Paman nak kedadu.
3: Ya.
2: Jani pet swece widine. Man, subuh ngalih laman kena eh.
3: Oh.
2: Juang di pengadak cocok.
3: Cok.
2: Juang di tegak ngon.
3: Cocok.
2: Cocok. Yang pet ya subuhnya.
3: Oh.
2: Suwut pegat tua kena cek. Tadi berjuang restu.
1: Oh, sing
0: tadi gitu.
1: Sing. Ih, pang orang benar tekan orang moloh muani
0: nah, ke
1: Mekah nih tekan ni bapo, tekan ni meme.
0: Ni bapo.
1: Oh.
0: Mesti nah, no kalah meme kawan bapo tung lah ke garapane. I meme ngenen made bantan pembiakalan. I bapo mokruno melaku tekan calon matuan made ning ideh yen mudiang gitu.
1: Makas kene bapo, papan bapo kan laksana mukruno.
2: Paman.
3: Yang
2: di subane paman nunen yang mesti pang metandonan tekin anak tuwo. Mak letak dari tiang ingat.
3: Ingat kenapa di?
2: Ni.
3: Huh?
2: Yang tekin ning imimi suboya sinah ado tongos yang lakar mesuwako. Prade tekin ibapo lantas tekin nyin yang lakar mesuwako nih.
0: Yeay.
1: Nanti pada tandro dong tekin nyin tekin tiang tiang suba bapak nade
2: menian paman gangsar bapak tiang nih.
0: Yeay paman gingsir masih bapak nade.
1: Yeay dadwo madeng lah bapo. Oh,
0: ada nak lehen sugeh kita duong lah bapo.
2: Nenen malu.
3: Yeah.
2: Yang mulu saja paman mak kedadua bapan tiang eh.
3: Oh.
2: Tiang-tiang tadi yang ngeros mau paman.
1: Iya. Yeah. Tuh nak subuh kadong biasa uleng jenik. Bapo paman paman paman ketuang. Mada senawang. Arden bapo eh. Bapo, paman, ajong, aji, wo, om, nanang.
0: Oh.
1: Duh, nanang.
0: Batuh. Batuh.
2: Jepatoh nguluk, cara nak nguluk tak cerai-cerai ni nenan. Tung tiang patoh orang paman. Bapo, aji, sajan patoh, kualo, wo, om. Mudiang patoh dia orang paman tu.
1: Kena nguluk biasa tu patoh.
0: Tiang seng. Weh, jengat jo, bengkau. Tuman.
2: Tiang seng ni.
0: Hei,
1: kau
0: dia urin. Mau main dia takkan mau?
2: Nah.
0: Nah mau. Mau tok main wak.

0: Cek seng taen seng saat made ngeredek nabu kok memenu sedang hijau ke ngulek baso. Apa merebada sangat
1: pesan? Saja neja gela-gela ngorto jamini.
0: Mon?
1: Ngulek baso.
2: Yang menang konde, dia ngang konde.
1: Eh, nang kena hang?
0: Kengken.
1: Nak sebang tiang eh?
0: Ih? Nak kengken tadi mama deh tadi?
1: Tau ayo, kena inguh kini.
0: Hah? Dong nete made inguh? Apa mirip sangat kenang deh? Isen pulu neben mani mirip sangat do deh?
1: Seng jo?
0: Man? Apa mirip?
1: Kel nganten?
0: Yeah. Yeah.
3: Jagat kel nganten.
4: Dongkat dongkat dekal nganten gitu.
0: Nen malu.
4: Apa aja nganten dongkangi.
0: Sekan sajam sedan deh ngeraos ke nganten.
1: Mana?
0: Ye.
1: Sang pandas penganten itu.
3: Bo.
0: Wede.
1: Mungkin.
0: Nak kewan nganten tawang deh. Belajar bete malu megae pangade bang somah mani wekas. Nenu cenek-cenek subang anten. Eh, deh.
1: Mungkin.
0: Tadi paling nak buka meme ni ngah. Made lakar nganten. Deh subang lah gelan deh.
2: Bang lah tunangan deh, bang lah.
4: Eh, gua lah tunang.
1: Sing. Ya, ya, ya. Nah.
3: Nak bapak aneh kalah jangan nganten.
4: Ye. Pokito kede banget bungu deh. Woi, bola tunang.
1: Ye, nak maro-maro hidung iken maro. Ye. Ini nih. Nana.
0: Karuan sing lagelan mendien menaja nganten.
1: Tuh, bo liwat yo. Kenal bo kadung majalan ronden jelak sano. Maro. Urene tiang setunden nganten mesti kone pang metantunan tekin nak tuwo. Imeme kelawan babo. Nah jani ni tak kon yang kan mimi syarat ini ni cian bapan dia ini.
0: Ye, tunggu dia yang tadi belok mau balik kuri buen. Mendani aja deh ke Tegal yang mererot jak dah dua tu nyen. Ye tu, suge deh duong lah bapo deh.
3: Bok.
1: Mimi nak patok.
0: Patok kengken.
1: Ada uno. Yang saja mula bapan ya, mudiang yang mekaukan biasa orang paman kini jauh jadu tu.
2: Bokadung dek itu deh leng jeni paman kini nak tu bok sudo bapan lah dek.
1: Nih
0: gugu nak ada bunyi ne.
1: Masakau jauh.
0: Nana beli nang beli tiang beli gugu nang beli merek gugu nana.
2: Naras kenawang.
3: Eh deh. Jani oren ya bapong oren unok kadan made buko jani koilah bapo nak patuh mase bapo mogelan malukan memen made subo mekelo kelom i bapo mogelan ajak meme mebesekan peitung ne pada nyari nganten lantasang bapo ajak memen made
1: memekleh ni
3: oh di subane bapo mekelo pesan nganten lantas beleng di tu bapo.
2: Kemudian muani beleng.
1: Ada nak muani beleng.
4: Ah, orto apa mentomen? Menceng wa ingat tu jong orto.
2: Nah,
0: nang beling orang.
4: Kene ni, orang naya wi rakyat ni.
1: Pantinawan. Kaku. Nang adeng raos. Wirayat apa tu arte ni?
4: Uno ni kan anak do made uno ni.
1: Riwayat,
4: hah?
1: Ri,
4: wa, yat,
1: riwayat.
4: Awirayat.
1: Atau kok?
4: Kawiriwayat ni. Paling malu bapak nganten ngajak memen made.
0: Ngajak memen.
4: So supaya ne bapak nganten, maklo jak beleng memen made.
2: Maro benar.
4: Seng nopo uno apa ne enggak bisa bleng yo memen made. So supane memen made bleng. Lekat ana abu ko made.
1: Nah, ini oh, marun.
4: Sing pepes ulur kok. Sing yo cangleng itu.
3: Kena cang orang gedo kok.
4: So supane made lekat. Mecelop made set menik.
2: Weh.
3: Sing kelak.
1: Bong.
2: Kali apa made man mecelop mai
4: set. So supane made mecelop ken meni ini. Lantas lekat lantas yo gingsir.
3: Kaken lo ngeden-ngeden yang lekat laman kebo
1: cek lantas ngejong
4: mas mau kelo eh ngsak uno-uno ini mas mau kelo bo gitu.
1: Nih tadi kini mekejang sing ada sekan-sekan ngaco nekini tokito eh yang kini untuk mimine rasa milah mimi meleleh nak kot yang kemomai sujatene tiang sing lah bapo ni mi panak babinyat yang dodonyen mimi milah ilah lakari pelipel ngarding rupa kau nak kot yang
0: Made tunggu dah tadi Made enggal pesan salah tampi. Meme nak melah-melah ngardi pedewekan Made ni. Pangsi deje Made ado buka jani deh. Kewale. Yeh, sajo dadi beli.
4: Ingat ya.
0: Maro tiang ingat.
4: Iya, ingat Maro.
0: Kene dunone deh. Duga semalu.
4: Oh.
0: Gas nu cenik ya Made.
4: Man, man.
0: Iblis somah tiang. Oh. Kadang ngaleh gaya joh ya beli.
3: Yeh, sajan lah luas joh.
4: Deh, deh, bapaknya lah luas deh.
2: Luas kejauh jauh
4: di gangsa. Oh, kamu ke Surabaya. Oh,
2: man, beli nawang Surabaya.
3: Iya, bisa ngurang sing nawang tuh.
2: Man, dijauh.
3: Tuh, ngangin di Surabaya apa tuh? Iya.
4: Saya ngawang di Surabaya, nak luas bapa.
1: Luas jauh.
4: Oh, luas kali gaya deh.
1: Meh.
4: Kali gaya nanya kali gaya nyoper deh.
3: Aku kena tilang kalau ibu.
1: Bayan gitu, dadi, seng selaksan bapak ngelikah itu.
4: Oh.
1: Mih, ratu, uling tiang cenik, minu barak seng nawang bapak.
4: Oh.
1: Kanti kelih muni,
4: oh.
1: Ibapak nu selak ngelikah itu. Mih,
4: duh.
1: Yang punuh-punuh ngote penguno kayaan itu, merupa pipis.
4: Oh.
1: Mih, mih doa karung lapis.
3: Aduh, aduh, tuh ratu Leone.
5: Ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingin niki pacanyangra ninggal jam rora sungi kentangnya rakyat sampun pupu taler itu yang nyerah rakyat ring rahina nih makin pasti kenyani niki tinggal ngawes tinggal jam itu nyantos jam rora sungi nih taler niki kantun lagi nih ring drama gong duwe seni memude pitre kesasar bagian papat niki nih mugi mugi presiden menghibur rakyat sarang sami. Tala titi yang matang semua banget niki maju rakerai sarang sami sampun nyarangin titi yang penikir yang ambare nge sampai wasannya sampun presiden nyarangin ring ambare makin mau ring WhatsApp. Tala titi yang nadas penyenter acara ring galahe makin niti titi yang nunas genggerna pengampura pe prade wentan natur titi yang sane nentan manut ring arse nge ingin rakerai niki napi wasane puputang titiang kita nge mas keusahaan yang ngatur jaga puputang titiang untuk para mesanti om santi santi santi om
3: kakin jelemo bensin meleklek montor nas cio
4: bas kenal lang itu
1: me
0: kengken
1: yan montor mekeloni bapo luas sing tan mulih mulih men meme sing tan kemu
0: sing
1: petan kemu sing tanang ngirim surat aku
0: sing
1: ngirim surat sing tan mulih sing tan meme sing tan kemu man sing jelek kenah me ya
0: sing
1: jek prakat sing ra jenik bebak.
0: Man Made yang petakon deh tanggung aja sing man apa ngan meme nyauden.
6: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujon idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargiang darmo. Sane mangkin miring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang puje trisandil.

teu-teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wadu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-teu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perhati.

Eh, anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

0: apa sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Sarangi.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Suci Sang Hyang Grodhog. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodhog. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodhog dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodhog diwarisi dari zaman dahulu, yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodhog saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodhog telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodhog bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat

Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
1: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.